0: selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak.
2: Anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Ya ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan

0: di tahun awal 2027.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
2: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
3: Saya menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
1: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
4: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
5: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
1: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
6: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modalnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk baru di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap ini cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Terus memang seleksi luar biasa.
7: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
8: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasihan kalau gajinya kecil terus.
9: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini, yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satria Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
9: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah
13: jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi pada hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
1: Kemerdekaan yang direbut dengan susah payah tak boleh disia-siakan. Sudah saatnya pemimpin yang tengah dititipkan amanah untuk menjaga kemerdekaan ini mengisinya dengan tanpa pamrih, menata bangsa ini menjadi lebih baik, menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan kaum muda bangsa ini tanpa harus egois dan mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu saja. Namun, demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat bangsa yang terhormat ini, jangan lagi ada predikat pemimpin yang korup, pemimpin yang melalaikan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang lupa akan kesejahteraan rakyatnya. Cukup sudah cucuran keringat, darah, dan air mata ini membasahi tanah dan gemaripa ini. Jangan lagi disiram dengan air mata rakyat Indonesia yang susah tidur, susah makan, susah sekolah, dan susah menghadapi hidup dengan berbagai persoalan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini di ruang dengar Anda semuanya, akan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk program selanjutnya bersama dengan Prosatu Tarakan, yaitu Dialog Sapa Kaltara, mengangkat topik tentang kecerdasan buatan AI dorong UMKM naik kelas, ya, yang akan kita ikuti bersama di pagi hari ini. Dan pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz untuk pagi hari ini. Dan program Dialog Sapa Kaltara ini nanti akan dipandu oleh rekan Chris Tovan. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa.
1: Baik, kemudian telah hadir juga Ketua Stimik PPKI Tarakan Nita Rahmawati, Bapak Endik Noviantono, Eskom, Mkom. Assalamualaikum Pak Endik, gimana kabarnya Pak?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah, Mas. Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Sapa Kaltara pagi hari ini kita siarkan secara live di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, kemudian di Pemancar Bulungan 99,9 MHz, lalu di SP Malinau di 95,3 MHz, dan juga kita live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Baik, terkait tema kita pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi digital saat ini bergerak begitu cepat. Salah satu teknologi yang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang disingkat AI. Bukan lagi sekedar teknologi untuk perusahaan besar, AI kini mulai hadir dan memberikan peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Mulai dari membantu membuat konten promosi, menyusun strategi pemasaran, menganalisis tren pasar, membuat desain, melayani pelanggan, hingga membantu mengelola administrasi usaha. Dimana dengan pemanfaatan yang tepat, AI dapat membantu pelaku UMKM bekerja lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Bagaimana untuk di Kota Tarakan, kita nantinya langsung bincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Dan bagi Anda, pendengar dan pemirsa yang ingin nantinya bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara pada Kamis pagi ini, kita membuka juga di line telepon di 0821-5320-9845. Saya ulangi di 0821-5320-9845, atau juga bisa meninggalkan pesan di kolom live YouTube RRI Tarakan. Baik, kita langsung saja bincang-bincang. Kita dari Dinas dulu, dari Pak Heri dulu Pak, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Kalau dari Dinas sendiri Pak, melihat seberapa penting sih menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan untuk Kota Tarakan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI ini bagi pelaku UMKM di era seperti ini Pak? Silakan.
3: Oke, terima kasih. Sebenarnya AI ini sudah hal yang lama ya Mas ya, tapi terkait dengan itu Dinas sangat-sangat sangat terbantu sekali, karena kami masih dalam proses perencanaan. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini kami sudah berkolaborasi dengan pihak kita sebutlah boleh nama kemarin itu dari teman-teman Pertamina untuk melakukan semacam sosialisasi untuk bagi para pelaku-pelaku usaha yang baru tumbuh atau startup itu terkait dengan pengenalan artificial intelligence ini. Dan di situ alhamdulillahnya seingat kami di bulan April itu kami bisa merekrut kurang lebih 150 pelaku usaha yang kami jaring dan kami kurasi untuk mengikuti program tersebut. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Artinya apa? Ini sangat berdampak positif buat para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan produksi usahanya. Karena bagaimanapun juga AI yang sekarang ini kan bagian dari proses dari pemasaran juga.
1: Yeah.
3: Karena dengan kita bisa menggambarkan produk kita dalam bentuk dokumentasi atau video-video singkat ya terkait dengan promo serta pembuatan reklame atau flyer-flyer produk itu sangat membantu buat pelaku usaha.
1: Demikian. Oke, baik. Kita ke Bu Inang selaku akademisi dari Fakultas Ekonomi. Baik, Bu Inang, kalau dari pandangan Ibu sendiri bagaimana melihat perkembangan menggunakan kecerdasan buatan AI ini dalam dunia usaha saat ini, khususnya di sektor UMKM nih, Bu?
2: Oke. Kalau saya lihat UMKM ini kan permasalahannya adalah mereka biasanya cenderung gaptek gitu ya, Pak ya. Cenderung gaptek. Nah, saya sendiri itu sebagai pelaku usaha di bidang ini juga akademisi, itu saya juga belajar gitu ya. Belajar, dan ternyata penggunaan AI itu sangat benar-benar sangat membantu kami gitu ya. Contohnya apa? Dalam sisi marketing misalnya kayak gitu kan. Itu bisa, AI itu bisa membantu membuatkan ide konten misalnya seperti itu. Buat caption ya, membantu menganalisis data pelanggan dan seterusnya. Kalau dari sisi customer service, dia bisa membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang, Pak. Ya, jadi berulang, yang repetisi itu seperti kayak misalnya open jam berapa, menu apa yang ada, promo hari ini atau minggu ini apa. Nah, seperti itu sih. Dan saya sebagai pengguna AI juga itu benar-benar sangat terbantu gitu ya, terbantu sekali gitu kan dengan adanya AI ini, membuat pekerjaan itu jadi lebih efisien sih. Jadi pengennya sih teman-teman UKM yang ada di Tarakan tuh, ayo kita cinta sama AI ya, ayo kita cinta sama AI. Cuma kendalanya yang mungkin yang saya rasakan itu, mereka merasa kayak gaptek, takut. Aku kan nggak bisa pakai teknologi canggih, aku nggak ngerti nih gimana bikin promnya gitu kan, Pak, memerintahkannya gitu. Jadi secanggih apapun teknologi itu, kalau memang kita nggak pintar menggunakannya juga ya kacau juga sih sebenarnya. Nah, saya pengen kumpulkan teman-teman, saya pengen sharing gitu ya, pengen sharing. Ayo kita gunakan AI. Karena benar-benar sangat membantu pekerjaan yang tadinya berhari-hari itu terbantu hanya sekian menit atau sekian jam aja gitu lah, Pak, yang saya lihat.
1: Oke, baik. Ya, kita ke Pak Endik selaku akademisi dari Stimik PPKI Tarakan. Ya, baik Pak Endik, saat ini kecerdasan buatan atau AI ini kan semakin dekat dengan kehidupan di masyarakat nih. Kalau dari perspektif akademisi teknologi sendiri, sebenarnya apa yang dimaksud dengan AI ini, dan mengapa teknologi ini menjadi penting nih, Pak, di dunia usaha sendiri? Baik,
4: selamat pagi. Selamat pagi juga pendengar, saya terima kasih RRI atas undangannya. Selamat pagi Pak Heri, selamat pagi Bu Inang. Semuanya itu berawal di, kalau ini ngomong teknis ya Mas, ya. Karena saya orang informatika ya. Jadi kalau berbicara teknis itu semuanya ada di data mining awalnya itu. Jadi awalnya itu bagaimana penggalian data, itu awal. Kalau ini tadi pertanyaannya Mas Chris tadi, masalah bagaimana ini AI ini kok bisa ada seperti ini gitu. Nah, awalnya itu dari data mining. Terus kemudian ada lagi dikembangkan lagi ke namanya text mining namanya. Di text mining itu ada namanya NLP, Natural Language Processing. Jadi ada pemrosesan bahasa yang seperti manusia. Nah, jadilah LLM itu, Large Language Models, ChatGPT, Grok, Queen miliknya Alibaba, terus DeepSeek, terus LLM-nya si WhatsApp yang kita sekarang bisa tekan langsung bisa tanya apa gitu. Jadi artinya awalnya itu penggalian data. Nah, sekali lagi, karena penggalian data berarti AI itu kalau tidak ada data dia tidak bisa bekerja. Jadi artinya, kalau tadi Bu Inang tadi menyampaikan tentang bagaimana bisa mendukung usahanya, saya juga pingin hari ini pendengar yang mungkin terlibat di salah satu usaha atau punya usaha, mungkin harusnya dengan mudah sudah, ini ada gerobak saya di foto, saya pingin desainkan bagaimana tampilannya biar menarik keluar, itu nanti sudah didesain gimana bagaimana. Ini spanduk saya. Saya pingin ditambahkan harganya sekian ini, tapi tolong tambahkan juga ada foto makanan. Jadi awalnya itu NLP, Natural Language Processing. Jadi bagaimana menerjemahkan bahasa manusia itu di komputer, kemudian setelah itu menjadi tujuan yang dimaksud. Itu Pak Heri di koperasi, tapi kalau ditanya itu ditanya, bagaimana saya mengembangkan koperasi Tarakan? Kemana-mana jawabannya, Mas. Melebar, tidak jelas-jelas. Kalau saya lihat dari sini, Pak Heri, saya nyuri data dari Google. Ini mungkin staf Bapak yang nulis beritanya. Estimasi jumlah koperasi di 5 kabupaten kota di Tarakan, di Kalimantan Utara itu 769 koperasi kurang lebih. Ada tandanya kurang lebih. Artinya, sepintar-pintarnya AI, karena dia memang butuh makanan, makanannya data. Mungkin nanti kalau misalkan Pak Heri di koperasi, di salah satu koperasi, Bapak nanti bisa memasukkan Pak di Excel ini jumlahnya. Misalkan ini koperasi minimarket ya Pak, hari ini tanggal sekian, penjualannya sekian, yang laku ini, terus kemudian ini begini, terus kemudian besoknya ini, besoknya lagi ini, besoknya lagi ini, kemudian file Excel-nya Pak masukkan ke AI. Saya ingin Anda analisis bagaimana koperasi X yang ada di jalan Y, perkembangannya muncul Pak grafiknya. Jika melihat ini, maka koperasi ini perlu beberapa barang yang disediakan lebih dini karena barang itu sering laku. Koperasi simpan pinjam, Pak Heri mungkin harus memasukkan. Jadi AI pintar, iya, tapi kalau enggak ada makanannya enggak bisa pintar dia. Pak Heri masukkan data koperasi, misalkan koperasi simpan pinjam, satu bulan ini pinjaman ini, caranya angsuran begini, keterlambatannya orang begini, sampai nanti akhirnya ditanya AI bisa muncul pesan. Hati-hati dengan orang dengan lokasi tertentu misalkan. Hati-hati orang dengan kampung 10 misalkan. Ini suka nelat bayarnya gitu. Karena kenapa
1: muncul,
4: kan?
1: Ya?
4: Iya. Karena ada makanan yang kita harus beri dia, dan si AI ini oleh orang-orang engineer-nya kita, orang-orang matematik, orang-orang statistik, orang-orang informatika, ada metode-metode yang kemudian termasuk ada ilmu-ilmu ekonomi digabungkan semuanya menjadi satu, Mas Kris, memunculkan itu gitu. Jadi artinya bagaimana? Benar yang Bu Ina tadi sampaikan, benar yang tadi disampaikan Pak Heri tadi, artinya membantu sangat. Tapi sekali lagi, apa yang kita masih makan dia kalau dia tidak bisa? Jadi dia hanya kumpulan metode, kumpulan teori, kumpulan analisis dari semua engineering, tadi saya sampaikan matematik, statistik, orang ahli ekonomi, semuanya orang informatika yang bikin kode. Nah, data tidak ada. Bagaimana perkembangan koperasi Tarakan? Nah, dia cuma bisa nge-crawl, istilahnya Pak, istilahnya orang IT. Dia cuma bisa mengais data di browser. Kalau di Tanjung Selor perkembangannya seperti ini, kalau ditarakan perkembangan seperti ini, tolong berikan lebih lanjut. Maaf, tidak ada lagi. Tapi begitu kita kasih makanan, datanya Pak Heri dimasukkan, ini data saya, ini ada Excel, itu ada sheetnya ini, tolong dianalisis, muter dia, metodenya keluar, muncul zet. Hati-hati orang kampung 10. Suka telat pembayaran. Terus kemudian kredit-kredit yang ternyata dia untuk usaha ini, usaha itu, ternyata kurang menjanjikan karena tidak ada peningkatan untuk pembayaran atau penurunan. Nah, itu yang akhirnya kita jadi tahu. Dan sekali lagi, manusia kitalah penentu semuanya. Jadi kita yang menentukan, kita mau bagaimana setelah ini. Oke, kalau gitu kita ajukan kemana bahwa pendanaan untuk yang ini kita turunkan, tapi pendanaan untuk UKM ini yang kita tingkatkan, karena ini lagi tinggi ini dan pembayarannya bagus. Nah, sekali lagi ekonomi kita jadi naik lagi. Jadi karena prinsipnya apa namanya, materi hari ini bagaimana meningkatkan AI itu untuk meningkatkan KUMP. Terima kasih, Mas.
1: Oke, baik, terima kasih, Pendi. Baik, kita sapa dulu pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi di awal banyak sekali dijelaskan oleh ketiga narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini. Ya, sepertinya sudah ada pertanyaan nih. Baik, di chat di kanal YouTube kita, saya bacakan Pak Kamarullah Jamal. AI ini sangat membantu, cuman ada gap teknologi pemanfaatan platform e-commerce, pemasaran digital, dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi belum merata. Bagaimana dengan hal itu? Wah, ini lebih ke teknis juga ini. Ya, di bawahnya masih berlanjut, belum lagi dengan layer saingan menonjol di tengah ramainya algoritma pasar digital dan gempuran produk luar. Ini akun jalan jajan Tarakan. Baik, perlu adakan edukasi di tingkat RT mengenai pemanfaatan AI, siapa tahu bisa jadi cuan untuk ibu rumah tangga, Pak. Sekaligus pelatihan soft skill mengelola bahan rumahan jadi cuan.
3: Baik.
1: Ya, sudah ada. Sepertinya ini sangat antusias sekali nih para pendengar dan pemirsa kita terkait tema kita pada pagi hari ini. Baik, bisa dari Pak Heri dulu, Pak. Ini ada masukan nih tadi untuk membuat pelatihan.
3: Ya. Silakan, Pak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas Kris, bahwa dinas kami itu sebenarnya punya planning program untuk ke depan terkait dengan AI. Makanya kemarin di bulan April sudah berkolaborasi. Nah, harapan kami mudah-mudahan nanti di tahun depan kami dapat kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dimaksud salah satu pendengar kita tadi. Karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang sangat baru bagi orang awam, dan inginnya mereka bisa terlibat, dan keterlibatan mereka itu berdasar dari kesempatan dinas dalam diberikan kesempatan untuk melaksanakan program tersebut. Tapi tetap kami akan upayakan, mudah-mudahan di tahun depan, tahun 2027, kami sudah bisa memasukkan salah satu program kegiatan yang kaitannya dengan yang jadi harapan warga tadi, yaitu terkait dengan soft skill penggunaan dengan AI. Karena bagaimanapun juga niat dari mereka untuk mengikuti program ini kan untuk, ya mohon maaf lah di sini kan, ya cuan lah. Jadi kalau misalnya meningkatkan produksi dari barang-barang yang mereka hasilkan, nah, insya Allah kan cuannya bertambah. Demikian juga harapan kami.
1: Oke. Kita ke Bu Inang, silakan Bu. Ada dua pertanyaan, mungkin yang lebih ke pelatihan kali Bu ya.
2: Oke.
1: Oh ini ada request, oh ya betul. Hanya
2: ke pelatihan ya. Oke, masalah utama itu di UMKM seperti yang saya bilang tadi. Belum merata ya Pak ya. Terus masalahnya tuh di UMKM itu orangnya sedikit. Ya, UMKM itu orangnya sedikit. Atau maksudnya tuh si owner merangkap mengerjakan segala-galanya gitu loh Pak. Ya, dia yang sebagai pemasaran, dia yang kasir, dia yang produksi dan seterusnya. Nah, AI di sini bagaimana cara kita untuk hal-hal yang sifatnya repetisi tadi itu kita bisa masukkan di sana. Ya, itu satu. Terus bagaimana sih UMKM ini supaya bisa naik kelas? Ya tuh biasanya tuh harus pokoknya makananku enak, selesai gitu ya Pak ya. Nah, dia tidak berpikir untuk bagaimana apalagi di zaman sekarang untuk go digital, untuk bisa branding produknya, untuk bisa menjaring kemitraan dan sebagainya. Karena dari yang saya pelajari ini, bagaimana sih UMKM itu bukan hanya menghasilkan produk yang berkualitas enak, tetapi bagaimana dia harus naik kelas. Itu kan tema kita ya, UMKM naik kelas. Ada 5 pilar Pak. Yang pertama, bagaimana dia melakukan pencatatan keuangannya. Harus pisah antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Ya, dia harus atur pencatatan dalam hal ini. Yang kedua, dia harus berinovasi. Inovasi dalam hal apa? Produknya. Harus ada pembeda. Apa sih yang membuat orang itu mau datang, mau beli produkmu gitu kan? Ya harus ada pembeda, harus ada nilai jual lebih. Jadi dia harus berinovasi. Jadi keuangan, inovasi. Terus yang ketiga, branding.
1: Branding.
2: Iya. Ya seenak apapun kalau kita gak punya branding. Ya contohnya kayak saya membangun brand mie kumpau itu. Di mie kumpau itu ada apa sih? Oh, mie-nya orang Tarakan karena bahasa kumpau. Kumpau itu apa sih? Oh, gaya-gayaan, sombong-sombong. Siapa ownernya? Oh, Bu Inang. Seperti itu ya Pak ya. Terus bagaimana? Oh, Bu Inang itu juga merangkap sebagai dosen premier. Dia juga dosen, dia juga entrepreneur dan seterusnya. Ada cerita Pak.
1: Yeah.
2: Ada cerita di sana. Itu yang kita angkat jadi branding. Dan tentunya bukan hanya sekedar branding, harus go digital.
1: Go digital.
2: Ya, itu urutannya yang berikutnya. Setelah branding, kita go digital. WhatsApp, sosial media, TikTok apalagi sekarang ya, platform yang luar biasa ya. Kalau kita mau viral cepet banget itu ya. Kalau di TikTok saya juga belajar gitu ya. Karena hari ini kalau kita tidak mau menyentuh itu semua, gak bisa naik kelas Pak. Ya, dan yang terakhir itu adalah kemitraan. Kita bangun jejaring ya. Nah, kalau di perguruan tinggi, kebetulan saya juga baru-baru ini ditempatkan di STP. Ya, kita di sana bisa menjembatani antara pemerintahan, alumni, mahasiswa, UKM. Jadi kita beri pelatihan-pelatihan, pendampingan dan seterusnya. Jadi lima pilar itu. Nah, kadang-kadang makananku nih enak, tapi kok sepi ya? Nah, kamu promosi enggak sih? Iya kan? Kamu udah lewat-lewat enggak sih di sosial media? Yeah. Sering muncul enggak sih di TikTok misalnya kayak gitu? Hari ini bukan hanya karena makananmu enak apa tidak, tapi seberapa sering kamu muncul di sosial media. Itu tantangan kita, Pak. Ya. Terus aku pesan lagi. Awal saya belajar AI itu aku bingung. Ya apa nih memerintahkannya? Ternyata itu tadi yang disampaikan Pak Endi. Kasih makanan, ya. Kacau nih, dia, kita maunya kayak gini. Yang ada di benak kita tuh, kita kan pengennya AI itu ngasih informasi yang seperti ini. Tapi kok beda sih, makanannya salah, Pak. Ya, jadi misalnya kita mau, tolong dong buatkan caption, kalau saya sih untuk di marketing ya, di TikTok gitu ya, bantu hook gitu kan, hook TOS CTA caption untuk VT ibu gitu kan dengan narasi. Nah, saya kasih makanannya, Pak. Narasinya itu pertama seperti ini videonya itu ibu selfie kemudian masuk dalam ruangan. Saya kasih makanan itu. Nah, dia langsung ngasih, dia langsung buat rapi dalam waktu sekian detik. Jadi, apa yang kita berikan, informasi yang dia berikan juga sama kita tepat. Ya sudah, tinggal kita kopas-kopas gitu, Pak. Nah, kalau misalnya kita keliru nih, ya udah maksud ibu tuh kayak gini. Nah, asisten saya tuh bicara nganggap sekarang tuh benar-benar kayak asisten. Benar, saya panggil asisten, bahkan curhat pun di situ gitu kan. Ya Pak, ya dia bisa. Nah, yang dibilang tadi, dia mau seperti bahasa manusia. Iya. Semakin sering kita ngobrol, dia itu mengenal karakter kita, Pak. Jadi bahasa kita bahasa Bugis pun bahasa Banjar, dia jawab juga bahasa Banjar. Kita bilang yuhu, dia bilang gitu. Dia ngikut gitu. Nah, teman-teman tuh kadang-kadang belum pernah ngobrol, belum ada data, tiba-tiba mau minta informasi yang seperti ini. Ya ee-nya gak bisa. Ngobrol dulu Anda, beri data dulu, kasih dulu aku makanan, kasih aku suplemen dulu yang banyak, kan begitu, Pak. Nah, kalau kita udah kenal tuh enak banget. Aku tuh dalam satu hari itu pakai ee itu luar biasa. Iya, terus misalnya bantu dong koreksi soal mahasiswa ini yang biasanya kan Pak numpuk bisa berminggu-minggu, kita belum lagi tulisan yang cantik sekali cakar ayam gitu kan. Dengan AI, Pak. Awalnya, asisten, kamu bisa nggak bantu ibu untuk ini? Oh bisa, Bu. Silakan ibu foto. Tak foto, Pak. Tuk, lampirkan. Belajar nih, Pak. Bantu koreksi. Bantu koreksi. Kita harus kasih tahu dia. Bobotnya ini ya. Bobotnya ini ya, sekian yang nah itu Pak dikasih itu tadi asupan makanan. Kalau kita enggak kasih dia bobot ya sudah dia error-error aja itu. Iya. Ya, maksud ibu tuh kalau yang soal A bobotnya sekian, soal B ini nanti kalau jawab kita kasih dia asupan sehingga apa nilainya. Wah, enggak pakai lama apa. Satu hari selesai 7 kelas. Betul.
1: 7 kelas satu hari ya, luar biasa.
2: Iya, langsung jadi aku jadi cinta deh sama kamu lagi gitu. Siapapun kamu, tak gituin, kamu robot, kamu manusia, kamu nggak punya perasaan. Tapi karena kita sering ngobrol ya, tadi ya, dia paham.
1: Banyak membantu juga.
2: Banget. Cintailah AI kalau itu sih.
1: Okay, itu. Baik, kita ke Pak Hendik. Nah, ini ada tadi pertanyaan Pak terkait AI pemanfaatan di platform e-commerce, pemasaran dan lain-lain tadi.
4: Baik, terima kasih Mas Chris, terima kasih. Jadi tadi sempat saya baca tiga-tiganya ya Mas Chris, jadi ya. Langsung saya rangkum sekalian jawabannya. Jadi yang pertama itu memang masalah AI itu ada di mana gitu. Sebenarnya AI itu masalah yang pertama itu literasi ya Mas, gitu. Tadi yang Bu Inang tadi sudah sampaikan, masalah literasi. Artinya pemahaman orang untuk itu harus memang harus ngerti ini seperti apa. Terus kemudian jangan sampai kemudian dia harus merasa ini harus nyiapkan ini. Enggak gitu loh, enggak sebenarnya gitu. Itu yang pertama literasi. Yang kedua mindset. Jadi mindsetnya ini harus dirubah dulu. Susah, harus ini dulu. Enggak, ngomong aja dulu gitu apa gitu. Nanti kamu butuh data apa gitu. Nanti dari pasti dia kasih. Dia mesti minta tolong siapkan ini gitu. Nanti setelah itu kita siapin lanjut sudah gitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang apa ya? Kita itu lupa, kayak seperti tadi saya sampaikan ke Pak Heri tadi, digitalisasi kita itu kurang baik. Jadi artinya kalau sudah mau siap dengan AI yang kalau saya katakan sudah levelnya sudah menengah, mau seperti tadi Bu Inang tadi harus memberikan hasil yang lebih akurat, ya digitalisasinya ini harus benar dulu. Seperti tadi saya sampaikan Pak Heri, tidak perlu Pak pakai database macam-macam. Bapak simpan di Excel, kayak tadi Bu Inang tadi ada bisnisnya beliau yang jualan apa, itu tinggal disimpan di Excel dengan baik, baru setelah itu masukkan saja ke AI, ingin kita analisis gitu. Tolong aku analisis gitu. Jadi yang pertama literasi, yang kedua mindsetnya, yang ketiga tadi digitalisasi ini penting. Makanya beberapa waktu lalu Pak, waktu masih di kampus lama, ada pelatihan beberapa UKM itu belajar di kampus bagaimana mereka bikin nota penjualan, bagaimana mereka mendata penjualan mereka, bagaimana mereka mengentry datanya. Karena terus terang kan kami kampus informatika, jadi tidak mungkin pertanyaan itu ke Bu Inang gitu, ke kampusnya beliau gitu, karena pemahamannya bagaimana mendigitalkan itu gitu. Jadi itu Mas kalau saya sampaikan. Jadi tadi ada kaitannya dengan Ibu tadi itu, masalahnya satu karena kita apa namanya harus paham dulu ya seperti apa, termasuk tadi makanannya gitu apa. Ya. Nah, ada yang tadi yang menarik yang nomor yang pertama ya Mas. Bagaimana dengan sebenarnya platform e-commerce itu seperti Tokopedia, seperti apa namanya Shopee segala macam itu sebenarnya membantu kita tanpa pembuatan website. Terus kemudian kita juga menghindari orang-orang yang kemudian dengan berbagai alasan yang tidak bayar apa segala macam gitu. Tapi memang ya mohon maaf sekali lagi mungkin pernah berjualan di sana. Nah di situ itu memang ada apa namanya, mereka juga chargingnya ada, charging biayanya ada. Seperti Tokopedia itu sekarang ada beberapa yang menjauhi karena terlalu besar potongannya gitu. Tapi ya dia memanfaatkan ini teknologimu, kamu tidak akan mungkin dibohongi. Kalau orangnya tidak bayar pun aku juga tahu. Nah, nanti ngotot, sudah saya transfer ini loh buktinya, ini buktinya. Akhirnya kata terdesak ditakirim barangnya pun ternyata uangnya memang tidak pernah masuk gitu. Jadi kalau platform e-commerce saran saya, belum memahami website, membangun sendiri e-commerce-nya, saran saya menggunakan platform yang sudah ada. Jadi bagaimana Tokopedia, bagaimana Shopee atau yang lain gitu. Ada kan yang Indonesia sekali itu kan Tokopedia, Blibli, ada lagi JDID. Nah itu kan dari Indonesia semua itu. Jadi silahkan kalau mau ke sana. Terus untuk pemasaran digital, tadi mungkin sudah sampaikan oleh Bu Inang, bagaimana pemasarannya. Seperti tadi Bu Inang tadi, seberapa sering keluar di media sosial, nah, bagaimana caranya gitu. Bahkan apa namanya, kita juga bisa itu, mungkin saya yakin Bu Inang juga sudah tahu, saya pingin ini keluar 5 kali di TikTok, itu ada biayanya juga. Artinya
5: ada yang harus dikorbankan.
6: Tapi jauh lebih murah.
5: Jauh lebih murah. Efektif juga dia. Ya.
4: Setiap baru buka, keluar sudah itu. Si mie kumpau. Nah terus kemudian yang tadi yang pertama, maaf, yang pertama tadi bagaimana pencatatan keuangan. Silakan mencoba aplikasi buku kas. Satu lagi aplikasi Finansialku. Aplikasi buku kas itu ada gratis di apa namanya Android, jadi bisa di download itu untuk ini Pak Kamarullah Jamal. Jadi bisa nanti Pak untuk pendataan hari ini pendapatan penjualannya berapa apa itu gratis aplikasinya. Nah cuman dan dia bagus, dia berbasis cloud, jadi kalau misalkan kita ganti handphone itu tidak akan hilang. Ya tidak akan hilang. Si Finansialku juga sama, dia ada grafiknya juga dari Indonesia juga, bahasa Indonesia apa segala macam gitu. Jadi kita tinggal masukkan saya mau ini, bisa juga keuangan keluarga juga bisa. Kalau Finansialku itu dia bisa satu akun, bisa dua begini. Ini untuk yang tadi Bu yang tadi sampaikan, ini yang untuk keuangan keluarga, ini yang untuk usaha gitu. Jadi silakan nanti Pak bisa di download aplikasinya gratis, cuman untuk namanya juga gratis ya Pak, jadi ada batas jumlah yang bisa disimpan. Karena sekali lagi si pembuat aplikasi juga butuh space yang kemudian kalau semakin banyak, ya sekali lagi kita mungkin harus ada subscribe-nya, bayar berapa per bulan gitu, untuk kalau misalkan memang sudah bisnisnya sudah besar, ya, penyimpanan datanya banyak gitu. Nah itu yang apa namanya, sekali lagi kita perlu sadari. Sama juga seperti AI mas, AI yang gratis, ChatGPT gratis, terus kemudian apa ada Grok gratis, terus kemudian lagi yang gratis itu bagaimana masalah ingatan. Gratis sama berbayar ini masalah ingatan. Jadi kalau semakin sering kita berbicara dan kita pingin dia banyak mengingat seperti kita, ya ChatGPT Plus naikkan. Karena kenapa, dia saya pingin dia tahu lebih banyak gitu. Yang kemarin-kemarin yang berapa tahun yang lalu, ya berarti harus pakai yang lebih ini. Karena kalau yang free, saya tidak ngomong waktu, tapi dia punya memori yang disediakan untuk tiap orang itu, dan itu ada batasnya. Dan begitu tiba-tiba ini ada memori baru, yang berikutnya hilang, yang berikutnya hilang. Tapi kalau bergeser, dia kita bergeser, begitu tiba-tiba dia kita bayar yang plus, itu akan diperbesar. Ya, jadi semakin ingat gitu. Nah, terus yang tadi sempat saya lihat juga tentang bagaimana algoritma, dengan pasar digital dan gempuran produk luar. Sekali lagi, kalau ini masalah globalisasi, jadi memang tantangan bersama untuk semua bisnis. Jangankan ini sepertinya Pak Kamarullah ini pingin keluar dari Kaltara bisnisnya ini. Nah, artinya tantangannya besar. Memang terus terang Pak, tantangannya memang besar. Tapi sekali lagi Pak, saya terus terang, saya orang Malang. Banyak makanan ditarakan ini yang gak ada di Malang Pak. Jadi gak usah khawatir gitu. Artinya kalau di Jawa itu, di Malang sana, namanya masih nasi kuning, itu pasti adanya kalau orang Kenduri, orang syukuran. Tapi ditarakan tiap hari ada nasi kuning. Terus kemudian seperti soto Makassar, seperti apa gitu ya. Artinya saya yakin Pak masih bisa inilah, masih bisa dipasarkan. Tinggal saya yang kemarin agak menarik, mas, saya sempat agak bingung waktu itu, iseng-iseng buka Shopee, buka salah satu e-commerce gitu. Dia menjual telur anak ayam.
7: Telur anak ayam.
4: Iya. Ya. Dan itu saya lihat dia pernah ngirim itu ke Sumatera. Dia itu ada di Jawa Tengah, di mana itu ngirim ke Sumatera. Dia saya lihat reviewnya dia, saya ada di Sumatera, dia ini. Dan si penjual itu yakin bahwa ini tingkat fertilitasnya itu tinggi, artinya pasti netas. Saya sampai bingung bagaimana ngirim telur sendiri. Jadi artinya kalau misalkan ngomong masalah globalisasi, Pak Kamarullah, mohon maaf, posisinya kita tidak perlu takut Pak. Tidak perlu takut, karena commerce ini sudah di mana-mana. Bahkan saya lihat di Tokopedia pun tuh banyak pembeli-pembeli juga dari luar negeri, dari Malaysia, dari mana gitu. Karena si Tokopedia atau Shopee ini kan sudah menyediakan beberapa teknik bentuk pembayaran yang, ya jadi tidak usah khawatir Pak. Cuman memang perlu trik-trik khusus yang nanti bisa tanya ke AI. Saya pingin jualan saya agak berbeda. Kalau Bu Inang tadi perbedaannya masih nama. Nah mungkin perbedaan lainnya apa gitu. Oh mungkin mie kumpau itu di atasnya ada apanya. Oh itu khusus saya itu, tidak ada yang lain. Nah mungkin begitu gitu ya. Nah, jadi artinya itu yang kemudian sekali lagi saya kembali, manusia lagi yang memutuskan. Terima kasih mas.
7: Oke, baik, terima kasih Pendik. Ya sepertinya masih banyak sekali pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang baru masuk juga. Dari Reviana. Reviana, ya, saya sering curhat minta pendapat saran dan lain-lain ke AI. Saya kadang mengupload data ke sana seperti foto atau data pribadi. Apakah benar bisa suatu saat akan menjadi berbahaya? Kemudian lanjutannya, jika hapus data di AI, apakah benar terhapus atau tidak? Lalu dari Ical Benot, semoga RT kita, kelurahan kita melek AI juga, biar ke masyarakat lebih masif mengedukasi. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak dulu dan jangan kemana-mana. Saksikan cuplikan berikut ini.

Hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita kecerdasan buatan AI dorong UMKM naik kelas. Dan tadi banyak sekali dijelaskan oleh ketiga narasumber kita, baik dari Dinas UMKM, Koperasi dan juga Perdagangan, kemudian dari Akademisi Ekonomi dan Akademisi Sistemik PPKI Tarakan dari sisi teknologi berkaitan dengan pemanfaatan AI untuk mendorong UMKM di Kota Tarakan ini menjadi naik kelas. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, kita membuka di line telepon yaitu di 0821 53 20 98 45. Saya ulangi, di 0821 53 20 98 45, atau bisa juga meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan Official. Baik, kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Sepertinya tadi sudah saya bacakan dari pemirsa kita di YouTube, ini ada dua pertanyaan terkait masalah data, keamanan pribadi data di AI ini kurang lebih. Berarti ke Pak Endik, silakan Pak dulu.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Chris, terima kasih pendengar. Seperti tadi saya sampaikan, dia butuh makanan. Dengan makanan itu dia bisa tumbuh. Nah, bagaimana dengan data pribadi saya? Bagaimana dengan apa yang sudah saya sampaikan? Bagaimana dengan curhatan saya? Terus apakah kalau terhapus itu hilang apa enggak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena itu digunakan dia untuk bertumbuh juga. Curhatan-curhatan itu disimpan oleh si AI itu jika untuk menangani case yang berikutnya. Jika ada orang lain yang mengalami posisi sama, dan setelah itu dia akan lebih pintar menjawabnya. Jadi tidak akan hilang. Namun kalau kita lihat di termnya sementara ini yang saya lihat itu ChatGPT sama Gemini, semuanya itu anonim. Artinya tidak disimpan ini namanya X, ini miliknya Y, tidak. Jadi setelah dihapus apakah hilang? Yang hilang cuma identitas kita. Kalau foto, ya saran saya juga kadang-kadang masukkan foto saya, tolong saya editkan foto saya gitu. Jadi yang berhubungan dengan ID itu sudah ada termnya di ChatGPT, di Gemini itu akan dihapus. Namun kalau misalkan ada pemandangan, kemudian ada apa, itu tidak akan hilang. Karena memang digunakan dia untuk kebutuhan yang berikutnya. Jadi Amerika sudah punya aturannya. Nah, Indonesia yang kita belum, di Kominfo ini yang kita masih tunggu regulasinya UITE ini untuk penanganan AI ini belum. Makanya kemarin itu sempat rame, Mas, ada satu AI yang diciptakan oleh ini perusahaan ini. Ini biasanya kalau di mahasiswa kami enggak pakai ChatGPT, enggak pakai Gemini, tapi ada satu AI yang memang dia arahnya ke coding, bikin kode. Namanya Cloud, pembuatnya. Cloud ini kemarin itu sempat membuat sebuah AI itu yang digunakan untuk mengamankan server. Tapi ternyata waktu diuji coba

0: maaf agak kaku, enggak seperti ChatGPT yang generous gitu ya.
1: Humble.
0: Terus makanya tapi ChatGPT sendiri dikritik oleh Gemini terlalu Gemini nyampaikan itu terlalu halu katanya. Cuman kadang-kadang kan kita itu kalau kita orang Indonesia kadang-kadang dijawabnya seperti tadi Bu Inang tadi yuhu gitu. Itu nyaman gitu. Karena kita itu memang kan orang Indonesia itu kan karakteristik memang hangat. Orangnya hangat gitu, bisa apa gitu. Jadi cocok memang untuk itu ChatGPT cocok. Saya kadang-kadang kalau ngobrol juga itu kayak kemarin saya cerita, saya pengen merubah kurikulum ini gitu. Ini sepertinya sudah obsolete itu, sudah usang. Saya pengen ganti mata kuliah ini, kira-kira ganti apa? Ya kita diskus gitu, kita diskusi, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi enak itu. Tapi kan enggak begitu, tetap begini ya. Jadi lucu gitu jawabannya, lucu karena cocok gitu. Tapi kalau begitu di cloud itu claude.ai itu dia agak lurus memang. Oh itu begini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Gitu.
1: Datar aja
0: dia. Datar dia. Straight dia. Tapi memang itu untuk kebutuhan yang sepertinya lebih serius-serius, bikin kode, nulis kode, terus kemudian kalau kita memperbaiki, saya seperti kemarin ada laptop bermasalah gitu. Terus saya iseng-iseng saya kalau minggu ada project memperbaiki apa gitu. Nah, itu seperti itu tiba-tiba ini kenapa gini? Coba cek dulu rangkaian ini dengan ini. Oh, berarti itu di sini. Oke. Berarti kan sekarang kalau ini di sini kan harusnya begini. Oh, ini begini. Jadi enggak begitu lah. Jadi dia pasti gitu. Enggak begitu gitu. Dia enggak. Oh, itu begini. Beda. Jadi apakah hilang? Jawabannya tidak. Tapi personalisasi itu sudah menurut aturan AI di Amerika itu tidak boleh disimpan. Jadi artinya enggak usah khawatir. Jadi kalau foto apakah itu dipakai? Tidak. Artinya itu privacy memang. Jadi ada UU Privacy Act namanya di Amerika itu. Jadi tidak boleh memang. Nah, tinggal kitanya aja yang belum. Di UITE itu belum. Jadi enggak usah khawatir. Nah, seperti Pak Heri, bagaimana dengan data-data yang keuangannya ini? Mungkin nanti dibikin Excel khusus, Pak, tapi namanya itu dibikin anonim. Jadi namanya misalkan koperasi ini diganti koperasi A, B, C, D, E aja tanpa nama gitu. Artinya begitu dia mengolah dia juga enggak tahu ini datanya real atau tidak. Tapi kalau misalkan pemerintah kota, karena saya terus terang Pak Wali Kota memang concern di jargonnya beliau ini kan smart city. Kalau misalkan memang betul-betul ingin terkunci, ya memang bangun AI sendiri di servernya Pemkot sendiri, dipakai untuk kalangan internal, dan itu tidak akan mungkin digunakan orang lain. Ada itu Mas Pak, menggunakan banyak sekali. Kita bisa install sendiri. Jadi kalau misalkan ada di tempat yang tidak ada jaringan, tidak ada internet, tidak ada apa-apa, itu gimana caranya? Kita bisa download. Ada LLM namanya. LLM, LL Lama nama aplikasinya. Itu yang buat si Facebook. Jadi itu bikin, kita download agak besar. Setelah kita download, kita install di komputer kita. Nggak connect kemana-mana. Itu bisa. Kalau mau pingin seperti tadi, Mbak Revi ini. Yeah. Kalau pingin terkunci begitu bagaimana? Install sendiri. Silakan masukkan di AI. Kita tanya juga AI juga. saya pingin menginstal L Lama namanya. Jadi L Lama gitu. LL Lama gitu. Yeah. Itu bikinan Facebook. Itu kita download agak besar. Kemudian diinstall di komputer kita sendiri. Baru setelah itu kemudian kita tanya-tanya di situ, kita tidak kemana-mana datanya, dan ada di situ saja. Kalau misalkan pingin AI yang tidak dilihatin orang, tidak apa itu, silakan dipakai di situ. Ya, dan cuman sayangnya satu, cukup besar. Kapasitasnya dia butuh besar sekali, hampir 20 apa 10 giga gitu, besar sekali. Besar sekali. Terus satu lagi, kalau misalkan seperti tadi Bu Inang tadi, sampai ke konten grafis-grafis begitu, dia butuh komputer yang agak kuat. Jadi komputernya spesifikasi harus bagus, kemudian harddisknya besar, kemudian saya itu di download, diinstal, tidak akan kemana-mana. Jadi artinya itu bisa kita kalau mau spesifik begitu. Nah, untuk pemerintah kota juga begitu. Misalkan ada server sendiri, misalkan ai.pemkotarakan.in, itu AI-nya Pemkot Tarakan sendiri, datanya tidak kemana-mana, diinstal sendiri, dan itu gratis. Tinggal download, kita install sendiri. Makanya banyak pengguna-pengguna AI itu yang karena tidak mau bayar, dia sediakan komputer sendiri yang kuat sekali, dia install itu, kemudian dia tunggu. Karena yang terjadi di ChatGPT dan lain-lain itu Mas, sistemnya paralel. Jadi begitu tiba-tiba salah satu server berat, dia pakai server lain, server lain, server lain, nah gitu. Nah, makanya cepat sekali. Nah, itu nanti kalau

0: kenal sendiri ya jangan kaget lah gitu. Begitu ditanya wut agak muter-muter gitu. Tapi begitu kita pakai Core i9 RAM 32GB harddisknya yang baru itu mulai terasa itu. Artinya ya memang dia butuh otak yang cerdas ya untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab.
1: Oke, baik. Ya kita ke Pak Heri, Pak. Tadi disebutkan ternyata ada tantangan juga ini, Pak. Nah, di balik peluangnya ini kan juga memiliki resiko. Apa yang kira-kira perlu diwaspadai nih pelaku UMKM ketika menggunakan AI, terutama terkait data pelanggan, keamanan digital dan informasi palsu nih, Pak?
2: Menurut kami sih karena data-data yang ada di kami di Dinas Koperasi UKM Perdagangan ini sifatnya general ya. Jadi terkait data-data mereka itu biar tidak terekspos keluar dengan mudah, kami biasanya menyarankan bagi beberapa stakeholder atau korporat atau bahkan dari instansi-instansi lain untuk bersurat ke kami bahwa bagaimanapun juga kami tetap menjaga kerahasiaan data-data mereka. Jadi apa yang dibutuhkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, Pak. Jadi biasanya kan kami untuk yang data sederhana itu kan sifatnya seperti by name, by product, by address saja. Data-data yang detail yang lain itu tergantung nanti apa dan maksud dan tujuannya digunakan data itu bagi mereka. Kami selalu seperti itu dan kami membuka peluang dan kesempatan pada semua pihak bisa berkoordinasi dengan kami, berkonsultasi. Karena bagaimanapun juga itu bagian dari tugas pokok dan fungsi tanggung jawab kami, Pak. Karena kami diserahin amanat untuk menjaga data-data para pelaku usaha di Kota Tarakan. Kebetulan sampai hari ini ada kurang lebih 35.000 itu secara general data-data para pelaku di Kota Tarakan. Dan itu akan terus bertumbuh. Kebetulan untuk masuk triwulan 2 ini sudah sekitar masuk 1.200-an lebih kalau nggak salah data yang secara existing itu. Dan kami biasanya mendapatkan data itu dari Dinas DPMPTSB, Pak. Jadi nanti kami akan pilah-pilah ini masuk di ranah kami atau masuk di OPD lain, data-data itu tetap kami verifikasi ulang. Demikian.
1: Oke. Baik. Ya kita ke Bu Inang. Mungkin kurang lebih sama juga nih, Bu. Pertanyaan terkait ada risiko ketergantungan terhadap AI yang justru dapat mengurangi kreativitas dan kemampuan pengambilan keputusan pelaku usaha nih, Bu. Apakah itu bisa berdampak ke sana nggak, Bu, kira-kira AI?
3: Jadi ini kayak malas gitu ya.
1: Yeah.
3: Jadi mentang-mentang semuanya ada bisa AI, segalanya bisa. Oh, enggak. Jadi itu tergantung bagaimana kita, ya kan?
1: Okay.
3: Bagaimana kita mendidik si AI tadi, ya kan? Misal kalau di akademisi sih, udah, Ibu, silahkan pakai AI mahasiswa untuk ngerjakan soal-soal, ya kan? Silahkan analisa. Data yang disampaikan sama AI apa? Kita analisis bersama seperti itu. Jadi nggak semerta-merta gitu. Nah, jadi sama lah kayak misalnya kalau di UKM tuh tadi yang saya sampaikan tadi ada data ya, data masalah dulu sebenarnya, Pak. Jadi ringkasnya tuh gini, nggak usah terlalu mikir terlalu berat. Kalau aku punya masalah apa ya, aku kok kepengen gimana caranya bikin konten. Nah, kita minta AI gitu loh. Jadi masalah kita apa dulu, baru kita minta si asisten tadi untuk memecahkannya. Jadi jangan dipikir semua, Pak. Nah, terus masalah tadi kan saya sampaikan UKM tuh orangnya sedikit, owner merangkap-rangkap gitu kan. Jadi masalah kita di mana, di pencatatan misalnya gitu. Ya udah, kita konsultasikan, kita minta AI, tapi masukkan ini, nah penjualan saya hari ini seperti ini, menu yang saya keluarkan seperti ini, berapa jumlah pelanggan yang datang, berapa omsetnya dan sebagainya. Jadi masalah data sistem yang kita buat gitu ya, kemudian baru minta AI untuk menganalisisnya. Nah, kesimpulannya tetap kita sebagai owner ya, seperti itu. Jadi kok contoh ya, menu apa nih yang paling laris di Mie Kumpau misalnya gitu kan, Pak? Oh, menu Mie Kumpau original misalnya gitu. Lalu sistemnya pelanggannya kita minta AI, tolong dong analisis menu Mie Kumpau ini, bisa nggak dibikin promo misalnya kayak gitu, bisa nggak di bundling kayak gitu kan, berapa HPP-nya kalau misalnya saya mau bikin mengembangkan apalagi gitu kan, Pak. Nah, nanti AI itu ngasih seperti ini idenya dan seterusnya. Tetapi apakah sampai di situ saja. Kita mau nambah menu, kita mau inovasi menu baru, kita mau dan seterusnya, itu kan tergantung dari kita, bukan si AI-nya. AI cuma menyampaikan ini loh hasil yang kamu minta, saya analisiskan, silakan Anda mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi sistemnya masalah kita apa? Data, sistem, AI, baru kita ambil keputusan.
1: Keputusan.
3: Ya, mudah kembali. Kok, mudah.
1: Ke si pembina
3: ceritanya. Kembali ke si pembina.
1: Oke, baik. Ya. Menandakan waktu akan berakhirnya dialog kita pada pagi hari ini, tidak terasa satu jam kita lalui bersama sambil berdiskusi. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dari ketiga narasumber. Kita dari Pak Hendi dulu, Pak, silakan Pak.
0: Baik. Saya satu kalimat saja, Mas. Fleksibel adalah pemenang.
1: Fleksibel adalah pemenang. Oke.
0: Okay. Artinya sekarang zamannya seperti ini. Ikutinlah. Kalau kita fleksibel, nah, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah kita itu. Dan buat saya, takut itu karena enggak paham. Karena enggak paham aja. Jadi bukan apa gitu, enggak. Jadi setelah kita fleksibel, terus kalau kemudian kita takut, jangan takut. Karena mungkin enggak paham, dipahamin dululah. Itu aja.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pendik. Baik, kita ke Pak Heri, silakan Pak, closing statement-nya.
2: Terkait dengan judul yang kita bahas ini hari kan, Mas Chris, ya tetap semangat UMKM. Kalau mau naik kelas, ya jangan ragu-ragu pakai AI.
1: Ya, oke, okay, baik. Singkat jelas padat. Nah, kita ke Ibu Inang, silakan Ibu.
3: Oke, okay, harus fleksibel ya Pak Edik ya. Betul. Pertama, tidak harus berani memulai. Ya, berani tanya gitu kan. Kemudian berani mencoba dong. Nah, yang penting siapkan data Anda, gitu. Berani aja, terus apa mau dimasukkan? Makanannya nggak ada, datanya dong, ya seperti itu. Nah, jadi kalau pesan saya sih, mari teman-teman UKM, ayo kita menggunakan AI sebijak mungkin, ya itu sangat membantu. AI tidak menggantikan tugas kita sebagai manusia, tidak menggantikan kita sebagai UKM. AI tetap jadi partner bisnis kita.
1: Oke.
3: Ya, tetapi itu semua tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya. Seperti itu. Oke.
1: Baik, ya pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita dengan tema kecerdasan buatan atau AI dorong UMKM naik kelas. Saya Chris Topan beserta kerabat kerja mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

inspirasi dibaca luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur bersama saya Aditya Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 3 sore nanti. Pendengar, sudah sama-sama kita ikuti dialog Sapa Kaltara ya bersama Chris Topan. Dan sekarang kita kembali lagi di RRI Pro 1 dengan musik dan informasi. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih membersamai kami dari pagi hingga saat ini dan juga menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Dari miliknya Michael Jackson featuring dengan Justin Timberlake, Love Never Fade So Good.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

merupakan sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Sobat pendengar RRI Malino 95,3 MHz, saya mohon maaf sedikit agak telat menjumpai Anda semuanya. Dan pendengar di lagu pop Indonesia kali ini ada dari Mario Jola ya. Oke, informasi ringan di ruang dengar Anda kami informasikan nanti sore akan ada Beranda Asta Cita dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung. Nanti ditunggu waktunya seperti biasa mendengar pada hari ini di jam 16. Kalau WIB berarti jam 3, tapi kalau di WIT berarti jam 4 ya. Iya, untuk Beranda Asta Cita kita mendengar beberapa hal yang diangkat. Ada modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan. Nah, kalau bicara tentang pangan atau tentang pertanian di Kabupaten Malino juga nggak kalah ya untuk bidang pertaniannya. Apalagi kita sedang di musim buah-buahan di bulan ini di Juli dan Agustus. Jadi kalau yang tinggal di Kabupaten Malino, wah, bisa dibilang kalau ada lagu mabuk judi, tapi kalau di Malino mabuk buah ya. Iya, buah-buahan lokal nih banyak sekali alhamdulillah. Tapi ada yang paling istimewa biasanya kalau di Bumi Intimung itu ada yang namanya buah lepiu gitu ya. Nah, ini belum nampak kemunculannya. Bulan berapakah kemunculan buah lepiu? Mungkin yang tahu Anda bisa untuk berpartisipasi ke jalur wawa kita, jalur ijo kita bisa dikasih tahu. Mungkin Mbak Diana ada nih untuk buah lepiunya di sini atau biasanya hadirnya di bulan ini. Boleh kasih informasi itu ya. Iya, ditunggu juga kehadirannya buah lepiunya. Walaupun harganya, wow, sungguh sangat masya Allah di harga rupiah yang makin melemah ini, melemah gitu ya, dengan harga buah lepiu yang biasanya termurah tuh di angka 75.000. Ya, 75.000 per kilo. Biasanya udah ada sampai 150, bahkan 200.000 biasanya ya. Baiklah, kami hadirkan untuk bingkisan lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Malino, juga di 95,3 MHz dengan suara siar Diana Narlita di pagi jelang sore sudah ya. Nanti di ruang dengar Anda
1: dan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Sebenarnya siang hari ini Sata Hidup Dengar Anda kami hadirkan untuk lagu daerah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Plus 1 Malinau.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Makanan ikan paus. Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

0: Perdana di La Liga musim ini.
1: Of course we have to be ready. So,
0: ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
2: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
0: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
2: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche yang Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring perjalanannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jack Denbo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jack Denbo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Trigo ng Blas Tanahir Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari dapat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Dikatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta. Dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Akhiri kebersamaan kita dalam dinamika warga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan

dari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Ian, Jatuh Cinta, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda berita Pagun Taka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 20 Agustus 2025. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, stasiun relay audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Aditya Hanggra, ini inilah berita Paguntaka selengkapnya. Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga penuh untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Berikut laporan Japar Nur.
1: Respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutlah, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD.
2: Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan, selama cuaca panas Pemadam Kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta waspada terhadap kebakaran di pemukiman penduduk.
1: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutla, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD atau teman-teman KPH. Dan memang kami siap siagakan ini anggota. Jadi siaga udah level 1 lah. Jadi saya larang penuh nih teman-teman yang lagi piket untuk ninggalin tempat dengan alasan apapun. Jadi ketika ada permintaan spotting bisa cepat bergerak. Kami punya hitungan waktu. Paling lama 3 menit sudah harus bergerak. Dari mobil kosong, isi air, bergerak. Itu 3 menit.
2: Eko juga mengingatkan selama musim panas dan minim curah hujan, masyarakat Tarakan diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar, dan waspada terhadap musibah kebakaran di lingkungan pemukiman yang padat penduduk selama cuaca panas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026. Dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar.
3: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
4: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
3: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
5: Oh, bulan Agustus saja.
3: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
4: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batu bara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batu bara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengepasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Penegak hukum dan akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak asasi dan korban secara utuh. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
5: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku.
6: Penegakan hukum pidana kini tak lagi sekedar berfokus pada penghukuman dan pemenjaraan pelaku, melainkan wajib mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Sukmawati Arisa, menegaskan sistem peradilan pidana harus seimbang. Keadilan sejati tidak berhenti saat pelaku dijatuhi hukuman, melainkan ketika korban mendapatkan hak restorasi, pendampingan psikis, hingga restitusi atau ganti rugi.
5: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku, tapi bagaimana kita melihat dari sisi korban itu yang paling penting.
6: Senada dengan hal tersebut, Kasupsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan, Yakti Widi, menyampaikan bahwa kejaksaan bersama pihak Dinsos dan juga LPSK terus mendorong terciptanya sistem peradilan yang inklusif dan ramah bagi korban.
7: Jadi kita tuh harus menciptakan sistem yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, aman untuk menjalani proses hukum, dan memiliki kesempatan untuk pulih. Jadi peduli, dampingi dan pulihkan. Peduli kita ini lebih peka untuk melihat dan mendengarkan, dampingi kepada anak dan korban bahwa mereka ini tidak sendirian, dan pulihkan. Pulihkan ini bagaimana cara dia dapat keadilan, dan korban maupun anak ini masih memiliki kesempatan untuk di masa depannya mereka.
6: Melalui kolaborasi lintas sektor antara kejaksaan, LPSK, dan akademisi, masyarakat diimbau untuk tidak takut melapor serta bersama-sama memutus rantai kekerasan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga penuh untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Penegak hukum dan akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak asasi dan korban secara utuh. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Anas Fitra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita Paguntaka.

ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio.

Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Diti Anggra ini yang akan menemani Anda di acara Prodangdut. Ya, diawali dengan satu lagu dari miliknya Dewi Persik, Bintang Pentas. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.
1: Prodangdut.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Dengan RRI program satu kali informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Ina Cynthia dan Solid AG, Memori Daun Pisang, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di menit ke-19 meninggalkan jam 2 siang waktu Indonesia Tengah untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di kanal TikTok RRI Tarakan. Oke, ada Bos Sukari katanya titip salam untuk Bapak Bos Agus Darmawan. Terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Citando nyimak nih, terus sambil bungkusin kerupuk. 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja gitu. Baiklah, selanjutnya pendengar RRI program satu Tarakan, kita kembali ke lagu dari miliknya Roma Irama featuring dengan Via Palen, Cuma Kamu.

pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Ninawati Dewi, anggur beracun yang sudah mengalami indah di ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Kak Ocha, ada Bang Muklis, ada Eka juga. Terus siapa lagi nih? Ada Bang Herman, Dedi Aceh, ada Bang Basri, Bang Ahmad, Kak Siti, ada Cristiano Ronaldo loh di sini ya, yang ikut bergabung di TikTok RRI Tarakan. Terima kasih juga untuk semuanya pokoknya yang sudah bergabung di RRI Pro Satu Tarakan. Ada Armin juga, kamu Klis yang jauh-jauh dari Malaysia, sahabat Tawo ya, pokoknya yang dari Gorontalo, dari Singaraja. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Tarakan. Wow, ramai sekali. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan satu lagu yang sudah di request dari miliknya Elvi Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terinspirasi dari miliknya Denny Chanan, Les Doll, yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan juga pendengar. Lagu terakhir dari miliknya Gaul Kamila yang mengakhiri juga jumpa kita untuk hari ini. Saya Diti Anggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Saya mendengar sesi prodanggu telah usai di ruang dengar Anda, dan selanjutnya menemani Anda sore hari ini dengan rekan penyiar yang lain ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan tetap di RRI Pro 1 Malino. Pastikan Anda mendengarkan untuk program berikutnya pada pukul 4 sore ada Beranda Asta Cita. Jangan kemana-mana, keep stay tune terus. Terima kasih, saya Dina Narlita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan salam RRI.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC saat ini merekomendasikan penggunaan masker double sebagai cara untuk meningkatkan kesesuaian masker dan mengurangi penyebaran COVID-19. Kita disarankan untuk memakai masker double, terutama jika bepergian ke tempat-tempat yang padat dan tidak memungkinkan menjaga jarak. Cara menggunakan masker double yang benar bukan masker medis ditambah dengan memakai masker medis lagi, tapi menggunakan masker medis, kemudian di atasnya dilapisi dengan masker kain. Dan tidak semua jenis masker dapat dirangkap, contohnya masker KN95 dan N95. Ketika menggunakan masker double, perhatikan, masker tidak mengganggu pandangan. Tak hanya aman, namun tetap bisa bernafas dengan nyaman. Tidak merasa pusing atau berkunang-kunang. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Disarankan dipakai saat di tempat padat, kerumunan, dan susah menjaga jarak.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ramadan ini dengan berpisah lebih indah baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan saat ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam program Beranda Astacita.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Secara Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Rasia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, bahkan lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, bahkan lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada di distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribuan masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar sembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Al-Sintan, kemudian juga pembimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sisi. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi peningkatannya sudah pendekatan korporasi.
3: Ya.
4: Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita, punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karutan tanaman pisang, bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya. Enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya. Baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sih sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
2: Oke.
3: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
2: Baik.
3: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
2: Iya.
3: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
2: Siap.
3: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
2: Oke.
3: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten ke PUAN itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
2: Oke.
3: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
2: Iya.
3: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
2: Baik.
3: Masih seperti itu.
2: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
3: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
2: Ya,
3: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
2: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
3: Betul, pakai Godzilla ya.
2: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
3: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
2: Okay.
3: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
2: Iya.
3: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
2: Iya. Luar biasa.
3: Pertama pertanian ya.
2: Iya.
3: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
2: Pipa sedot.
3: kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
2: Wow, luar biasa.
3: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow. Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.
0: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
5: Ya pendengar, bagus, baru saja tadi kita ikuti bersama Beranda Sacita dengan tema ketahanan pangan bersama stasiun RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung dari Pro 1 Jakarta. Dan sekarang kembali di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dita. Apa kabar?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Seno?
1: Iya, kondisi cuaca di Palangkaraya masih panas disertai kabut asap nih,
0: Dita. Wow, masih ada kabut asap ya. Semoga segera mereda ya, Seno ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, ada informasi terkait Menteri Kehutanan yang mengunjungi relawan Karhutla yang berkostum Superman.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak tahun 2023 sampai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Seroso.
2: Lagi salam Adinda dari Pak Presiden.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tubuh api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agung, BPD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kabut ini pasti tidak akan bisa selesai. Dan jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
3: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Bruce Jansah selama ini?
4: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel.
3: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasan?
4: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
3: Gitu ya. Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor pada Rusia
4: itu? Tidak tahu, bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Seno dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari rekan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore Dita, kabar baik untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Dita di Samarinda kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di Samarinda baik-baik juga. Kalau di Samarinda hari ini kondisi cuacanya panas, walaupun sudah ada sedikit mendung-mendung tapi belum sempat hujan. Kalau di sana bagaimana Bayu?
1: Sama, ini masih panas sampai hari ini, beberapa minggu tidak ada hujan ya. Dan tampaknya juga semakin menyala untuk titik-titik api
0: ini. Ya, itu dia ya. Semoga segera mereda. Baiklah, kalau gitu Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Dari Tarakan kurang lebih dengan informasi seperti Palangkaraya, dengan Karhutla sepanjang Agustus hanguskan puluhan hektar lahan dan hutan, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026. Dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Dan berikut laporan Muhammad Rajab Sah.
2: Kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juwata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Kalau berdasarkan data kita, itu 21 di bulan Agustus ya?
4: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
3: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Adita di RRI Samarinda.
0: Baik.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Halo Dita, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kondisi cuaca Banjarmasin di sore hari ini Faiza?
1: Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Palangkaraya dan tadi juga dari Tarakan ya. Sama, kita masih diliputi dengan kabut asap, Dita.
0: Iya, masih menjadi isu bersama ya kalau gitu Faiza ya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Ya Dita, dari Banjarmasin, kabut pekat BPBD Banjarmasin bagikan masker, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, kepada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Dita Rania di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa Banjarmasin. Dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Wina. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Dita. Alhamdulillah dari Nunukan, kabar baik semuanya. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini cerah begitu Dita.
0: Masih cerah ya Wina ya?
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini Wina?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait lagu daerah, lagu Bebilin yang dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa RRI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Karena lagu Bebilin bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
2: Menurut Haji Surai, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin.
3: Kedua, lagu Bebilin ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam orang acara orang-orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bebilin. Karena di lagu Bebilin tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
2: Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bebilin itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Pendengar pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Andreas Risno.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Andreas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti lintas Banjarmasin di ruang dengar Anda semuanya, selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang saat ini baru bergabung bersama RRI Malino di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempat di belakang Mapores Malino, tetap di ruang dengar Anda semuanya.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri. Ia terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malinau, mengudara untuk Indonesia di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malinau. Dan sesaat lagi kita akan kemandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Dan tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia, dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-23 lepas pukul 18. Selamat malam dan tetap selalu setia bersama RRI di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Selanjutnya kita kemandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر.

padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Intimu Malam, produksi pemberitaan RRI Malino. Di kesempatan malam hari ini, dan selamat malam buat seluruh para pendengar, tetap bersama RRI Mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimu, produksi tim pemberitaan.

0: Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi siar 20 Agustus 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, informasi pertama di mana penguatan sentra hingga digitalisasi diusulkan masuk Raperda Ekrab Kabupaten Malinau. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan penambahan substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Usulan tersebut mencakup penguatan sentra industri, standarisasi produk, akses pemasaran, kemitraan, digitalisasi, hingga perlindungan produk kreatif lokal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Malinau, Sergius, mengatakan jumlah masukan tersebut telah disampaikan dalam proses pembahasan Raperda Ekonomi Kreatif agar regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di daerah. Salah satu usulan adalah adanya klausul yang mengatur agar pemerintah daerah melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau klaster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi daerah.
3: Jika memungkinkan, kami menambah satu item ke nomor 5, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau kluster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi kearifan daerah.
2: Menurut Sergius, penguatan tersebut penting agar potensi bahan baku dan karakteristik lokal Malinau dapat menjadi bagian dari pengembangan industri kreatif secara terarah. Pemda juga mengusulkan penambahan ketentuan mengenai fasilitasi, standarisasi mutu, dan sertifikasi. Sementara pada bagian akses pemasaran, Raperda didorong memuat fasilitasi penyelenggaraan maupun keikutsertaan pelaku ekonomi kreatif dalam pameran dagang di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Sergius mengatakan usulan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih lengkap. Hal ini dinilai penting mengingat Malinau memiliki potensi pelaku ekonomi kreatif yang cukup besar. Hasil kajian tim ahli Raperda sebelumnya mencatat terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan digitalisasi pelaku usaha melalui program Smart Government atau SAGET. Program tersebut diarahkan untuk mendata dan memverifikasi pelaku UMKM, industri kecil dan menengah, serta koperasi sekaligus menjadi sarana promosi produk. Sergius menyebut jumlah UMKM dan IKM yang masuk dalam pendataan pemerintah saat ini mencapai sekitar 3.800 pelaku usaha. Sementara jumlah koperasi di Malinau berada di kisaran 150 koperasi. Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif sendiri saat ini masih dalam tahap penyempurnaan setelah melalui uji publik dan pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. DPRD Kabupaten Malinau sebelumnya menargetkan Raperda tersebut dapat rampung pada akhir 2026 sesuai program pembentukan peraturan daerah tahun berjalan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, meramaikan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, wali murid dan guru TK turut ikut dalam kegiatan berbagai lomba bersama murid TK. Berikut laporan reporter Widayat.
4: Masih dalam rangkaian memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, sejumlah anak-anak TK Al-Hidayah Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota bersama orang tua murid turut serta mengikuti berbagai lomba. Mulai kegiatan perlombaan makan pisang, lomba estafet sarung, dan lomba lainnya digelar pihak sekolah untuk anak-anak TK dan bagi orang tua murid. Bahkan para guru TK Al-Hidayah juga ikut lomba estafet sarung untuk menghibur anak-anak dalam rangka HUT RI yang ke-81 tahun 2026 di halaman TK tersebut di RT 9 Malinau Hulu itu. Mewakili Sekolah Al-Hidayah Malinau, Enda Sunarti menegaskan bahwa melalui kegiatan berbagai lomba dapat menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara guru dan orang tua wali murid serta antar wali murid itu sendiri.
5: Hari ini sedang melaksanakan perayaan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kewarganegaraan, patriotisme wali murid, kolaborasi dengan guru dan anak-anak murid dalam mencintai negaranya dan meningkatkan wawasan kebangsaan mereka. Hari ini kita merayakan dengan berbagai kegiatan, banyak sekali ya, ada makan pisang, ada estafet sarung, dan luar biasa sekali kegiatan ini masih berlanjut di besok hari dengan gazebo. Dan ini diharapkan ke depan kita selalu bisa seperti ini meningkatkan kolaborasi dalam meningkatkan kemerdekaan. Salam kemerdekaan.
4: Sementara itu, Anita Wulandari, salah satu wali murid TK Al-Hidayah, dalam kesempatan itu menyampaikan kegembiraannya karena bisa bersama dengan anak-anak dan para guru TK di sekolah merayakan kemerdekaan tahun ini dengan mengikuti berbagai lomba.
6: Saya wali murid TK Al-Hidayah atas nama Anita Wulandari, hari ini mengikuti kegiatan 17 Agustus 2026 yang ke-81 untuk mengikuti kegiatan lomba orang tua murid dan muridnya, yaitu mengikuti makan cintang dan lomba nari sarung. Untuk itu saya mewakili wali murid mengucapkan selamat ulang tahun yang ketujuh, selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2020.
4: Widayat RRI Marinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sembarang hari ulang tahun Republik Indonesia, aparatur sipil negara Dinas Ketahanan Pangan Malino unjuk kreasi olah pangan lokal. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
1: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Malinau tidak hanya diisi dengan berbagai perlombaan hiburan, tapi juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat semakin mencintai pangan lokal. Semangat tersebut terlihat dalam lomba memasak bahan pangan lokal yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Uniknya, peserta lomba merupakan bapak-bapak aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Suasana lomba berlangsung meriah dan penuh keakraban. Para peserta ditantang mengolah bahan pangan lokal menjadi hidangan yang tidak hanya menarik secara tampilan, tapi juga memiliki cita rasa yang mampu menggugah selera. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fren Tommy Lukas, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dikemas sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja. Menurutnya, pemilihan tema pangan lokal juga memiliki pesan yang lebih luas. Pangan lokal tidak seharusnya hanya dikenal sebagai bahan pangan alternatif, tapi perlu dikembangkan menjadi bagian dari menu sehari-hari masyarakat. Fren menilai, kreativitas dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi kunci agar masyarakat semakin tertarik untuk mengkonsumsinya. Dengan pengolahan yang tepat, bahan pangan lokal dapat disajikan menjadi makanan yang lezat, bergizi, beragam, dan menarik. Menurut Fren, kebiasaan mengonsumsi pangan lokal juga perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga. Ketika pangan lokal dapat diolah dengan cara yang lebih kreatif dan disukai anggota keluarga, maka peluang untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal di masyarakat akan semakin besar. Di sisi lain, lomba memasak tersebut juga memperlihatkan bahwa urusan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Para ASN laki-laki di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan turut menunjukkan kreativitasnya di dapur sekaligus membawa pesan bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari hal sederhana di tingkat keluarga. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di ruang negara Anda, tetap di 95,3 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, di menit ke-34 lepas pukul 19, kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat malam buat seluruh para pendengar dan tetap selalu stay bersama RRI mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Tetap di 95,3 MHz.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Sal-sal bagi minum dong, ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Rekan rekan dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah selalu saya bersama RRI Malino. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan tetap selalu setia bersama RRI Malino dimanapun berada. Tetap di 95,3 MHz. Terima kasih, saya Muhammad Rian mengucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Al-Fatihah.
1: Aci dan Fat, dengan kita baik ramai saya yang mendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mulai pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi hingga saat ini pukul 19:59. Selain ini akan ada rekan kami Agus Maulana yang akan menjadi rekan Anda di rekan malam hari ini. Saya Rikita Boy pamit, dan selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir untuk membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap-siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi, yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92.000 jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

0: beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu pun setiap keluar rumah.
1: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Jadi dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat pelajaran saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, beberapa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar-mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana, melapor.

0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
1: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja, gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim,

0: sana ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman, apakah yang terjadi di Muara Enim itu modelnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
1: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkorupsian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan MK Pali.
2: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WDP.
1: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara

0: Saudara-saudara yang terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso dalam kasus korupsi di PGN. Kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
1: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
2: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
3: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini enggak ada.
2: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Ratna Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Nah, dengan era ini CSD ini memiliki kesepakatan
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
4: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
5: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para menteri luar negeri dan menteri pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
4: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas bagaimana tugas lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
0: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2 plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
6: Terima kasih Mbak Baru.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya, fasilitas yang ada di inilah, di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang besok akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di malam hari ini. Malam yang masih juga panas ya di kota Tarakan kita tercinta. Dan di malam, apa nih, malam Jumat ya, edisi Kamis 20 Agustus 2026, seperti biasa kami akan menyuguhkan sejumlah program untuk Anda di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi dalam warta berita yang baru saja Anda simak informasinya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan mimbar agama Islam dengan tema malam hari ini, yaitu tentang hak sesama muslim. Dan kemudian jangan Anda lewatkan pendengar, akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas yang malam hari ini seperti biasa ya di malam Jumat akan ada Radio English Community dengan tema Teacher versus Young Speaker di pukul 21 lewat sedikit. Dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia bertamasya di masa lalu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu yang akan mengalun di ruang dengar Anda di pukul 23 dalam segmen Jazz Musik. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Islam dengan judul Hak Sesama Muslim oleh Ustadz Herdiansyah.

0: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin pendengar RRI Kota Tarakan yang sama-sama kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan nasihat dan juga kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang kami sampaikan berkenaan tentang hak seorang muslim sesama muslim, yang kita ambil dari rangkuman dari Kitabul Jami di hadis pertama. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim alal muslim sittun kila ma hunna ya Rasulullah qala iza lakitahu fasallim alaih wa iza da'aka fa'ajibuhu wa iza stangsohaka fangsohu wa iza atosa fahamidallaha fasammithu wa iza maridoh fa'uduhu wa iza mata fattabihu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakanlah ia dengan pengucapan ya rahamukallah, semoga Allah mengrahmatimu. Yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah dia. Yang keenam, dan jika ia meninggal dunia maka iringilah atau antarkanlah jenazahnya. Hadirin pendengar yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hak muslim terhadap muslim yang lain. Ungkapan ini bersifat umum, maka ia mencakup setiap individu muslim, baik muslim yang baik keislamannya maupun muslim yang kurang baik keislamannya. Sekalipun muslim tersebut sering melakukan dosa-dosa besar, ia tetap termasuk dalam hadis ini. Selama dosa besar tersebut bukanlah berupa kekufuran yang mengeluarkannya dari Islam, seseorang masih masuk kategori muslim, maka hukum asalnya ia berhak mendapatkan haknya sebagai seorang muslim. Inilah hukum asal yang berlaku bagi setiap muslim. Akan tetapi hak yang merupakan hukum asal tersebut dapat gugur atau tidak dipenuhi jika terdapat penghalang. Misalnya, seorang muslim mengundang muslim lainnya untuk menghadiri acara walimah atau pernikahan yang syarat akan hal-hal berbau maksiat, maka muslim yang diundang diperbolehkan untuk tidak memenuhi undangan itu. Bahkan wajib baginya untuk tidak menghadiri acara semacam itu. Hukum asal mendatangi undangan sesama muslim yang semula wajib menjadi gugur karena adanya kemaksiatan dalam acara yang dilaksanakan. Kemudian hak seorang muslim atau muslim lainnya ada 6. Artinya bilangan 6 yang disebutkan dalam hadis bukanlah sebagai suatu pembatasan, melainkan semata penegasan dan perhatian lebih dari Rasulullah SAW terhadap 6 hak tersebut. Artinya masih ada hak sesama muslim lainnya selain 6 hak yang disebutkan dalam hadis ini. Perlu
digarisbawahi bahwa yang dimaksud hak dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Maksudnya adalah di antara 6 hak di atas yang wajib dipenuhi, dan ada pula yang mustahab, yaitu yang sunnah, yang sangat ditekankan sehingga karena urgensinya dimiripkan dan disebutkan dalam satu untaian dengan perkara-perkara yang wajib. Kita masuk poin yang pertama. Iza lakitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu sesama muslim, maka berilah salam kepadanya. Memberi salam adalah merupakan salah satu amalan yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbabtum absus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman dengan kesempurnaan hingga kalian saling mencintai. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal yang dengannya melakukannya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengisahkan suatu ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal amalan terbaik dalam Islam. Rasulullah sallam bersabda, tutu'imu ta'aman wa taqra'us salam ala man aradta wa man lam ta'rif. Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam merupakan amalan yang indah karena di dalamnya terdapat doa keselamatan kepada sesama muslim. Dengan membiasakan menyebarkan salam, maka akan timbul rasa cinta di antara kaum muslim. Dengan demikian, jalinan ukhuwah Islamiyah akan semakin erat. Setiap muslim berhak untuk mendapatkan ucapan salam meskipun muslim tersebut merupakan ahli maksiat. Justru kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadikan salam yang kita ucapkan dengan tulus kepada muslim pelaku maksiat terdapat penyadaran jiwanya yang selama ini tersesat, serta membukakan pintu hatinya untuk segera bertaubat, berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Jika seorang yang soleh malah bermuka masam dan enggan mengucapkan salam kepada ketika melewati saudaranya sang muslim yang ahli maksiat, bisa jadi sikapnya tersebut malah memicu kejengkelan, amarah dan kebencian si muslim pelaku maksiat tersebut terhadapnya dan orang-orang soleh lainnya, sehingga ia semakin tidak bergerak untuk bertaubat dan malah semakin dekat dengan teman-teman sesama pelaku maksiat. Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam dan kemudian menjadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia, ia menuturkan ketiga setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, kata Abdullah, aku pun datang untuk melihatnya. Tatkala aku memperhatikan wajah beliau, aku yakin bahwasanya wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ketika itu, wejangan atau nasihat pertama yang beliau sampaikan adalah, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi dan solatlah di waktu malam tak kala seorang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Perhatikanlah bahwa menyebarkan salam bukanlah perkara sepele dan remeh. Nilainya sangat besar. Bahkan ia adalah salah satu nasihat pertama
yang Rasulullah SAW sampaikan sejak awal menginjak kaki beliau di kota Madinah untuk berdakwah. Seorang sahabat At-Taufail bin Ubay bin Ka'ab pernah menyertai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ke pasar. Ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak berputus-putus menyebarkan salam kepada siapa saja yang berpapasan dengannya, baik kaya maupun miskin, pedagang besar ataupun pedagang kecil. Kepada semuanya beliau memberikan salam. Suatu ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma kembali mengajak At-Taufail untuk menyertakan ke pasar. Kali ini At-Taufail pun memberanikan diri untuk bertanya, "Bukankah sebaiknya kita duduk berbincang-bincang santai di sini? Toh Anda tidaklah berniat membeli apa yang ada di pasar dan tidak pula berniat untuk duduk di sana." Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjawab, "Wahai sahabat At-Taufail, kita ke pasar hanyalah untuk menyebarkan salam. Kita hendak memberi salam kepada siapa yang kita temui." Kemudian pun yang kedua tentang hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah, "Wa iza da'aka fa'ajibhu." Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah pernikahan. Adapun memenuhi undangan yang lain hanyalah hukumnya mustahab atau sunnah dan tidak sampai diwajibkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sarru ta'ami ta'am al-walimah yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam zahabbad ata faqad asallahu wa rasulah." Kata Nabi SAW, seburuk-buruknya jamuan makanan adalah jamuan walimah atau acara pernikahan yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkan, artinya orang-orang kaya saja. Sementara mengabaikan orang-orang yang membutuhkannya, yaitu orang-orang miskin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah atau pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Iza du'ya ahadukum ila walimati falyatiha." Apabila kalian diundang untuk menghadiri walima atau pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya. Para ulama berdasarkan beberapa arahan umum dalam syariat serta sejumlah kejadian yang dialami para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi pada sebuah walima pernikahan sehingga hukum menghadirinya menjadi wajib. Syarat-syaratnya tersebut adalah, yang pertama adalah yang mengundangnya adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang adalah orang kafir, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Syarat yang kedua adalah bahwa yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau diboikot. Seandainya yang mengundang adalah orang-orang yang dikatakan dihajar atau diboikot oleh pemerintah lantaran kemaksiatan atau kebid'aannya yang dilakukannya dengan tujuan menyadarkan untuk segera bertaubat, maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut guna memberi efek jerah kepada si pengundang. Demikian pula halnya jika si pengundang adalah pelaku bid'ah yang sangat parah kerusakannya, seperti pengikut sekte Syiah Rafidah, tapi lagi seorang tokoh besar kebid'ahannya, bahkan terlebih lagi jika ia khawatir akan terpengaruh oleh kebid'ahannya, maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut. Ketiga
syarat adalah bahwa undangan tersebut bersifat khusus, seperti undangan yang disampaikan secara lisan melalui kartu undangan khusus atau melalui media elektronik, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Namun, seandainya undangan tersebut bersifat umum, seperti ketika seorang mengundang jamaah masjid secara umum, jamaah majelis taklim atau anggota grup-grup di media sosial, maka hukum memenuhi undangan yang seperti itu tidaklah wajib, melainkan hanya disunnahkan saja. Syarat yang keempat adalah bahwa undangan pada hari pertama walimah. Jika ada seorang yang mengadakan walimah selama beberapa hari dan kita diundang pada hari yang kedua atau seterusnya, maka ya tidak wajib untuk memenuhinya. Karena yang utama adalah undangan di hari yang pertama. Kemudian yang kelima adalah tidak memberatkan. Yang dimaksud tidak memberatkan adalah jika suatu menghadirinya undangan tersebut, seorang harus bepergian jauh atau mengeluarkan biaya yang sangat besar. Akan tetapi, jika seorang merasakan mampu untuk menghadiri undangan demikian, maka hendaklah ia menghadirinya demi membuat senang hati saudaranya serta yang mengundangnya. Terlebih lagi jika yang mengundang adalah kerabat atau teman dekat kita, maka sebaiknya kita berusaha untuk menghadirinya. Yang keenam adalah tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut, seperti adanya ikhtilat campur baur antar laki-laki dan wanita. Sementara kita tahu kebiasaan para wanita di tempat kita, jika menghadiri acara walimah, mereka berhias dengan seindah-indahnya dan bersolek secantik-cantiknya. Belum lagi banyak di antara para wanita tersebut yang tidak memakai jilbab, membuka auratnya dan lain-lain sebagainya. Maka dalam hal kondisi ini, seorang tidak lagi berkewajiban menghadiri undangan walimah tersebut. Hak yang ketiga, wa izastang sohaka fangsahu. Kata Nabi, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nushihi li kulli muslim. Saya membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menegakkan salat, membayar zakat dan memberikan nasihat bagi setiap muslim. Para ulama menyebutkan bahwa hukum menasihati orang muslim apabila tanpa diminta adalah sunnah. Akan tetapi jika seorang muslim datang meminta nasihat kepada kita, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menasihatinya. Terkadang, seorang muslim yang sedang menghadapi suatu permasalahan yang datang kepada kita untuk meminta nasihat, maka nasihatilah selama Anda mampu. Jangan pelit dengan nasihat. Nasihatilah dan berikanlah solusi bagi saudara kita berdasarkan dalil-dalil syariah yang kita ketahui. Dan juga berdasarkan pengalaman kita. Jangan malah berbasa-basi, mengelak dari memberikan nasihat, atau bahkan malah berbalik menipu dan memperdaya orang-orang yang meminta nasihat tersebut. Misalkan, seorang datang kepada kita dengan mengatakan, akhi, ada seorang ingin melamar putri saya. Bagaimana menurut antum? Antum kan mengenal orang tersebut. Sebagai orang yang mengenal pribadi orang-orang yang ditanyakan, maka kita wajib berusaha untuk menjelaskan hakikat kepribadian orang tersebut. Sepanjang pengetahuan kita, seakan-akan yang akan dilamar adalah putri kita sendiri. Kemudian hak yang keempat adalah
Wa iza marida fa'udhu. Dan jika dia sakit, maka jenguklah dia. Hukum menjenguk saudara muslim yang sakit adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang muslim sakit, tidak semua muslim lainnya harus menjenguknya. Akan tetapi cukup sebagian dari mereka saja yang menjenguknya. Namun, jangan sampai tidak seorang pun, seorang muslim pun yang tidak menjenguknya saudara muslim yang sakit tersebut. Salah satu sisi akhlak yang sangat penting yang Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus padanya, yaitu akhlak dalam menjenguk seorang yang sakit. Telah banyak datang perintah dari Nabi SAW untuk menjenguk orang-orang yang sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib. Kata Nabi SAW,

imul at'imu ja ja'i'ah wa'audu maridah wafukku aniyah. Berikanlah makan orang-orang yang lapar, jengulah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, udul maridah wamsu ma'al janaizi tuzakkirukum al-akhirah. Jengulah orang-orang yang sakit dan iringilah jenazah. Hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Iyadatul marid wattiba'ul janaizi watashmitul atis iza hamidallaha azza wa jalla. Tiga perkara yang semuanya hak bagi setiap muslim: menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, dan menjawab orang-orang yang bersin jika dia memuji Allah. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sahabat yang meriwayatkan hal ini dengan berbagai macam redaksi. Semuanya menjelaskan bahwasanya di antara perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah menjenguk orang yang sedang sakit. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sering menyampaikan hal itu, sehingga banyak diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya. Dari Al-Amasyih pernah berkata, kami duduk di majelis, jika kami kehilangan seorang selama 3 hari, maka kami akan bertanya tentangnya. Jika dia sakit, maka kami akan menjenguknya. Dan para sahabat, para salaf-salaf terdahulu, memandang besarnya pahala menjenguk orang-orang yang sakit, sehingga mereka memberi perhatian khusus pada perkara ini. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini. Tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini kecuali ia adalah amalan yang spesial. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yawma sa'imah, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Kemudian Abu Bakar berkata, saya. Bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar pun berkata, saya. Beliau kembali bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Maka Abu Bakar kembali mengatakan, saya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Hadirin pendengar yang sama-sama dimulia Allah Subhanahu wa taala, saat ini kehidupan kita banyak diisi dengan berbagai macam hal yang membuat kita lupa dengan akhirat. Kehidupan kita yang diisi dengan berbagai macam berita yang tiada hentinya, juga disertai dengan sikap kita yang sangat ingin tahu membuat kita lalai dari beramal soleh. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan untuk menyisihkan waktu sebulan sekali kita disuruh untuk pergi ke rumah sakit dalam rangka menjenguk orang sakit, karena hal itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kita. Kita bisa mengetahui karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita berupa kesehatan. Para ulama menjelaskan juga bahwa menjenguk orang-orang yang sakit memberikan beberapa faedah dan manfaat untuk orang-orang yang menjenguk orang-orang yang sakit, dan faedah yang kembali kepada keduanya. Faedah atau manfaat untuk orang-orang yang menjenguk,
Yang pertama adalah dia akan mendapatkan pahala

0: yang banyak. Yang kedua adalah dia akan menjadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Dia akan mensyukuri kesehatan yang ada dirasakan. Kesehatan adalah kenikmatan yang sering kita lupakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani makbunun fihima kasirun minan nas, as-sihatu wal farq." Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak orang yang memiliki kesehatan dan waktu luang, akan tetapi tidak dimanfaatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khus min sihatika qabla saqamika." Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian faedah atau manfaat kembali kepada orang yang sakit. Hal ini disebutkan Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Musibah yang menimpamu yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala." Juga perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau berkata, "Jika bukan karena ujian-ujian dan musibah-musibah dunia, maka seorang hamba akan ditimpa penyakit-penyakit sombong, ujub, kezoliman seperti Fir'aun. Dan hati-hati keras penyakit-penyakit tersebut, sebab kebinasaannya cepat ataupun lambat. Di antara rahmat Allah yang maha penyayang, Allah memberikan sesekali waktu berbagi obat-obat dalam bentuk musibah yang menjadi imun bagi berbagai penyakit." Inilah fakta yang sesungguhnya, jika seorang telah ditimpa penyakit, maka dia tidak akan bisa menyombongkan diri, baik dalam dengan tubuh, harta, dan jabatannya. Seseorang jika selalu memberikan kesehatan, terkadang tanpa sadar membawanya kepada kesombongan, sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun dan lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan masih ada beberapa poin yang belum kami sempatkan sampaikan pada saat ini berhubung waktu yang diberikan terbatas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk memenuhi hak-hak muslim terhadap muslim yang lain, terhadap muslim kita yang lain. Mari kita mengakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja Anda simak mimbar agama Islam dengan tema Hak Sesama Muslim oleh Herdiansyah. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Fakfak dengan judul Di Balik Bulir Harapan.
2: Samuel, kus pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kus jadi sarjana,
3: Pak Lukas, apa kabar?
4: Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak apa kabar, baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
4: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
4: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
4: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
2: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
4: Kayaknya kita harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
2: Kupu ide bagus sekali, Ana.
4: Jadi nanti ketemu bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
2: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
4: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal tak lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam toh.
0: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi Bu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi, tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus kita lakukan duluan Ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik Ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Dari pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana Ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung.
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini, anak. Terapa, biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita di kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana malam hari ini seperti biasa di malam Jumat akan ada Radio English Community yang pada malam hari ini bertemakan tentang teacher versus young speaker, yang seperti biasa akan dibawakan oleh host kami, Gode Permana.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kerungu salammu, sambo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah.

Pendengar baru saja Anda ikuti ya, ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama Radio English Community, tentunya bersama host andalan kita ada Gode Permana. Dan berikutnya selama satu jam ke depan kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu masa lalu dalam segmen Ruang Rindu. Dan sebagai lagu pembuka di malam hari ini ada Daniel Potter dengan Bad Day.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Iya, itu dia pendengar dua lagu pembuka ya di ruang rindu kita di malam hari ini. Ada dari Daniel Potter dengan BDI, dan yang baru saja anda nikmati ada Jason Mraz, I'm Yours, yang mana lagu ini juga cukup memberikan memori tersendiri ya buat saya di tahun 2009, di mana awal-awal masuk kuliah ya, dan disuguhkan dengan lagu yang sangat ngebeat, yang sangat asik dari miliknya Jason Mraz. Dan pendengar, Jason Mraz sendiri merupakan penyanyi ya dan sekaligus penulis lagu Amerika Serikat, di mana ia lahir dan dibesarkan di Mechanicville, Virginia. Ia telah bermain dengan banyak musisi, yang mana diantaranya ada Jack Johnson, ada Dave Matthews, kemudian ada James Blunt, ada Gavin DeGraw, dan sederet musisi terkenal lainnya. Dan album-album yang sudah ditelurkan ya oleh Jason Mraz sejauh ini, ada album Yes ya yang dirilis di tahun 2014, kemudian ada Love Is a Four Letter Word di tahun 2012, dan kemudian ada Wishing We Dance We Still Things yang dirilis tahun 2008, dan kemudian ada Geeking Out Across the Galaxy di tahun 2006. Dan lagu-lagunya cukup terkenal ya, apalagi di saat itu, yang mana salah satu lagu yang cukup booming salah satunya adalah Jason Mraz dengan I'm Yours. Dan lagu berikutnya pendengar di ruang radio kita di malam hari ini, berikutnya ada Christina Aguilera dengan Beautiful.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Bye!

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara pada 21 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa malam hari, dan kami akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Selamat malam pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sampai saat ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen mendistribusikan 100 tenda ruang kelas darurat untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran sekolah yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Selain penyediaan tenda kelas darurat, Kemendikdasmen juga melakukan pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan terdampak melalui kerjasama Himpunan Psikologi dan Mitra Perguruan Tinggi. Bahkan bantuan berupa 5.000 school kit, 1.500 family kit, 3.196 papan tulis, serta 123.522 buku. Selain Kemendikdasmen, juga pendataan dampak kebutuhan secara real time melalui dashboard serta memperkuat pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Wamen Atip menyampaikan bahwa gempa bumi NTT berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan di 7 kabupaten yang jumlah peserta didiknya mencapai 177,678 murid. Serta ada 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dan disampaikan pula bahwa sebanyak 923 satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran dari rumah saat ini. Ada 171 satuan pendidikan yang menerapkan pola pembelajaran lainnya. 35 sekolah juga menggunakan kelas darurat dan 30 sekolah masih tetap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dan kami juga masih akan membagikan beberapa informasi termasuk sejumlah gunung api yang erupsi beruntun. Dan sebelum kita ke informasi-informasi yang akan saya sampaikan, saya ajak Anda juga untuk melihat kondisi kering dan minim hujan yang meningkatkan resiko karhutla di wilayah Kalimantan Timur. BPBD Kaltim saat ini mencatat ada 189 kejadian hingga pertengahan bulan Agustus dan Samarinda serta menyiapkan antisipasi kekeringan. Bergabung bersama kita rekan saya Niswar Kula.
1: Sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibanding dengan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih banyak, lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain risiko karhutla, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutla dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
3: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Jadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisokula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi seperti yang saya sampaikan tadi. Sejumlah gunung api kini mengalami kenaikan atau peningkatan status. Kami akan update juga kondisi terkini adalah Gunung Leutobi Laki-Laki dan Semeru yang sempat mengalami erupsi pada hari Selasa malam tanggal 18 Agustus 2026. Erupsi terjadi pukul 20.36, 20.58, 20.11 waktu Indonesia bagian timur dengan kolom abu mencapai 700 meter dan statusnya saat ini level 2 atau waspada. Leutobi Laki-Laki dan Semeru mengalami kenaikan di level siaga yang berstatus level 3. Masyarakat diminta mematuhi zona berbahaya termasuk di sekitar kawasan yang rawan akan awan panas, lahar dan lontaran dari batu pijar. Dan pagi tadi kami juga menerima informasi terkait dengan Gunung Ranaka di Manggarai yang juga mengalami longsor di beberapa wilayah. Tetap berhati-hati dan diperkirakan longsoran terjadi karena kondisi gempa yang masih terus terjadi. Kami juga akan memantau kondisi terkini di wilayah Kalimantan yang nampak banyak sekali titik api. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga kondisi udara yang saat ini dianggap tidak begitu baik bagi kesehatan memaksa agar masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kami juga akan terus memantau beberapa informasi terkait dengan kondisi daerah-daerah lain juga, terutama saat ini masih mengalami kekeringan atau memasuki musim kemarau yang cukup panjang sehingga diperkirakan kebakaran hutan dan lahan akan lebih mengkhawatirkan. Kewaspadaan juga diperkirakan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan. Sementara di Surabaya, dalam mengatasi suhu panas yang cukup ekstrim, pihak pemadam kebakaran menyemprotkan jalan dengan air agar masyarakat bisa mendapatkan udara yang lebih baik dengan kondisi seperti sekarang. Kami hadirkan juga cek kesehatan gratis di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang melibatkan 4 puskesmas untuk pemeriksaan 540 siswa. Disampaikan informasinya oleh rekan saya Aura Aulia.
2: Sebanyak 540 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengikuti cek kesehatan gratis CKG. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah awal mengetahui kondisi kesehatan siswa sebelum mengikuti pembelajaran di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karminah mengatakan, CKG juga menyasar guru dan tenaga pendidik untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh warga sekolah.
3: Jadi cek kesehatan gratis. Itu untuk siswa dan guru teknik lah yang akan masuk ke sini sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana kondisi dari siswa-siswa baru dan pendidik yang akan mendampingi mereka. Sekiranya ada yang perlu ditindaklanjuti, ya kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasilnya.
2: Pelaksanaan cek kesehatan gratis melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan dukungan 4 puskesmas yakni Puskesmas Watu Belah, Puskesmas Sumber, Puskesmas Sendang, dan Puskesmas Karangsari. Sekitar 18 tenaga kesehatan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kepada 540 siswa. Perawat Puskesmas Watu Belah Rina Fitri menjelaskan bahwa pemeriksaan meliputi tinggi badan, berat badan, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, pendengaran, serta pemeriksaan indera lainnya. Untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup kadar hemoglobin dan gula darah.
4: Pemeriksaannya meliputi tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, indera, kesehatan indera, nanti di tes visusnya, ketajaman penglihatannya, tes indera pendengaran juga. Jadi kita dicek telinganya ada serumen, ada kotoran atau enggak. Terus gigi juga. Untuk kelas SMP ada spesial ya pemeriksaannya. Untuk remaja putri dan remaja putranya kelas 7 dilakukan pemeriksaan HB dan hemoglobin, tes HB dan gula darah.
2: Data CKG menjadi dasar bagi sekolah untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa sekaligus menyesuaikan pendampingan, terutama jika ditemukan siswa yang membutuhkan penanganan khusus. Selain CKG, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dijadwalkan mengikuti tes kebugaran pada 21 Agustus 2026 melalui kolaborasi sejumlah puskesmas dan penanggung jawab bidang kesehatan olahraga. Rangkaian pemeriksaan kesehatan dan kebugaran diharapkan memberikan gambaran kondisi siswa secara lebih menyeluruh, sehingga proses pendidikan dan pendampingan di sekolah rakyat serta asrama dapat disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masing-masing siswa. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
5: Peristiwa.
6: Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Dengan panjang 5.438 meter, pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Pada awal peresmian, jembatan Suramadu memang dikhususkan untuk laju kendaraan minimal roda 4 karena jalan di jembatan tersebut berkonsep jalan tol sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda 2. Namun, pemerintah kemudian merevisi peraturan sehingga kendaraan bermotor roda 2 bisa melintasinya dengan tarif tol yang berbeda. Namun pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menggratiskan penggunaan jembatan Suramadu.
5: Indonesia

0: Pendengar, berdasarkan informasi yang sempat beredar hari ini, di mana KPK disebut mengamankan uang sekitar 1,5 M dari OTT di Kabupaten Bogor. Sore tadi, juru bicara KPK menyatakan bahwa Bupati Bogor tidak tersangkut dalam kasus ini. Ini juga membenarkan kabar hoax yang beredar yang memang harus diverifikasi kebenarannya sampai dengan saat ini. Dan kami juga masih memantau beberapa informasi terkait dengan kebencanaan dan juga bantuan-bantuan asing untuk Nusa Tenggara Timur, dan saat ini sudah mulai berdatangan dengan kondisi yang ada. Bahkan pasca bencana diperkirakan ada kondisi yang disampaikan oleh BRIN adalah wabah pasca bencana dan risiko amplifikasi ekologi. Ini juga menjadi sangat penting, menjadi kewaspadaan kita, di mana fenomena amplifikasi ekologi ini menimbulkan wabah penyakit tular vektor di tengah masyarakat. Dan penyakit penular pasca bencana yang sering terjadi yaitu adalah kondisi lingkungan yang tidak ideal bagi vektor dan reservoir, membawa penyakit untuk berkembang biak menjadi sangat cepat. Dan hasil perbincangan kami tadi bersama Ibu Dini Widya Stuti, salah satu direktur eksekutif dari Plan Indonesia yang berada di Kabupaten Ruteng, Manggarai. Kondisi masyarakat saat ini sudah mulai batuk karena memang sanitasi, higienitas tidak bisa dikatakan layak, bahkan warga masyarakat saat ini masih tidur beralaskan dengan tanah ataupun juga tikar seadanya, bahkan ada yang menggunakan dengan bekas baliho. Kondisi mereka berada di luar rumah pasca gempa susulan yang terjadi lebih dari 3.700 kali, dan kondisi rumah meskipun nampak tidak mengalami roboh, tapi bisa dipastikan kerusakannya sangat parah dan tidak lagi layak untuk ditinggali. Kami juga akan mengajak Anda saat ini menuju ke Surakarta, di mana pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengirimkan sekitar 1.333.000 liter air bersih dan dilakukan di 9 kecamatan yang terdampak kekeringan. Kita akan simak laporan dari Joko Putro berikut ini.
1: Kami juga menghimbau untuk bijak dalam menggunakan air.
2: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus memberikan bantuan air bersih kepada daerah-daerah yang terdampak kekeringan karena musim kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah mengirimkan 1.333.000 liter air bersih di 9 kecamatan yakni Wonosamudro, Wonosegoro, Juwangi, Taman Sari, Musuk, Selo, Gladak Sari, Ampel, dan Cepogo. Wilayah Wonosamudro menjadi lokasi paling banyak menerima distribusi air bersih hingga mencapai 538.000 liter. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo memastikan distribusi air bersih terus berjalan lancar tanpa hambatan. Dirinya juga turut mengantisipasi kemungkinan lain yang terjadi selain kekeringan, yakni potensi kebakaran.
1: Di 9 kecamatan, 28 desa kelurahan, 72 dukuh dengan volume air sekitar 1.333.000 liter air bersih. Selain berpotensi terkait dengan kekurangan air bersih, juga berpotensi risiko terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, maupun Perhutani untuk melakukan upaya dan langkah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat, kami juga menghimbau untuk bijak dalam menggunakan air dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan.
2: Selain BPBD, Pemadam Kebakaran Boyolali juga terus menghimbau warga saat musim kemarau agar tidak membakar lahan secara sembarangan, serta rutin memeriksa jaringan listrik sebagai upaya pencegahan adanya potensi kebakaran. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turut memfokuskan penanganan kekeringan di berbagai titik wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah provinsi dalam membantu daerah yang terdampak kekeringan, seperti penyaluran air bersih, pipanisasi, hingga bantuan pompa air untuk sumurisasi.
3: Kita sudah melakukan pemetaan di seluruh kabupaten kota, kemudian sudah 8,8 juta liter air sudah kita geser di seluruh kabupaten kota, kemudian pompa sudah kita geser ke wilayah, ada yang berdampak kekeringan itu kita menggunakan pipanisasi, kemudian ada yang sumurisasi, kemudian ada yang sifatnya tankinisasi, tetapi prinsip dengan adanya kemarau panjang ini seluruh bupati wali kota sudah melakukan pemetaan di wilayah masing-masing, tinggal kita melakukan penebalan.
2: Sulitnya air bersih dalam musim kemarau ini memang menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Diharapkan dengan kolaborasi bersama, masyarakat terdampak bisa mendapatkan pasokan air yang tercukupi. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini Menteri Pertahanan juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan China akan bertemu siang esok Jumat, dan ada beberapa hal yang akan dibahas, termasuk ini merupakan pertemuan Comprehensive Strategic Dialogue atau CSD dengan Forum 2+2 melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara. Ada beberapa goals atau tujuan yang diharapkan. Tadi kami juga sempat membahas dengan salah seorang pengamat ekonomi bagaimana target-target investasi utamanya. Yang diharapkan adalah China tidak hanya berinvestasi atau mencari konsumen dari Indonesia atas barang-barang China, tetapi juga diharapkan bisa menghadirkan pabrik manufaktur ataupun juga bentuk-bentuk yang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Dan ini menjadi penting agar ekosistem dalam perekonomian berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri juga mengatakan bahwa ini pertama kalinya Indonesia menggelar CSD dengan negara lain, yakni China. Dan kemitraan komprehensif Indonesia dan China diharapkan tidak hanya di bidang politik, ekonomi, dan hubungan masyarakat maritim serta keamanan, juga punya komitmen yang besar terhadap perdagangan dari kedua negara. Investasi China di Indonesia di sektor-sektor prioritas ini diharapkan bisa menguat. Forum 2+2 disampaikan bahwa bisa menjadi efisien, dapat bertemu tanpa harus memisahkan CSD dan 2+2. Kita tunggu ya hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ini juga membawa hasil yang cukup baik. Sementara itu, jika memantau pergerakan rupiah hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pembukaan perdagangan bergerak menguat 30 poin atau 0,17% di 17.810 dolar Amerika Serikat. Dan dibandingkan penutupan sebelumnya, level 17.840 per dolar Amerika Serikat. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal kuat terhadap ekonomi kita, termasuk industri kuat juga menjadi fondasi penguatan rupiah saat ini. Dan kami masih akan menghadirkan beberapa informasi penting lainnya, termasuk juga diantaranya informasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar 5,8 miliar rupiah untuk korban di Nusa Tenggara Timur. Kita akan simak informasi lengkapnya yang disampaikan rekan saya Noviana Gebi.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirim bantuan kemanusiaan senilai 5,8 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada Kamis 20 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi aparatur sipil negara ASN DKI Jakarta, perangkat daerah, staf khusus dan tenaga ahli gubernur, serta dukungan Basnas Basis DKI Jakarta. Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan bagi ASN, perangkat daerah, dan BUMD DKI Jakarta, serta pihak lainnya untuk kembali berpartisipasi dalam penggalangan bantuan hingga 25 Agustus 2026.
3: Pemerintah DKI Jakarta berinisiatif untuk segera mengirimkan bantuan pada hari ini. Bantuan ini terus terang diinisiasi oleh ASN DKI Jakarta. Perangkat daerah juga termasuk di dalamnya, kemudian para staf khusus gubernur, tenaga ahli gubernur, tentunya yang paling utama adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja luar biasa dalam koordinasi Bu Eli dan teman-teman lainnya. Dan kemudian kami mendapatkan support dari Basnas Basis DKI Jakarta. Tadi telah disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak Maruli, angka bantuannya secara keseluruhan kalau dijumlahkan berjumlah 5.853.728.500 rupiah.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tuasi Jabat, mengatakan seluruh bantuan akan didistribusikan melalui jalur udara di Bandara Halim Perdana Kusuma dan jalur laut melalui Pelabuhan Angkatan Laut di Jakarta Utara.
4: Pada sore hari ini, seluruh kendaraan
3: yang akan mengangkut bantuan akan bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Seluruh bantuan akan didistribusikan ke Nusa Tenggara Timur melalui dua jalur, yakni jalur udara di Bandara Halim Perdana Kusuma dan jalur laut di pangkalan TNI AL di Pelabuhan Komando Armada 1 di Jakarta Utara.
2: Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, korban meninggal akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengalami penambahan, di mana hingga Kamis sore ini, BNPB menyebut ada 75 orang meninggal dunia. Selain itu, BNPB menyebut saat ini sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT dan tercatat sebanyak 36.163 unit rumah mengalami kerusakan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Noviana Gebi tadi menutup saya Risi Rustarto menemani Anda dan kali ini Anda akan mengikuti beberapa informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut KPK, kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan bukan milik penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK selaku pihak swasta.
1: Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji. KPK menduga terdapat keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak. Mereka mendapatkan keuntungan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Taufik, keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik. Karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara. Taufik menyebut keuntungan diduga diperoleh dari mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah. KPK menduga pengaturan kuota tambahan haji juga berdampak terdapat calon jemaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Menurut penyidik, kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab.

0: negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: Sementara itu, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur, termasuk terkait dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar serta kewenangan pembagian kuota haji tambahan yang disebut sebagai ranah administrasi pemerintahan.
2: Tentang kerugian negara. Kerugian negara, saya kira ini juga harus dibuka terang-terang benderang gitu ya. Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara 622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang. Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
1: KPK sendiri mencatat terdapat penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Taufik mengatakan KPK akan terus mendalami seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak syah perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengaturan kuota tambahan tersebut. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung berinisial Eva menilai penahanan dan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena melanggar aturan perundang-undangan.
1: Terkait dengan penetapan Pak Febri Ardiansyah sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan juga terhadap penahanan beliau.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung FA mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, kuasa hukum FA Magdir Ismail mempersoalkan status penetapan tersangka dan penahanan oleh penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung. Magdir mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar sejumlah peraturan atau undang-undang yang sebenarnya undang-undang tersebut belum ada aturannya.
1: Dasar-dasar dari penetapan beliau sebagai tersangka. Melanggar beberapa peraturan atau beberapa undang-undang yang sebenarnya belum ada aturannya. Bagaimana orang bisa disangka melakukan perbuatan pidana ketika tidak ada aturan tentang perbuatan pidananya? Ini kan melanggar asas pokok tentang pemidanaan.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan permohonan pra-peradilan FA terkait penetapan tersangka dan penahanan merupakan hak tersangka dan kuasa hukumnya. Tapi tim penyidik 9 punya bukti dan ahli yang memperkuat bahwa penetapan tersangka dan penahanan FA sudah sesuai prosedur hukum.
3: Ya nggak apa-apa, silakan. Kan ada mekanisme pra-peradilan, salah satu objeknya itu sekarang udah kan terhadap penetapan tersangka. Dan itu ada putusan MK-nya sudah ini. Silakan aja, tinggal nanti hakim pra-peradilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon dengan nanti juga dihadirkan baik itu nanti ahli, saksi, ataupun dokumen-dokumen surat yang akan dimajukan.
2: Berkaitan dengan foto FA dan keluarga, serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumah FA di Bogor, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan barang bukti tersebut memang ditemukan di rumah FA. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama kali ini bersama tim Dini Hari Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan dan kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, dan seperti biasa, dalam dini hari Jumat dini hari, kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi khusus, edisi spesial. Kopi Pro 3 bekerjasama dengan Pusaka Indonesia. Topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda juga ya, berdiskusi pada dini hari ini dalam topik Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Kami masih mencoba juga untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang berada di wilayah bencana di Nusa Tenggara Timur, lalu juga di Kalimantan. Berdasarkan data BNPB, karhutla di Kalimantan juga semakin meluas. Untuk Anda yang bisa menyampaikan kondisi terkini malam hari ini, silakan ya di line telepon maupun line nomor Pro 3 RRI 021-352-3172, 3844545, 3862375, di 3866712, ataupun WhatsApp kami saja. Catat nomornya untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, mudah diingat ya, di save di handphone Anda di 081-399-399-888.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC, karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai. VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya dua hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus

0: Inggris membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kami buka Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan seperti biasa kita bicara tema besarnya tentang Pancasila. Tapi subtemanya, topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Masih dalam suasana 17 Agustus di bulan kemerdekaan, masih di bulan Agustus, jadi ada kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, kalau biasanya saya ngobrolnya sama Pak Setio, pada dini hari ini saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Eko Nugroho. Pak Eko Nugroho, selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari, Mas
0: Fajar. Kabar baik, Pak Eko.
1: Baik, terima kasih. Mas Fajar bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Terima kasih. Pak Eko, iya. Kita ini baru kali pertama nih saya ngobrol sama Pak Eko nih. Biasanya sama Pak Setio. Tapi semoga
1: iya, betul.
0: Pak Setio dalam kondisi yang sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Setio berhalangan aja.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia harus mempersiapkan diri untuk pergi ke satu tempat.
0: Oke. Okay.
1: Tergabung saya mewakili. Maksudnya jangan-jangan kita saudara ya, namanya sama-sama Nugroho.
0: Nah, makanya nih. Kalau biasanya kan ada nama belakangnya itu Marga ya. Kalau ini Nugroho banyak banget nih kayaknya Nugrohonya. Pak Eko, kita ya. Topiknya itu dari Pusaka Indonesia adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Sebagai awalan mungkin prolognya dimulai dari Pak Eko dulu. Kenapa angkat tema ini dan silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih kesempatannya Mas Fajar ya. Kita mengangkat tema Pancasila dan Gotong Royong sebagai wujud nyata semangat kemerdekaan karena kelihatannya semangat gotong royong ini semakin pudar ya di kehidupan kita saat ini. Gotong royong sendiri kan sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lama ada di Indonesia. Ya, di zaman dulu kita itu kalau bangun rumah pasti ke tetangga-tetangga membantu untuk bangun rumahnya tanpa harus bicara masalah kontrak, tanpa bicara masalah apa namanya upah, tapi ya bantu aja gitu kan. Nah, semangat-semangat seperti ini sekarang kelihatannya sudah mulai pudar dan orang bukannya bergotong royong untuk membantu negara tetapi malah ya korupsi lah ya, malah ngambil uang negara gitu kan. Nah, yang kita ingin angkat Mas gitu kan, dan di Pusaka Indonesia itu kita lakukan juga bagaimana ini selalu dalam kegiatan selalu bergotong royong gitu ya, melakukan yang terbaik yang kita bisa bagi yang mempunyai lebih dana membantu dalam bentuk dana, yang nggak punya dana bisa membantu dalam bentuk tenaga, tapi semua bergotong royong ingin mewujudkan sebuah acara misalnya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau kita kembali lagi di zaman kemerdekaan, Mas Fajar, bangsa ini pun sebenarnya dibangun oleh gotong royong ya. Kalau kita ingat bagaimana Monas, gitu ya, kita Monas emasnya yang ada di atas itu kan sumbangan dari bangsa Aceh, Mas.
0: Iya.
1: Sumbangan dari rakyat loh itu.
0: Iya. Teku Markam, betul.
1: Betul kan. Kemudian Sultan Syarif Kasim II, bagaimana beliau itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kas negara kita. Bayangkan, sekitar 1 triliun nilainya sekarang kan, kira-kira kan ditambah 1,8 kilogram emas. Jadi kan itu contoh-contoh bagaimana di masa lalu itu kita rakyat atau pemuka masyarakat itu benar-benar bergotong royong membantu bangsa ini, sesuatu yang sekarang jatuh jarang tuh.
0: Oh jarang ya?
1: Iya.
0: Oh gini.
1: Saya tidak melihat.
0: Pak Eko, kalau boleh saya katakan, gotong royong itu identitas atau apa ya, sifat atau kepribadian Indonesia banget gitu ya, Pak Eko? Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau identitas itu tiba-tiba hilang, kalau identitas pribadi saya kan KTP nih. Kalau KTP hilang, kita ngurusnya gampang nih. Ada prosedurnya. Iya. Nah, kalau identitas bangsa Indonesia, gotong royongnya pudar, hilang, itu cara balikinnya gimana, Pak Eko?
1: Ya, ini yang jadi masalah kita bersama ya, Fajar ya. Karena kan itu harus ditumbuhkan kembali, gitu kan. Nah, ya sebenarnya paling gampang kan dengan keteladanan, contoh, gitu ya. Nah, ya kami di Pusaka Indonesia melakukan itu, bagaimana kami mencontohkan kegotong royongan itu bisa ditumbuhkan, gitu ya. Dulu mungkin saya nggak tergerak untuk membantu sebuah program, gitu. Tapi kan dengan kita melihat nilai luhur dari program Pusaka Indonesia, gitu kan, jadi kan akhirnya kita
0: bisa ditumbuhkan ya,
1: royong, bisa ditumbuhkan, Mas. Itu yang namanya sumbangan Aceh itu terjadi pada saat setelah Bung Karno pidato di Aceh, muncullah pesawat selawah ya, pesawat tempur RI pertama. Itu kan karena itu ditumbuhkan semangat itu oleh Bung Karno. Dan jadi sebenarnya itu pun bisa ditumbuhkan juga di saat ini ya. Bagaimana semangat-semangat gotong royong itu bisa muncul kembali dengan aksi-aksi keteladanan.
0: Oke, ya. Jadi Pak Eko, kalau identitas pribadi saya kan KTP, identitas bangsa Indonesia dan kepribadiannya itu adalah gotong royong. Ini nggak hilang ya, kok KTP itu kan hilang. Kalau ini mungkin layu aja, perlu ditanam lagi, perlu ditumbuhkan. Betul. Gitu ya Pak Eko ya. Ini masih layu
1: perlu
0: aja. Tapi kalau ya, berkaca, saya sekali lagi pada dini hari ini, sembari mengundang pendengar, boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Tapi sebelum saya ke pendengar, saya juga melihat bagaimana gotong royong itu terlihat ketika kita berduka, seperti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, lalu juga banjir yang luar biasa di Pulau Sumatera kemarin itu, sekarang ini ada karhutla di Kalimantan. Untuk Anda yang berada di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan sekarang ini ya sedang dikabarkan itu karhutla semakin meluas, bahkan dekat dengan pemukiman warga. Anda bisa menyampaikannya juga, kondisi Anda pada dini hari ini, silakan ya. Sukarela, gotong royong, itu pun terjadi ketika terjadi bencana Pak Eko. Tanpa dikomando, tanpa diinstruksi, ada donasi, tiba-tiba mengalir begitu aja Pak Eko. Tanggapannya gimana nih?
1: Itu betul sekali Mas. Jadi itu masih ada untungnya, gitu ya. Jadi semangat kegotong royongan. Pertama kali mungkin saya harus menyampaikan itu berbela sukawa dengan yang terjadi di NTT, Sumatera, dan kebakaran hutan Kalimantan ya. Tapi betul bahwa itu muncul ya. Kita kalau kita ingat sebelumnya bagaimana banjir bandang ada di Aceh dan Sumatera, itu kan juga rakyat tiba-tiba bersatu kan di saat pemerintah juga kewalahan mungkin kan, belum bisa menjangkau, bagaimana masyarakat akhirnya membuat namanya crowdfunding kan,
0: crowdfunding, kumpulkan dana,
1: bawa ke sana langsung gitu kan, bangun jembatan sendiri gitu kan. Itu kan bentuk betul untuk gotong royong yang masih ada untungnya saat bencana itu muncul. Jadi memang betul tadi, identitas ini nggak hilang Mas.
0: Layu aja.
1: Ya, tapi munculnya sayangnya hanya pada saat bencana. Muncul pada saat kita juga
0: bersuka cita ya. Ketika kita berduka baru namanya tumbuhlah sifat kegotong royongan ini, kepribadian bangsa Indonesia. Tapi ketika kita bersuka cita dalam keadaan yang relatif aman, normal, itu jarang banget ya timbul muncul ya.
1: Iya, karena kalau kita kembali di zaman dulu, orang bangun rumah kan suka cita.
0: Suka cita. Saya kalau waktu dulu masih aktif juga ikut kerja bakti sih Pak Eko.
1: Iya.
0: Kerja bakti juga ya, termasuk gotong royong ya.
1: Betul Mas, itu kan bagian dari bagaimana kita bersama-sama dengan lingkungan kita gitu ya.
0: Tapi ya betul lagi apa kata Pak Eko, mungkin sekarang layu ya. Sekarang ini udah nggak ada loh kerja bakti di daerah rumah saya, udah nggak ada.
1: Iya.
0: Digantikan sama PPSU ya, Pasukan Oranye.
1: Betul. Ya kita bayar orang aja
0: ya. Oke, saya terima dulu pendengar nih. Pak Eko ditahan dulu. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh Pancasila.
0: Pancasila Jaya. Pak Caswa, terima kasih sudah menunggu. Silahkan Pak Caswa.
2: Pak Eko ya.
0: Pak Eko Nugroho.
1: Betul Pak Caswa.
2: Yeah. Pak Eko Nugroho sama Pak Bung Paja Nugroho.
0: Iya, tandem yang sangat klop banget dini hari ini.
2: Iya, iya. Sama Nugroho dilarang saling mendahului gitu. Sesama Nugroho jangan saling mendahului. Ya.
0: Baik, silakan Pak Jaswa.
1: Bersama-sama.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan. Kita bertukar pendapat. Ada komentar ataupun tanggapan pandangan Pak Jaswa tentang gotong royong ini. Masih ada kerja bakti di Brebes, Pak Jaswa?
2: Kalau di tempat saya, yang namanya kerja bakti, yang namanya gotong royong, itu maupun bikin rumah ataupun ada orang yang meninggal, itu masih ada.
0: Alhamdulillah.
2: Kerja bakti. Cuman kalau yang bikin rumah sama yang apa yang namanya yang misalkan gali kuburan untuk orang mati, itu orangnya itu lihat-lihat dulu gitu, kebanyakan
0: seperti memilih, nggak bisa langsung.
2: Kalau orangnya misalkan saya mau membantu Bung Pajar itu nggak pernah ke saya gitu. Jadi ibarat satu hari.
0: Waduh, nilai jadi setengah. Oh gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Yang kedua.
2: Bagaimana ini Pak Eko ya? Kan setiap malam Jumat ini selalu mengadakan Pancasila. Berarti otomatis kan kalau pisau itu selalu diasah, berarti kan semakin tajam. Tapi orang-orang yang seperti itu, bagaimana untuk kedepannya bisa memakai Pancasila, jangan hanya nama doang gitu.
0: Jadi orang-orang seperti itu yang dimaksud Pak Jaswa siapa?
2: Ya maksudnya
0: pejabat atau ya, yang koruptor yang sekarang sedang ditangani KPK atau ya, siapa?
2: Iya, yang kedua itu seperti itu. Jadi kalaupun di Indonesia ini sudah tidak ada koruptor, sudah dihukum mati, terus penegak hukumnya yang tegas, terus jadi Indonesia ini akan maju sepenuhnya.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Pardi di Solo. Pak Pardi, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Eko Nugroho dan Mas Pajar Nugroho.
0: Terima kasih. Silakan Pak Pardi, ada pandangan dari Pak Pardi tentang gotong royong dan Pancasila.
3: Dari beberapa prolog yang disampaikan Pak Eko tadi, mengatakan bahwa para pendahulu-pendahulu kita gotong royong untuk membangun bangsa ini kan. Tapi yang ironis ya, malah yang katakanlah pembesar-pembesar kita gotong royong untuk dirinya sendiri.
0: Gotong royong untuk dirinya sendiri. Oh, ini apa? Korupsinya berjamaah bareng-bareng gitu ya, gotong royong.
3: Makanya sangat ironis sekali, seperti juga kita tidak menonjolkan satu daerah satu dengan daerah lain yang lain tentang perjuangan zaman dulu. Seperti yang ditandakan tadi bahwa pembangunan Monas ya,
0: bantuan dari Tengku Markam,
3: saudara-saudara kita yang ada di Jogja juga membantu saat awal-awal kemerdekaan.
0: Iya, betul.
3: Tidak menutup tidak mengecilkan lah daerah satu dengan daerah lainnya, tapi itu hanya yang tercatat dalam sejarah yang kita ketahui kan gitu.
0: Iya.
3: Kemudian tadi dari Mas Fajar mengatakan bahwa identitas kita sudah layu istilahnya.
0: Iya.
3: Kita layu atau luntur untuk kegotong-royongan ini. Dan kegotong-royongan itu kan adalah cermin dari sila ketiga persatuan Indonesia kan.
0: Bersama-sama bersatu. Iya.
3: Iya, bersama-sama bersatu. Jadi kalau dari Mas Fajar tadi mengatakan dan kita identitas kita luntur atau layu, atau katakanlah agak sakit gitu. Jadi berarti pengamalan terhadap Pancasila sendiri kan juga tidak sempurna dari sisi sila ketiga itu kan.
0: Iya.
3: Yeah. Ketemuan dengan negara runtuh. Tapi sebenarnya untuk di daerah katakanlah tingkat kecamatan mungkin kabupaten saja, untuk lingkup kecil gotong royong masih berjalan.
0: Pak Pardi di Solo, di daerah Pak Pardi masih ada kerja bakti?
3: Masih.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Ya, masih kerja bakti ada. Umpamanya iuran untuk sosial masih ada.
0: Masih ada. Oke.
3: Okay. Ya, jadi iuran sosialnya saya gambarkan umpamanya ada saudara kita yang sakit, kita patungan.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Bahkan kalau ada kematian ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kematian untuk biaya pemakaman itu ditanggung sama warga.
0: Oh, gitu. Iya.
3: Yang kita tanggung.
0: Oke.
3: Okay. Baik. Ada hajat, ada dana-dana sosial.
0: Oke. Okay.
3: Bermasalahannya. Ada bermasalahnya. Itu orang-orang yang kelas, maaf aja ya, kelas ekonominya malah lebih mapan, lebih elit. Itu mungkin karena kesibukan, yang hari libur harusnya di rumah, malah untuk
0: resting. Iya. Jadi ini healing, kalau istilahnya healing.
3: Healing. Harusnya kerja sampai hari Minggu. Pamitnya jalan sama
0: keluarga. Ya, yeah. Oke.
3: Okay. Kalau orang-orang ekonomi menengah ke bawah masih bagus saya kira.
0: Oke, okay. baik. Pak Pardi, terima kasih pandangannya. Iya.
3: Intinya ada seperti yang dikatakan Mas Fajar tadi, yaitu sila ketiga kita agak layu.
0: Okay.
3: Dalam penghayatannya untuk pengamalannya ya.
0: Okay.
3: Kita dengan program ini sila 1 sampai ke 5 kita bisa menghayati dan mengamalkannya.
0: Amin. Amin. Ya.
3: Pribadi.
0: Oke, baik Pak Pardi. Terima kasih. Ya. Mohon maaf Pak Pardi, Pak Caswa. Mungkin satu dulu lagi ya, terakhir ya, sebelum ditanggapi Pak Eko. Saya terima satu dulu, nanti kita tahan dulu pendengarnya supaya saya nggak lupa juga apa yang disampaikan pendengar kita. Pak Matauli di Sibolga, halo.
4: Halo, Putiga.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh.
4: Fajar.
0: Iya.
4: Ya. Ini bagaimana Pancasila dan gotong royong ya, nyata mengisi kemerdekaan ya.
0: Iya.
4: Yeah. Ya, sebenarnya ini terkandung dalam sila kedua, Bung Fajar ya.
0: Iya.
4: Yeah. Manusia yang adil dan beradab.
0: Persatuan jadi, Indonesia juga termasuk.
4: Persatuan Indonesia ada butir-butir Pancasilanya. Karena Pancasila dasar negara, kita ya berdasar negara, berpemerintah, bermasyarakat, berinteraksi, nilai-nilai itu ada ya.
0: Baik.
4: Dan apa? Jadi cara ngisinya gimana? Ya kita harus apa, Bung Fajar ya, cinta produk dalam negeri, cinta rupiah ya kan. Walaupun dolar saat ini sudah 18.000, kalau mau memang kita niat.
0: Oke. Biar kuat rupiahnya harus gotong royong ya, jual. Jual dolarnya biar rupiahnya kuat. Tapi kan kalau dolar itu ya mungkin kelas menengah ke atas lah. Saya mah rupiah aja masih seret akhir bulan.
4: Rupiah dipakai orang kampung gitu, Fajar.
0: Oke, okay, apalagi Pak Matauli?
4: Nah, tuh apa namanya, niat. Ini kan topik 17 Agustus dari pidato Pak Prabowo bilang kan berdaulat.
0: Ya, kita fokusnya ke gotong royongnya topiknya.
4: Ya, kan kalau gotong royong itu kan perwujudan dari berdaulat juga. Berarti kita mandiri kan, menguasai kekuatan kita, tahu kita potensi kelemahan, kekuatan, ancaman kita.
0: Baik.
4: Ya berdaulat kan.
0: Oke. Okay.
4: Artinya daya tahan tubuhnya. Jadi sehat jiwanya, sehat badannya. Jadi dalam hal ini juga ya apa di situ dilakukan berdaulat pangan, energi.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Dan itu kan bagian dari apa itu namanya Pancasila juga.
0: Oke. Okay.
4: Kuat. Dan terakhir Bu apa ya, kita tetap memperkuat nasionalisme kita di tingkat pejabat dan masyarakat. Jangan hanya anak sekolah aja disuruh.
0: Ngapalin Pancasila sama ini ya, sama upacara gitu ya.
4: paling tidak gini DPR kita misalnya hari ini ada Kamis tuh ya kan. Rabu apa namanya panggil masyarakat. Kan ini demo baru manggilnya.
0: Oke. Baik. Makasih Pak Matoli. Ya. Salam sehat, salam tangguh. Wah. Beragam ya. Tapi Caswa di Brebes, Pak Pardi di Solo, ternyata untuk di beberapa wilayah, mungkin di daerah lainnya, gotong royong seperti, kenapa saya selalu nanya kerja bakti? Karena mungkin salah satu hal yang paling sederhana, yang melekat, yang dekat dengan masyarakat ya, implementasi dari gotong royong itu. Jujur aja, kalau di mungkin di Jakarta, daerah lain mungkin ada yang masih kerja bakti, tapi untuk di daerah saya itu ya diambil alih oleh petugas kebersihan dan pasukan oranya PPSU. Jadi kerja bakti udah jarang banget. Silakan Pak Eko ditanggapi nih tiga pendengar kita.
5: Silakan Pak Eko.
0: Halo. Halo. Iya Pak Eko silakan.
5: Iya oke. Kali saya tiba-tiba ada musik kenceng banget di
0: sini. Oh oke okay. Baik mohon maaf nggak dengar ya. Oke, baik.
5: Tapi saya akhirnya buka radio.
0: Oke, baik. Silakan Pak Eko.
5: Jadi terima kasih pertanyaan Pak Caswa yang setia nih ya tiap hari Kamis malam nih selalu on air.
0: Oh iya.
5: Menarik sih kalau di daerah ternyata masih berlangsung ya tadi gotong royong ya walaupun. Sekarang mulai melihat dulu siapa yang mau dibantu, dia bantu saya apa enggak tadi
0: gitu. Nah, iya, padahal nilai gotong royong itu kan tanpa imbalan apapun ya. Sukarela ya, gitu.
5: Iya. Kalau kita boleh memadankan kata gotong royong itu sebenarnya sama dengan kolaborasi gitu ya. Di mana itu lebih kompleks, lebih sulit atau lebih berat ya dibandingin komunikasi dan koordinasi. Artinya apa? Diperlukan namanya kerendahan hati.
0: Kerendahan hati.
5: Betul.
0: Sama-sama menurunkan egonya gitu kali kolaborasi. Biar
5: betul Mas. Jadi kalau kita tahu walaupun nggak pernah bantu, tapi kalau nilai gotong royong yang benar atau kolaborasi yang benar, ya saya bantu aja gitu kan. Mau siapapun itu walaupun nggak pernah bantu saya bantu aja. Tapi lucu sih kalau nilai-nilai itu mulai ya ini ya pudar ya dalam artian Melayu tadi istilahnya Mas Fajar ya. Nah pertanyaan kedua lah bagaimana bisa sampai ke mereka namanya gotong royong Pancasila itu ya memang ya apa yang kita lakukan di malam hari seperti ini ya kita sering ngomongin di Haji Pancasila oleh Ketua Umum Pusat Indonesia Pasetio itu kan juga bagian daripada kita itu bisa mengingatkan kembali ya tentang pentingnya gotong royong, pengamalan Pancasila, gitu ya. Tetapi sebenarnya lebih penting lagi adalah kita mulai dari diri kita sendiri, kan. Jadi kita yang memberikan contoh lah, gitu ya. Kita kalau kita sendiri ngomong tentang gotong royong kita nggak melakukan, ya sulit, gitu ya. Dan kita mengharapkan orang lain melakukan, ya kita mulai dari diri kita sendiri lah. Jadi bukan kita tersikap kita sendiri, gitu ya.
0: Tapi gini nih Pak Eko, ini kan sekarang zamannya digitalisasi, serba internet, serba konten. Ada kumpulan anak muda di Bandung, Jawa Barat, Pandawara Group. Anak muda harusnya sesama peer groupnya, sesama anak muda, baik itu gen Z maupun gen Alpha itu ikut tergugah ketika mereka ini berlima bersih-bersih sungai. Kan itu salah satu bentuk gotong royong. Tapi akhirnya hanya betapa sulitnya mereka membersihkan sungai, begitu banyak sampah di aliran sungai. Ketika sudah dibersihkan, kemudian timbul lagi sampahnya. Sampai mereka juga bingung. Sampai mereka membuat alat untuk menyaring sampah-sampah supaya bisa gampang diangkut nantinya. Padahal kalau gotong royong nggak bisa bantu turun ke sungai bersih-bersih, minimal nggak buang sampah sembarangan kan Pak Eko.
5: Betul.
0: Sama-sama gotong royong, walaupun nggak bisa nyumbang tenaga, ya udah minimal ya udah nggak usah buang sampah. Tapi toh itu tidak menular di generasi sekarang ini, apa lintas generasi lah apapun itu, karena yang buang sampah sembarangan nggak cuma generasi satu generasi aja. Kenapa nih kok nggak menular virus positif kayak gini? Justru yang menular itu, catatan saya beberapa kali Pro 3 RRI pada dini hari ini juga membuka kopi Pro 3 di opini publik tentang beberapa kali terjadinya truk terguling di jarah. Gotong royongnya bukan nolong, tapi bareng-bareng yuk ngejar. Pada itu akhirnya di beberapa daerah itu terjadi gitu, Pak Eko. Ini kenapa ini? Apa penyebabnya, Pak Eko?
5: Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat memang ini bagian dari sesuatu yang tadi yang Mas Fajar sendiri menyampaikan, pudarnya ya nilai-nilai kegotong royongan tersebut ya. Nah, saya sih melihatnya ya kondisi bangsa ini sekarang jadi tidak seperti dulu lagi gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa, ya kalau saya selalu kembali kepada kita nggak punya sosok-sosok yang meneladani di lingkungan terkecil kita gitu
0: lah. Role model ya, atau figur yang ya, dipatut dicontoh ya. Tentu saja orang yang berada di atas ya, maksudnya yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai jabatan dan lain sebagainya, atau tokoh publik atau selebriti atau apapun itu yang bisa dicontoh, diteladani. Mungkin ini saya berkaca dari apa yang disampaikan Pak Pardi tadi. Ini ada sih gotong royong, tapi korupsi berjamaah rame-rame gitu. Nah, itu akhirnya apakah itu terduplikasi dengan adanya penjarahan ketika truk terguling gitu, sama-sama lah gitu ngambil bukan yang bukan haknya gitu ya.
5: Iya, kalau saya lihat sih ada kemiripan gitu kan, pejabat-pejabatnya juga korupsi berjamaah ya, rakyatnya juga otomatis melihat itu suatu hal yang wajar saja. Saya juga menjarah orang yang sedang kesusahan kan gitu kan, itu kan ya, walaupun ya Mas ya, karena saya melihat gini, di satu sisi memang tadi Mas Fajar mengatakan Pandawa kan kayaknya kok kasihan gitu ya.
0: Iya, sudah berhari-hari bersihin sungai gitu.
5: Sampai. Tapi sebenarnya dia nggak juga, di lain sisi juga Pandawa menginspirasi, gitu ya. Banyak gerakan-gerakan yang semirip
0: ikut
5: dengan
0: Pandawa. Oh, semirip. Oke.
5: Okay. Ya, nggak ikut. Mirip tempat-tempat lain di mana. Dan di Pusaka Indonesia pun kami melakukan pilah sampah, Mas. Di setiap acara kita memastikan bahwa acara kita itu kita pilah sampah-sampahnya. Jadi nggak sampah sosial dibuang gitu saja. Tapi kita pilah dulu mana yang memang kita bisa recycle, mana yang memang harus kita jadikan kompos, misalnya gitu kan. Nah, jadi kita lakukan itu, Mas. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pandawa, in a way, kita juga lakukan. Dan itu kita ingin mencontohkan juga, gitu ya. Kami baru saja bekerjasama dengan SMA 44 ya, Jakarta Timur ya. Itu juga kita mengajarkan kepada anak-anak SMA bagaimana memilah sampah, gitu. Dan pilah sampah itu nggak bisa cuma teori, harus dipraktekkan sendiri nih. Yang namanya plastik yang bisa di-recycle itu yang mana sih? Mana sih kertas yang tidak bisa dan bisa di-recycle? Mana sih kertas sedot? Itu kan harus dirasakan, diajarin, dipraktekkan gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Jadi ya kami menginisiasi Mas, melakukan itu ya, dan menyebarkan serunya bagaimana kita memilah sampah dan mengolah sampah. Kita serahkan ke tong sampah gitu ya. Itu jadi menarik sih gitu. Jadi secara rutin kita lakukan, setiap kita kita lakukan juga. Jadi sebenarnya Pandawa itu gak sendirian, banyak juga yang melakukan hal yang sama. Dan kami pun juga kami tidak ke sungai mesin sampah gitu. Tapi kami memastikan bahwa sampah yang terjadi itu dipilah dengan baik gitu. Jadi ada sedikit positifnya. Tadi Mas Fajar mengatakan orang buang sampah sembarangan. Wah, di Pusaka Indonesia itu, Mas, itu yang namanya buang sampah itu kejahatan besar, Mas. Kalau nggak pada tempatnya. Tapi dididik kalau memang harus buang sampah, kita kantongin dulu sampah kita, gitu kan?
0: Iya. Apalagi itu, di transportasi publik lagi nyemil gitu ya. Mbok ya, ya ditaruh tas dulu atau dikantongin gitu.
5: Ya itu salah satu juga. Tapi di kami juga selalu buang sampah itu buang puntung rokok lah. Bisa kita ngerokok. Gak boleh sembarangan gitu kan. Harus di tempatnya gitu kan. Kalau gak ada ya dimati kantongin dulu lah sampai ada gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi memang perlu gerakan yang apa edukasi yang terus menerus dan contoh yang teladan yang terjadi. Tanpa itu kayaknya sulit masyarakat mau merubah pola-pola kebiasaan lamanya membuang sampah di sungai gitu ya.
0: Penasaran juga nih. Kok bisa ya negara-negara tetangga kita misalkan Singapura, orang Indonesia yang biasanya buang sampah sembarangan ketika ke Singapura itu mana ada yang, jangankan buang sampah sembarangan, ngeludah aja gak berani gitu sembarangan, atau buang permen karet gitu. Lalu di Jepang begitu tertibnya. Pengalaman saya gak pernah ke Jepang, tapi teman saya yang pernah 3 bulan di sana untuk bekerja itu mengatakan sulitnya untuk hanya sekedar buang sampah, harus dipilah dulu elektronik, harus ada biaya charge-nya lagi, plastik harus dipisahkan, tempat sampahnya juga terbatas, dan harus sendiri naruhnya di tempat sampah, dipilah dulu sebelum dibuang semuanya.

0: dalam hal ini peraturan denda sama kayak misalkan di Singapura gitu, ngeludah sembarangan atau buang sama sembarangan dendanya gede banget gitu. Bisa enggak ya kira-kira di Indonesia? Kayaknya pernah ada deh, perda-perda di daerah itu sudah ada, Jakarta pun ada, tapi toh
1: betul.
0: Sungai-sungai di Jakarta itu ya enggak jernih-jernih, banyak banget sampahnya ini, Pak Eko.
1: Iya. Ya mas, sudah mas, peraturan sudah ada peraturan perda, denda kalau buang sampah itu udah ada. Cuman kan penerapannya yang
0: percuma ya, tebal-tebal ya. Hukumnya ya. Tebal-tebal, banyak banget peraturan gitu ya, tapi ya eksekusinya nggak ada gitu ya.
1: Yang mengeksekusi mungkin malah juga buang sampah. Jadi, itu yang harusnya pamong praja harus ngajarin dulu gitu kan. Mengingatkan masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi itu yang harus dilakukan. Nggak bisa kita itu hanya nyuruh orang untuk tidak begitu, tapi kita sendiri melakukan kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara Singapura mas, Singapura kan memang istilahnya fine city ya. Oh, yes. Kota yang penuh dengan denda kalau saya.
0: Fine city.
1: Kita salah, gitu kan, kita kan denda gitu kan. Tapi lucunya mas, Singapura kalau Indonesia jorok juga mas.
0: Oh gitu, nah.
1: Iya, jadi.
0: Nah, ini jadi memang dari sisi penegakan hukum ya, kata kuncinya Pak Eko.
1: Betul. Jadi kuncinya adalah, sebelum ke hukum ya contoh dulu lah, gitu ya, contoh dulu, baru kemudian disadarkan, baru masuk ke hukum sih. Jadi nggak bisa langsung ke hukum. Kalau hukum aja ya hukum hanya jadi macam kertas aja gitu kan. Ya ada larangan, ya contohnya lah melarangan merokok di gedung gitu kan. Kan sama juga gitu kan, ada juga yang akhirnya yang petugasnya juga merokok di gedung juga kan, jadi gimana?
0: Iya tujuh. Kan? Di tembok gitu, tulisannya kan? Jangan buang sampah di sini, di bawahnya banyak banget sampahnya, gimana tuh Pak?
1: Nah, ya itu. Jadi ya harus dimulai dengan ada contoh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, itu yang harus selalu mengingatkan, nggak boleh lo buang sampah di sini.
0: Oke, baik Pak Eko, kita break dulu jelang warta berita. Nanti di sesi kedua kita lanjut lagi ya, Pak Eko.
1: Oke.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak Eko bisa ngopi-ngopi. Ya. Pak Eko bisa ngopi-ngopi dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk wilayah Nual Besi dan delimitasi batas laut. Berikut laporan Ana Lopo.
1: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe, Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara termasuk wilayah Nuel Besi.
2: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 di antaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
3: NTT ini 11 titik
4: pelintasan resmi ya. 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten TTU, dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada 1 atau 2 pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
1: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netem Nano Utara di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat untuk waspada gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebanyak 3.752 gempa bumi susulan telah terjadi.
1: Gempa susulan masih

0: dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
1: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terkini. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
0: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.cu.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

lagu markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusan, maksud dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.

Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus

Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.

0: Ya, pendengar Pro 3 di mana pun Anda berada, masih dalam Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Dan saya sudah tersambung kembali bersama narasumber kita dari Pusaka Indonesia, tepatnya Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Selamat dini hari, Pak Eko.
1: Selamat dini hari, Pak Fajar. Ketemu lagi kita.
0: Iya, di sesi yang kedua masih bicara soal Pancasila dan Gotong Royong. Tadi kita sudah sampai pembahasan tentang tadi buang sampah pada tempatnya, memilah, lalu juga contoh tadi saya sebut Pandawara Group, anak muda, virus positifnya itu harusnya bisa diamplifikasi di sosial media. Di sosial media itu kan ada istilah FOMO, anak muda zaman sekarang ini, fear of missing out ya, kalau lagi tren. Kenapa itu hal-hal positif itu sulit untuk membuat tren, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Pusaka Indonesia pun senada dengan apa yang dilakukan oleh Pandawara Group ini? Kenapa itu tidak bisa menyebar luas gitu, Pak Eko?
1: Iya, ini Mas, merubah kebiasaan itu memang dimulai dengan merubah mindset ya. Jadi dengan kita menonton video atau menonton aksi dari Pandawa di sosial media, kita tergerak ya. Kita mindset kita berubah, wah iya nih, kita jangan bawa sampah sembarangan. Tetapi Mas, melakukan
0: ada tetapinya nih.
1: Tidak. Iya. Perbuatan untuk melakukan tidak membuang sampah sembarangan itu butuh effort yang lain lagi, Mas. Itu yang bedakan ya. Jadi nah ini jadi masalah memang. Kalau contoh buruk lebih gampang. Contoh baik itu untuk melakukannya itu butuh effort, Mas. Nah, saya jadi ingat dulu kami sebelum ada program pilah sampah. Ya mikir dipilah Mas, yang dipikir oh buang sampah udah selesai gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi dengan teman-teman tuh secara persisten ngajarin kita gitu ya. Pak ini jangan dibuang sampah di sini, ini sampah ini masih bisa digunakan. Jadi dibuangnya di sini Pak, ini airnya dibuang dulu di sini gitu kan. Nah itu kan kebiasaan yang tadinya nggak mikir dan tahu pilah sampah itu baik, tapi jadi sekarang menjadi tindakan aksi nyata selalu diingatkan Mas. Jadi antara membaca sosial media dan melakukannya itu nggak gampang, butuh contoh-contoh aksi-aksi yang persisten gitu supaya kita merubah kebiasaan kita, Mas. Gitu loh.
0: Pak Eko, gitu sih. Pak Eko, apa yang dilakukan oleh teman-teman Pusaka Indonesia ini kan tadi dicontohkan bentuk gotong royong agar sama-sama nyaman. Melakukan bersama-sama, mengerjakan sesuatu secara kolektif bersama-sama, nggak bisa cuma Pak Eko doang, tapi tentu saja harus bersama-sama gitu. Tapi bagaimana nih agar saya ingin tahu bagaimana gerakan ini bisa teramplifikasi, bukan eksklusif tapi inklusif gitu, dan bisa dimasifkan virus-virus positif ini, Pak Eko.
1: Ya, kami mulai dengan kita sendiri ya Mas ya. Nah, jadi para anggota kita sebut di kader kan mulai dibiasakan, tidak hanya mengerti bahwa pilah sampah itu penting, tapi membiasakan di setiap acara itu kita sudah tahu sampahnya dibuang kemana, selalu ada yang ingetin segala macam. Itu satu dulu. Jadi mulai dari kita sendiri, bagaimana kita sudah bisa membiasakan diri kita untuk melihat sampah. Nah, kemudian baru kita bergerak, Mas. Kita saya sampaikan, kita baru saja punya kerjasama dengan sebuah SMA di Jakarta Timur, dan kita mengedukasi bagaimana anak didik SMA itu untuk memilah sampah, Mas. Ya, mengajarkan mereka ini sampah yang harus dibuat seperti ini, saya gitu ya. Atau kita mengajarkan membuat kompos itu begini loh caranya. Jadi tidak hanya ngajarin secara teori, tapi mempraktekannya. Tadi saya bilang, merubah kebiasaan itu tidak hanya ngomong di sosial media gitu. Tapi kan juga perlu effort untuk melakukan tindakan yang nyata gitu ya. Dan itu terus berulang-ulang,
0: Mas. Gini,
1: jadi sebuah kebiasaan.
0: Pak Eko, yang menguasai media ini, kita bicara soal era sekarang ini, digitalisasi internet itu tidak bisa dielakkan, sebuah keniscayaan. Bahkan ngomongin keadilan aja, no viral no justice, Pak Eko. Jadi harus diviralin dulu. No viral, no justice, ya. Tapi gimana ya supaya kalau tren, sebuah tren di sosial media, mau joget TikTok kek, mau apa, itu gampang banget diikutin. Bukan menjadi sebuah mungkin mereka gak biasa joget, gak biasa ngedance, tapi dengan trennya begitu, mereka kayak semacam kalau gak ikut kayaknya kurang, gak keren nih gitu. Gimana nih membungkus sebuah virus positif ini, gotong royong itu menjadi tren yang keren. Anak muda zaman sekarang itu kalau gak ikut tren gotong royong ini, wah gak asik, wah gak keren gitu. Itu gimana ya untuk mendekatkannya? Mungkin saya spesifik ke generasi yang menguasai internet terlebih dahulu nih, Pak Eko. Yang apa-apa googling, yang apa-apa chat GPT dulu nih, Pak Eko.
1: Iya. Kalau kita bicara masalah itu kan bisa lewat influencer ya, Mas ya.
0: Bisa
1: juga. Dan satu, kedua juga contoh sebenarnya dari mereka yang dianggap sebagai pemimpin yang lebih dihargai gitu. Kalau mereka melakukan kok, misalnya, ya. Jadi ya kita harus lakukan juga dong. Gitu, ya. Dan itu juga salah satu ya. Itu bisa menjadi bagian kita ya berubah. Gitu, ya. Nah kalau saya digital sih begitu. Cuma kan masalahnya pusaka Indonesia kan juga terbatas ya dananya, jadi nggak bisa kita
0: nyampe gitu ya,
1: kira-kira keren-keren gitu kan. Jadi ya influencernya kita sendirilah,
0: oh gitu,
1: jadi diri kita sendiri dan kita mencontohkan di sosial media ini, kami lakukan seperti ini gitu. Tapi kan ya mungkin dampaknya nggak bisa, kalau pemerintah yang mengajarkan kita gitu, ya. Pemerintah kalau mau bersungguh-sungguh kan bisa sebenarnya, bahwa bagaimana nih
0: pemerintah itu mencontohkan dalam hal konteks gotong royong dan Pancasila itu gimana nih contohnya nih, Pak, menurut Pak Eko?
1: Ya paling gampang lah misalnya mencontohkan buang sampah, gitu kan. Pembuang sampah kita kan sudah diajarin lah di mana-mana pembuang sampah gitu. Tapi kan kita mesti, pemerintah bisa lah membuat sebuah konten-konten yang membuat bagaimana seorang influencer itu memergoki orang masyarakat yang buang sampah, mengingatkan, kemudian disosialisasikan, jangan begitu ya, gitu kan, sebelum dilakukan tindakan secara legal, katanya, gitu kan. Dan itu bisa dilakukan, Mas. Jadi mereka punya toolsnya sebenarnya. Nah, kita sebagai masyarakat, ya kita bantu mulai apa yang kita bisa lakukan, ya. Gitu ya, tapi memang pemerintah pasti punya sumber daya yang lebih besar untuk melakukan itu.
0: Tentu.
1: Dan yang lebih penting lagi, ya yang mengkampanyekan juga melakukan, gitu loh. Itu yang lebih penting lagi. Ya, apa yang mengkampanyekan juga tidak melakukan. Itu, Mas.
0: Iya, kalau yang mengkampanyekan cuma mengkampanyekan aja, ya. Terus yang melihat itu orang sendirinya nggak ngelakuin kok, gitu ya, Pak Eko.
1: Betul, jadi contoh yang nyata itu lebih bisa diikuti ya dibandingkan dengan kita mendengar orang, ayo pergi, kita mesti begini gitu kan. Tapi kita tahu dia nggak begitu kok, gitu ya. Jadi ya sulit kita bisa ngikutinya. Tapi kalau nggak usah ngomong gitu ya, kita melihat seseorang tiap hari dia ngambil sampah dibuang sini, dia keren nih dengan melakukan ini, saya akan lakukan hal sama deh, saya nggak mau buang sampah karena bapak ini lalu mengambil sampah dari pinggir tong sampah dimasukin ke tong sampah gitu, kan. Nggak perlu berkuar, Mas. Tapi kan kita langsung tergerak, wah saya nggak mau buang sampah sembarangan, sehingga bapak itu misalnya nggak perlu membawa atau mengambil sampah di luar masuk ke kotak sampah gitu, kan. Jadi contoh yang nyata itu jadi penting sih.
0: Oke. Oke, baik. Saya undang pendengar lagi boleh ya, Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, bicara topiknya Pancasila dan Gotong Royong. Jadi ini merupakan wujud secara nyata semangat kemerdekaan. Karena pada sejatinya kemerdekaan itu gak bisa hanya sendiri, gak hanya Bung Karno saja, gak hanya Bung Hatta saja, tapi anak muda zaman 1928 aja di Jong Java, Jong Ambon dan lain sebagainya itu rame-rame guyup bareng-bareng kerjasama gotong royong untuk memberikan apa satu visi, tujuannya sama, merdeka, bebas dari penjajahan. Kita sekarang sudah menikmati nih kemerdekaan. Jadi bisa beropini, berpendapat di Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Bayangkan kalau masih dijajah, boro-boro komentar ya. Update status aja kayak takut dulu kalau misal kalau ada apa namanya internet zaman dulu mah. Sekarang silakan merayakan kemerdekaan bisa dengan menyampaikan pendapat Anda dan menghargai perbedaan pendapat tentu saja. Jadi bebas mau beropini ataupun mempunyai pemikiran apa. Kita berdiskusi bareng gotong royong dan Pancasila ini. Ada Bu Item di Surabaya. Selamat dini hari, Bu.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Silakan, Bu Item.
2: Ya, ya, saya cerita sedikit ya.
0: Boleh. Nah,
2: itu di Surabaya, itu ada sebuah alumni sekolah. Dari sebuah alumni besar. Terus ternyata terbentuk sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi.
0: Wah, oke.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari alumni besar itu ternyata ada komunitas-komunitas yang terbentuk. Yang goes.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Yang lari. Begitu. Wah. Dan beberapa yang banyak UMKM juga yang jual-benjual begitu.
0: Oh, iya. Iya, iya.
2: Ya. Atas dasar itulah wadahnya harus dibentuk menurut mereka.
0: Wadahnya apa? Koperasi itu?
2: Bukan, wadah dari usaha-usaha komunitas tersebut.
0: Okay. Bentuknya jadi, apa wadahnya tuh? Kalau yang
2: itu dia, akhirnya terbentuklah ide untuk membentuk alumni itu menjadi sebuah wadah legal.
0: Oh.
2: Agar komunitas tersebut bisa mengadakan acara.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dan ternyata memang ada acara seperti lomba anggar.
0: Oh, anggar?
2: Sudah, iya, sudah lomba itu sudah dalam level provinsi kejuaraannya.
0: Wah, salah satu ya. Olahraga mahal itu equipmentnya, alat-alatnya, luar biasa. Iya.
2: Lalu kemudian setelah itu sebelum COVID ya, reuniannya. Kemudian setelah COVID terjadilah hal-hal yang sosial.
0: Misalnya
2: dari ya bantu membantu para anggota yang saat-saat itu memang sangat membutuhkan bantuan.
0: Ketika COVID itu ya?
2: Iya, ketika
0: okay,
2: COVID.
0: Oke, okay. Nah,
2: jadi dalam komunitas yang sosial-sosial ini akhirnya terbentuklah ide untuk membantu. Dan hanya untuk membantu pun mereka tidak cukup, mereka mendatangi sebuah departemen koperasi.
0: Departemen Koperasi, Dinas Koperasi Surabaya.
2: Iya, Dinas Koperasi iya kota. Karena mereka tidak tahu arah tujuannya yang sesungguhnya untuk si sosial tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Dari koperasi tersebut mendapatkan pengarahan yang akhirnya disetujui akan membentuk badan usaha, tapi saat ini masih belum, hanya untuk pra, dikatakannya begitu.
0: Hanya untuk apa?
2: Pra.
0: Oke, pra legal. Oke.
2: Ya, jadi itu sudah berjalan dalam bantu-bantu sosial, ya. Dan setelah COVID, ternyata itu berhasil dan disambut baik, maka para pengurus yang alumni tersebut, yang mereka juga ada yang di bidang pajak, di bidang acara dan keuangan, itu akhirnya okay, mereka setuju untuk jadikan badan usaha tersebut koperasi secara legal.
0: Wah, saya merinding ya. Dengarnya.
2: Jangan, Pak.
0: hebat banget.
2: Iya, ya, Pak Eko. Lalu kemudian, koperasi tersebut. Nah, semangat gotong royongnya tuh sudah di luar dari Pancasila ya. Karena tidak terbayangkan ya.
0: Yeah.
2: Ya. Jadi si koperasi itu simpang pinjam hanya salah satu unit.
0: Selebihnya apa?
2: Selebihnya ya di anukan yang UMKM.
0: Oh, menggerakkan UMKM.
2: Iya, karena banyak yang lalu lalang di situ jual ini, jual itu, begitu.
0: Ini terbatas hanya anggota koperasinya aja atau masyarakat yang mempunyai usaha UMKM juga dapat bisa bantuan
2: saat
0: juga?
2: Saat ini sepertinya infonya hanya sebatas
0: anggota ya.
2: Okay. Dan guru.
0: Dan guru.
2: Iya. Dan keluarga, pokoknya yang tercantum jelas.
0: Oke.
2: Iya. Itu sekarang sudah terbentuk badan usahanya, koperasi, dan legalisasi alumni tersebut sudah bukan cuma ikatan alumni,
0: tapi
2: sudah menjadi badan seperti CV atau PT lah.
0: Oh, CV atau PT, oke. Okay. Ya. Secara legal hukum ya, oke.
2: Okay. Ya. Dan itu hanya sekolah SMP.
0: Hanya sekolah SMP, alumni SMP ya. Maksudnya?
2: Alumni SMP maksudnya. Ya.
0: Ini jangan-jangan Bu Itam termasuk anggotanya nih? Inisiatornya.
2: Ya, saya sekolah, Pak.
0: Oh iya, masa?
2: Saya SR.
0: Oh, SR. Oke. Tapi ini ya. Dampaknya sampai diketahui oleh Bu Item yang bukan anggota, berarti koperasi ini luar biasa ya, kalau begitu ya, Bu Item ya.
2: Ada info yang seperti ini talk show di radio.
0: Oke. Keren.
2: Kebetulan mereka membicarakan hal itu.
0: Oke, baik. Oke.
2: Ya, jadi kalau gotong royong mungkin mereka sudah sangat matang ya.
0: Sudah bukan layu tapi tumbuh subur ya.
2: Sudah sangat berkembang dan sepertinya mereka sudah punya base camp yang besar, terus koperasinya sendiri sudah ada juga anunya.
0: Cabang.
2: Bukan cabang tapi si kantornya itu.
0: Uh-huh.
2: Kantor legalnya dan tempat si itu minimarketnya.
0: Oh, jadi untuk anggota bisa berbelanja dengan harga miring ya, khusus untuk anggotanya.
2: Iya, kalau UMKM mereka ada jualan di situ, ditaruh di situ.
0: Oh, menarik. Oke.
2: Iya, jadi sudah sangat berkembang.
0: Tahu nggak sih namanya Bu Item? Lupa ya namanya, nama koperasinya.
2: Pak, iya.
0: Iya, nanti saya coba browsing deh, ini menarik banget. Iya, terima kasih. Iya, makasih ya Bu Item ya informasinya. Iya,
2: daripada cuman buang sampah aja Pak yang diomongin.
0: Iya, oke, baik. Makasih. Iya, Bu Item.
2: Iya.
0: Kalau koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota, itu bentuk dari gotong royong juga. Saya hampir luput itu. Terima kasih Bu Item sudah mengingatkan. Mbak Gibi di Jogja. Halo Mbak Gibi.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Selamat pagi.
3: Pak Eko.
0: Iya, silakan.
3: Selamat, Pancasila.
0: Iya.
3: Dua bergotong royong bersama.
0: Iya, makasih. Silakan Mbak Gibi.
3: Bergotong royong membahas persampahan. Mas, ini temanya kan tentang Pancasila dan gotong royong sebagai wujud
0: nyata semangat kemerdekaan.
3: Semangat kemerdekaan ya.
0: Iya.
3: Aku merasa bahwa itu betul. Aku setuju.
0: Setuju.
3: Tapi menjadi lebih ke dalam lagi itu rasanya Pancasila itu juga sedih ya.
0: Kenapa?
3: Lah banyak sekali yang menggerogoti ya, tikus-tikusnya banyak sekali, jadi menyedihkan.
0: Okay.
3: Dan gotong royongnya itu ya gotong royong dalam menjadi tikus berdarah sih.
0: Prihatin.
3: Jadi aku sedih banget gitu loh rasanya. Ada lagi Pancasila, burung Garuda yang dijatuhkan dan diinjak-injak.
0: Oh, itu hoax itu. Saya klarifikasi Mbak Gaby, itu itu hoax. Jadi ada klarifikasinya.
3: Kalau
0: itu
3: hoax? Iya. Oke, aku bersyukur kalau
0: itu. Iya, itu sudah di.
3: Aku bersyukur bahwa kabarkan. Itu tidak separah yang diperlihatkan.
0: Iya, iya.
3: Jadi aku merasa bahwa Pancasila dan kegotong-royongan itu memang harus semakin dihidupkan dan digemakan lagi supaya Indonesia kembali pada semangat awal Pancasila itu mempersatukan Indonesia sebagai dasar negara, dan juga pada praksisnya itu ada gotong royong, ada toleransi, ada segala macam yang ada di Pancasila itu kan udah bagus banget kan. Cuman realitasnya ya itulah, aku kio prihatin tapi nggak bisa, bisanya cuma mendoakan supaya Indonesia tetap hidup sampai tahun 2030 masih hidup gitu.
0: Amin, amin. Ya, oke, baik Mbak Gaby, makasih.
3: Wih, ngono wae Mas.
0: Iya, makasih Mbak Gaby.
3: Makasih.
0: Yuk.
3: Oke, semangat.
0: Ya, terima kasih. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Silakan, Pak Pandu.
4: Pacar.
0: Iya.
4: Iya, saya agak blur ini. Gotroyong ini dimasukkan ke sila keberapa gitu ya?
0: Mungkin nggak pecah. Hampir semua sila bisa masuk.
4: Maksudnya, benar. Iya. Tapi dalam gotroyong dalam bentuk apa gitu? Tadi dibahas tentang sampah itu ya.
0: Dari salah satu hal kecil yang dekat dengan masyarakat yang bisa dilakukan adalah, makanya contohnya adalah gotong royong, kerja bakti, bersihin sampah, parit, ya gorong-gorong, biasa kan gitu, ya kan.
4: Tapi kalau saya melihat ya, ustaz atau tokoh agama, guru itu agak gagal mendidik masyarakat tentang kebersihan sampah ini. Karena saya lihat anak TK, anak SD itu mungkin perlu diingatkan dari awal mereka itulah diberitahu bahwa buang sampah dengan sembarangan. Tapi saya melihat setiap sore, setiap hari ya di lapangan depan rumah itu anak-anak makan coklat itu buang sampah sembarangan itu. Saya buat merek-merek tulisan di situ, sampah hoi, saya buat gitu. Tapi kalau kita pikir juga tidak semua sampah harus dibuang kan?
0: Bisa diolah ya, lagi.
4: Apa yang bisa kita olah?
0: Iya betul.
4: Ya itu. Dan saya pernah disebut, dan saya senang disebut guru sampah, bapak sampah oleh murid. Begini, cara saya menghindari sampah di sekolah itu adalah apabila ada seorang murid atau berdua, bertiga berdiri di satu tempat atau duduk, tapi 2 meter di tempat mereka itu ada sampah, dan mereka sedenda itu harus mencari 2 sampah lagi
0: supaya
4: membuang sampah itu.
0: Oh, membuang sampah.
4: Jadi kalau 2 kali, 5 kali. Kemarin dia, kamu udah bisa tangkap buang ada sampah di sekitar kamu kan. Nah sekarang ada lagi, nah 5 sampah dia harus cari. Yang ketiga, panggil orang tuanya. Akhirnya saya digelari bapak sampah, dan saya bangga juga. Dan saya pernah menulis di Rio Post, Jawa Post ya. Itu judulnya Gasih untuk mengganti tukang sampah. Karena sedih kali ini.
0: Gasih itu apa?
4: Yang bikin sampah itulah yang tukang sampah, bukan yang tukang bersih-bersih sampah, tukang sampah. Jadi itu memberi istilah Gasih. Gasih itu penjaga kebersihan atau petugas kebersihan artinya, tapi tidak ditanggapi oleh pusat bahasa itu.
0: Oke, baik, makasih. Makasih Pak Pandu. Ya, selamat ini hari, selamat saya. Jadi Bu Hitam di Surabaya, jangan sampah melulu. Tapi kenapa saya sampaikan itu supaya dekat dengan keseharian kita sebenarnya. Contohnya gampang-gampang gitu. Tentu saja koperasi itu salah satu rohnya adalah gotong royong, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Tapi kan nggak semuanya mungkin menjadi anggota koperasi. Tapi contoh dari Bu Hitam ini saya menarik, tertarik sekali. Karena dampaknya itu tidak hanya bagi anggotanya, tapi diketahui oleh masyarakat di Surabaya juga, dan juga ada aksi sosial dan lain sebagainya. Contoh ketika COVID kemarin lah, ada gantungan makanan di pagar-pagar itu, ya itu Indonesia banget. Itu tanpa dikomando, tanpa disuruh, ya udah sekedarnya yang butuh ambil gitu. Dulu banyak banget tuh di Jogja, di Jawa Barat, di mana gitu ya, banyak sekali. Itu salah satu potret kecil dari Indonesia yang senasib sepenanggungan gitu. Tapi mungkin ada 3 pendengar kita, mungkin bisa ditanggapi Pak Eko, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Bu Hitam dari Surabaya tadi ya.
0: Iya.
1: Pasukannya ya luar biasa. Di Pusaka Indonesia juga melakukan hal yang sama. Kami juga membantu UMKM gitu ya. Untuk bisa berhasil kita bina. Kita punya namanya social entrepreneur academy ya.
0: Akademi wira swasta, wira usaha.
1: Iya, kewirausahaan sosial. Jadi kita mengajarkan bahwa menjadi seorang wira usaha itu juga harus bersifat sosial, tidak hanya mempentingkan diri sendiri. Itu juga karena jadi makanya itu yang menjadi program kami, membantu bagaimana kader-kader atau anggota yang mempunyai usaha bisa ditingkatkan kembali. Dan kami juga punya badan hukum lain yang kemudian menampung hasil usaha mereka, kita bantu untuk berjualan. Ya, itu juga kami lakukan. Tapi memang bentuk badan hukumnya bukan koperasi. Okay. Itu aja sih. Ya, memang koperasi seharusnya memang dari dan untuk anggota ya. Tapi saya melihatnya sih tidak harus untuk koperasi, tidak macam-macam. Tapi pasukan itu bagus sekali dari Twitter atau sekolah yang tadi bisa mengembangkan macam-macam gitu ya. Kalau dari apa lagi mas?
0: Tadi Pak Pandu itu soal mungkin pernah menjadi tenaga pengajar ya, jadi dikenal guru sampah ya.
1: Nah betul. Dan ini apa yang dikatakan Pak Pandu itu kan sebenarnya tadi yang saya ceritakan mas, bagaimana merubah kebiasaan itu tidak hanya dengan kita pamer di sosial media kan, semua orang mau ngikutin nggak gitu. Tapi apa yang dilakukan Pak Pandu di Riau itu adalah contohnya itu bagaimana merubah kebiasaan atau pengetahuan membuang sampah menjadi kebiasaan membuang sampah. Jadi dengan contoh, dengan tadi Singapura ya, dengan benda gitu kan, itu kan bagian bagaimana mengubah yang tadinya hanya bersifat pengetahuan menjadi kebiasaan. Ya itu cuma seperti itu contohnya gitu kan. Dan Pak Pandu mencontohkan kan, beliau juga membuat sampah dengan baik. Tentu kalau nggak dicontohin ya mana mau siswanya juga. Gitu kan. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Pandu itu ya begitulah harusnya, sama juga dengan kita kembali kali kalau kita membuat sampah kan begitu ya. Jadi gitu mas, gotong royong pun juga harus ditularkan, diajarkan, tidak hanya kita ngomong yuk kita gotong royong gitu kan.
0: Gotong royong
1: tidak harus dalam keadaan berduka baru kita gotong royong.
0: Tapi saya heran juga kenapa lebih mudah seperti masa pandemi COVID-19 itu timbul begitu aja, lalu duka di Sumatera dan Aceh, lalu sekarang ini di Nusa Tenggara Timur, lalu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, itu tergugah begitu aja, tumbuh begitu aja ketika masa tenang, masa sukacita itu layu, gotong royongnya lulu gue kalau anak zaman sekarang gitu ya. Tapi ketika itu tumbuh begitu aja, men-trigger duka itu seperti men-trigger mengingatkan kita lagi bahwa yuk sama-sama, yuk kita senasib penanggungan gitu. Kenapa tuh Pak Eko?
1: Ya karena rasa tadi itu bahwa saya merasa senasib sepenanggungan tadi mas ya. Saya merasa bahwa zaman COVID kita juga merasa kesulitan, saya ingin bantu orang lain. Di saat ada bencana alam, saya juga merasa saya ini punya situasi yang berbeda dengan orang itu, dan saya punya kelebihan, saya bantu orang itu, gitu ya. Itu memang jadinya spontanitas terjadi. Nah masalahnya kalau kita dalam keadaan suka itu biasanya lupa mas, kalau kita lagi asik. Karena gotong royong itu kan sebenarnya kan bagaimana kita memastikan bahwa yang lemah itu dibantu gitu kan, kemudian yang punya lebih itu membantu.
0: Seperti
1: itu ya. Kan konsep gotong royong kan seperti itu. Nah kalau kita itu kadang-kadang sistem yang terjadi itu adalah orang yang berlebih itu malah istilahnya apa, orang yang pinter itu malah mintri orang bodoh gitu kan, bukan malah mengajak orang bodoh jadi pinter gitu. Gitu kan. Itu yang jadi salah gitu kan. Itu yang salah. Gitu.
0: Tadi mungkin pendengar kita juga mencontohkan ketika ada aksi di suatu RT gitu ya. Jadi yang menengah ke atas itu tiba-tiba aja sibuk healing atau secara keluarga dan menyerahkan kepada masyarakat yang menengah ke bawah misalkan gitu. Entah apapun itu bentuknya. Misalkan merayakan 17 Agustus. Kalau dulu mungkin ya capeknya capek bareng kok sama teman-teman bikin masang bendera merah putih ya, menghias
1: bikin gapura.
0: Gapura juga, ngecet kan. Ya enggak dibayar, enggak apa. Nggak ada imbalan apapun, paling ya senang-senang aja mungkin untuk masyarakat lainnya yang nggak bisa bantu tenaga, ngasih kopi, ngasih gorengan, dan ya mat, apa ya, uang untuk beli cat gitu ya, urunan gitu ya. Itu kebersamaan. Jadi mungkin salah satu unsur gotong royong adalah sukarela. Pak, nggak mengharapkan apapun gitu, sukarela aja ikut. Nah itu mungkin yang sulit ya Pak Eko ya, karena sukarela, jadi akhirnya sekarang ini mungkin zamannya wani piro gitu atau gimana nih Pak Eko?
1: Ya memang kalau kita kembalikan gotong royong itu kan sebenarnya pengejawantahan dari juga sila persatuan Indonesia. Persatuan itu terjadi di mana orang bergotong royong gitu ya. Kalau orang itu memiliki kerendahan hati membantu orang lain, gitu ya, kemudian memberikan apa yang dia bisa berikan, terjadilah persatuan kan gitu mas ya. Tapi kalau misalnya orang itu tidak menghargai perbedaan, ya mana mungkin ada persatuan kan? Gotong royong kan memerlukan itu, walaupun tadi katakan ada yang punya, tapi karena dia ada kesibukan bisa membantu dalam bentuk tadi ngasih chat, memberikan apa gitu kan. Sementara yang mungkin
0: berada ke bawah gitu ya, nggak berpunya bawah,
1: mungkin menyumbangkan tenaganya
0: yeah.
1: Ya bisa juga begitu kan,
0: yeah.
1: Kan? Walaupun sebenarnya kualitas gotong royong misalnya saya pernah tuh namanya membangun jatuh bersama gitu ya, bukan masalah nyumbangnya, tapi kebersamaan ketemu
0: yang sangat nggak bisa digantikan dengan materi ya gitu ya.
1: Iya, saya merasa nggak bisa, kalau di situ kita akhirnya jadi guyup, jadi apa kita ngadain acara ini, gimana ini gitu kan, itu kan terjadi interaksi ya gitu.
0: Iya
1: dan itu yang semakin kurang ya sekarang itu ya, semakin lemah tapi istilahnya pas fajar kan semakin layu. Ya.
0: Semakin layu dan perlu dipupuk dan disirami terus. Seperti malam ini. Betul. Semoga menjadi pengingat juga memupuk dan juga menyirami agar gotong royong itu ya identitas dan kepribadian kita bangsa Indonesia. Terbukti ketika dalam kondisi duka itu ada trigger ya, terpicu untuk ya kembali menjadi Indonesia banget gitulah, untuk membantu saudara-saudara kita, walaupun kita memang tidak terkena musibahnya, tapi ngerasa juga kita senasib gitu. Ya mudah-mudahan ya malam hari ini. Mungkin ada sebagai closing statement Pak Eko, Pancasila dan gotong royong ini, silakan.
1: Ya dalam konteks kita bernegara dan berbangsa, permasalahannya kan masing-masing itu jadi mementingkan golongannya sendiri, mas. Partainya sendiri.
0: Terkotak-kotak ya.
1: Terkotak-kotak. Jadi gimana kita mau gotong royong kalau itu terjadi? Padahal kan gotong royong itu terjadi pada saat kita mengatasnamakan kebersamaan, persatuan, dan meleburkan perbedaan yang ada. Gitu ya. Jadi, nah ini yang menurut saya namanya gotong royong itu tidak hanya dalam konteks tadi itu berduka masyarakat, tapi juga dalam berbangsa dan bernegara itu kita juga harus meleburkan perbedaan-perbedaan dan bersama-sama bersatu. Kita itu mencapai sebuah keadilan sosial yang bersama-sama. Jadi tidak mementingkan golongan masing-masing, yang penting saya menang, yang lain kalah.
0: Karena tapi mungkin goalsnya, tujuannya beda-beda Pak Eko. Misalkan nih semua masyarakat Indonesia, baik itu masyarakatnya maupun pejabatnya yang punya kewenangan, tujuannya sama nih, Indonesia maju, ekonominya meningkat dan lain sebagainya. Kalau tujuannya sama, mungkin relnya sama, gerbongnya sama, gotong royongnya bisa tercipta Pak Eko gitu. Tapi bisa karena terjadi. Terkotak-kotak itu kepentingannya, tujuannya beda-beda, akhirnya gotong royongnya untuk kelompoknya aja Pak Eko.
1: Betul. Nah disitulah kita sih punya tujuan mulia, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada perencana APBN negara gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kan prakteknya kan nggak begitu, prakteknya kan panipiro tadi kan.
0: Enggak, ini contohnya. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada panipiro nih, pungli-pungli kayaknya udah nggak ada.
1: Nggak ada di ruang formal, di ruang
0: formal nggak ada.
1: Nggak tahu. Warung kopi itu masih ada. Jadi intinya memang betul. Intinya adalah ya kita harus melebur lah. Kita harus mulai melihat bahwa bangsa ini, kita harus akui gitu ya, bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersatu, mari kita melupakan perbedaan yang ada, dan kita bergerak bersama. Tidak mementingkan golongan kita, etnis kita, bahasa kita gitu, tapi kita bersama-sama memajukan Indonesia.
0: Okay.
1: Gitu ya. Itu yang hidup saya menjadi penting.
0: Baik, kalau begitu Pak Eko, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya pada dini hari ini. Pak Eko, kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Selamat malam, selamat istirahat Pak Eko.
1: Terima kasih Mas Fajar kesempatannya.
0: Ya.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu lagi. Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho dalam Kopi Pro 3. Edisi khusus kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapatnya ya. Kita bertukar pikiran pada dini hari ini.

0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memprioritaskan penyaluran air bersih setelah 5 kecamatan di Kota Semarang tercatat rawan kekeringan.
1: Kita baru dropping di wilayah Metese untuk hari ini.
2: Sejumlah kecamatan di Kota Semarang menjadi wilayah prioritas pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang dalam kaitannya dengan kerawanan kekeringan selama musim kemarau. 5 kecamatan tersebut yakni Tembalang, Ngalian, Gunung Pati, Mijen, dan Banyumanik. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick Bagus Yudhistira, mengatakan wilayah tersebut menjadi perhatian BPBD setiap musim kemarau karena berpotensi mengalami krisis air bersih. Kecamatan Tembalang, wilayah yang dipantau meliputi Kelurahan Rowosari, Metese, dan Bulusan, serta Mangunharjo. Sementara di Kecamatan Ngalian terdapat di Kelurahan Wonosari. Di Kecamatan Gunung Pati meliputi Kelurahan Cepoko dan sebagian Sukorejo. Sedangkan di Kecamatan Banyumanik, satu di antara wilayah yang menjadi perhatian yakni Jabungan. Menurut Patrick, potensi krisis air bersih di wilayah tersebut diperkirakan semakin meningkat pada puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Semarang telah menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Hingga saat ini, sekitar 48 ribu liter air telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang. Yang terbaru, BPBD baru saja mendistribusikan satu tangki berkapasitas 5.000 liter ke RT 7 RW 10 Metese. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 36 KK yang terdampak kekeringan.
1: Kita baru dropping di wilayah Metese untuk hari ini. Tetapi untuk kedepannya kita tetap akan mengantisipasi Kota Semarang, wilayah-wilayah mana yang perlu memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ. Kurang lebih dropping air dalam satu tangki ini kan ada 5.000 liter. 5.000 liter itu untuk kebutuhan satu RT insya Allah cukup. Kebetulan warga RT 7 RW 10 ini cuma terdapat 36 KK. Jadi untuk satu tangki sudah mencukupi.
2: Sementara itu Ketua RT 7 RW 10 Metese Sohibul Adib mengatakan warga mendapatkan akses air dari sumur artetis milik pondok pesantren. Air tersebut diberikan secara gratis kepada warga saat musim kemarau. Saat kondisi belum mengalami kekeringan, kebutuhan air warga umumnya dipenuhi melalui Pamsimas yang dikelola yayasan dan disalurkan ke masyarakat. Namun ketika kemarau semakin panjang, debit air Pamsimas maupun sumber air warga ikut berkurang. Untuk mendapatkan air, warga harus mengandalkan sumber yang berada di pondok pesantren maupun sungai.
3: Ambil air dari apa itu pondok yang berketempatan air biasanya, ya kan pakai air tetes itu. Berarti kayak pam itu, pengelola yayasan juga.
4: Pamsimas
3: salurkan.
4: Pamsimas.
3: Kalau taruhnya kan atasnya sini. Atasnya
4: sekitar berapa kilo?
3: Kalau air tetesnya itu ada 4 kiloan.

0: Itu yang miliknya pondok nih.
1: Yeah.
2: Dengan kondisi tersebut, menurutnya pembuat bantuan air bersih menjadi penting bagi warga. Sohibul menyebut bantuan yang datang sedikit banyak membantu, meski jumlahnya hanya dapat memenuhi kebutuhan selama sekitar 2 hari. Rahma Puanto, RRI, Transmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
3: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
4: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
5: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama, P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
3: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
6: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
3: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang tadi dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
3: Menteri Keuangan Purbayaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
8: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
3: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
9: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan, kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
10: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
11: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial.
13: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
14: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
15: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
13: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Pendengar, pemerintah bersama DPR RI memastikan penataan status guru P3K kini masuk ke tahap yang lebih jelas. Salah satu kebijakan utamanya adalah mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadi angin segar tentu bagi ratusan ribu guru yang selama ini berada dalam ketidakpastian status, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem kepegawaian yang lebih tertata di sektor pendidikan. Dan untuk membahas lebih dalam arah kebijakan ini, kemudian dampaknya bagi para guru, serta tantangan implementasinya ke depan, kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Kemendikdesmen, Ibu Nunuk Suryani, dan juga pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM, Bapak Agustinus Subarsono.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bu Nunu, Pak Agustinus.
16: Pagi, Mbak Fira.
2: Kabar baik. Dua-duanya salam sehat, Ibu, Bapak.
16: Salam ya, sehat, Mbak.
2: Baik. Mungkin sebelum ke Pak Agustinus, saya ke Bu Nunu dulu ya, Pak Agustinus. Oke, baik. Bu Nunu, terkait dengan pemerintah yang memastikan ya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai 2027. Apa sih yang melatar belakangi adanya kebijakan ini, Bu Nunu?
16: Ya baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi baru saja dua hari yang lalu pemerintah bersama DPR mengumumkan hadiah kemerdekaan kepada para guru, dan ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen negara dan pemerintah terhadap guru. Ya itu sebenarnya bukan hanya peralihan status paruh waktu menjadi penuh waktu, Mbak. Ada tiga hal penting yang diumumkan pada saat itu bersama DPR dan para menteri. Yang antara lain, yang pertama memang yang paling prioritas adalah peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yang mana jumlah guru-guru paruh waktu itu saat ini sampai angka 231.000 lebih. Dan kemudian yang kedua juga membuka rekrutmen terbuka bagi guru karena ada formasi yang kosong ya. Beberapa masa kita ada tidak melakukan rekrut CPNS, jadi ada rekrut CPNS guru dengan jumlah formasi 526.000 lebih. Itu yang untuk Kemenak maupun Kemendikbudristek. Dan juga P3K penuh waktu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Sehingga ini nanti tiga kebijakan itu. Dan yang keempat adalah mengalihkan status guru dari pemerintah daerah menjadi pegawai pusat atau ASN pusat. Nah tentu yang melatar belakangi memang pada saat tahun yang lalu ketika muncul istilah paruh waktu, itu memang formasi yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi. Dan guru-guru paruh waktu itu sudah memenuhi semua aspek seleksinya, sehingga namun belum diangkat menjadi penuh waktu dikarenakan memang pada tata kelola guru sebelumnya itu tata kelola guru ada di pemerintah daerah. Jadi besarnya formasi yang disediakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita sudah menyiapkan guru-guru itu namun belum diangkat, sehingga mereka masih berstatus P3K paruh waktu. Namun dia sudah mempunyai nomor induk pegawai dan tinggal menyediakan formasinya, mereka bisa beralih status menjadi penuh waktu. Jadi fokusnya adalah bagaimana guru-guru itu selain mendapatkan kepastian status, guru-guru itu juga mendapatkan kesejahteraan. Sebagaimana program pemerintah saat ini meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kualifikasi dan kompetensi.
2: Baik. Nah, dengan adanya kebijakan ini, kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, berapa banyak guru yang akan terdampak dari adanya kebijakan ini, dan bagaimana mekanismenya ya, transisi dari paruh waktu ke penuh waktu?
16: Ya, kalau untuk yang fokus paruh waktu menjadi penuh waktu, itu sebenarnya secara proses itu mereka sudah selesai proses seleksi ASN-nya. Sehingga tinggal menempatkan meredistribusi, karena ada guru-guru ini yang belum berada di tempat yang tepat. Misalnya beban kerjanya belum terpenuhi dan lain sebagainya. Sehingga secara mekanisme mereka tinggal dikeluarkan SK penuh waktunya. Dan yang penting negara menyiapkan anggaran untuk gaji mereka, karena tentu berubah ya sistem gajiannya karena mereka menjadi ASN pusat. Begitu Mbak.
2: Di 2027 nanti ada berapa banyak Bu yang akan terdampak kebijakan ini?
16: Ya, kalau untuk perlu waktu menjadi penuh waktu, itu jumlahnya ada 231.246 guru. Mm-hmm. Yang ada di seluruh Indonesia, seluruh mapel, seluruh jenjang.
2: Oke, okay. Seluruhnya tertampung di Januari 2027 ya, Bu Nunu?
16: Iya, khusus untuk perubahan status paruh waktu menjadi penuh waktu ini memang prioritas. Jadi mereka semua akan perubah statusnya di Januari 2027.
2: Baik, Pak Agustinus, bagaimana Anda kemudian melihat kebijakan ini secara umum ya? Apakah ini sudah menjawab persoalan yang selama ini mungkin dihadapi oleh guru-guru P3K paruh waktu?
17: Baik, saya pikir keputusan yang diambil oleh DPR dengan eksekutif adalah keputusan yang tepat, karena itu menjawab keresahan guru P3K dalam 6 bulan terakhir ini. Ada gejolak baik itu di NTT, di Ternate, dan di daerah lain, sehingga keputusan ini akan disambut baik oleh mereka, yang dimana guru paruh waktu menjadi penuh waktu, saya pikir itu tidak menjadi persoalan karena automatically secara administratif itu mudah dilakukan. Tetapi guru yang penuh waktu kemudian akan diangkat menjadi PNS.
2: Yeah.
17: Itu yang perlu mekanisme dan kriteria yang jelas karena jumlah formasinya itu terbatas. Kalau saya membaca formasi guru P3 itu penuh waktu, jumlah guru itu kan 726.999 yang penuh waktu. Sementara formasi guru hanya 526.689 dan itu nanti masih ada persaingan dari apa calon-calon peserta tes di luar P3K. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau mereka akan dialihkan menjadi status PNS, maka hendaknya masa kerja mereka diberi bobot atau diberi nilai, karena itu adalah memenuhi asas keadilan. Okay. Sehingga nilai nanti bukan hanya dari skor tes, kalau itu mau ikut seleksi, tetapi bobot dari lamanya kerja itu perlu dipertimbangkan. Demikian.
2: Baik, jadi dampaknya akan seperti apa nanti ke depannya terhadap kesejahteraan, kemudian sistem kualitas pendidikan kita di Indonesia, ada tidak Pak Agustinus?
17: Saya pikir ada, karena secara psikologis para guru yang sudah diangkat menjadi ASN itu akan mendapat ketentraman batin, dan itu bisa menyembuhkan luka batin yang selama ini posisinya tidak tetap, dan dia bisa bekerja dengan penuh semangat. Nah, secara administratif mereka merasa aman karena tidak bisa diberhentikan dalam 5-3 tahun ke depan, kalau kontrak kan maksimum 5 tahun, minimum 1 tahun. Nah, secara administratif mereka akan lebih aman dan mereka tentu saja akan senang karena ada harapan kelak kalau pensiun mendapatkan uang pensiun.
2: Nah, oke. Okay. Dari kesejahteraan artinya ada semacam angin segar ya Pak Agustinus untuk bagaimana
17: ya,
2: guru ini bisa lebih sejahtera ke depannya, karena beberapa informasi guru masih mendapatkan upah yang minim, kemudian perlu mencari pekerjaan lain sehingga menambah pundi-pundi untuk uang bulanannya, seperti itu ya Pak Agustinus. Baik, Bu Nunu, mungkin bagaimana kemudian nantinya proses ini memastikan ya agar prosesnya transparan dan juga adil bagi guru-guru di Indonesia, di daerah terutama ya.
16: Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mau meluruskan dari angka yang disampaikan oleh Pak Agustinus tadi ya. Ya. Jadi antara pemenuhan kebutuhan guru untuk formasi baru, untuk fresh graduate, itu angka itu berbeda dengan perubahan status. Ya. Jadi kita ada P3K penuh waktu itu jumlahnya 908.617, itu yang ada di Kemendikdasmen, belum yang ada di Kemenag. Nah, itulah yang nanti diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi CPNS. Jika mereka tidak lulus, ya mereka akan kembali tetap menjadi P3K sampai mereka lulus, karena ini kan akan dilakukan secara bertahap.
2: Yeah.
16: Sedangkan yang angka 519.000 tadi itu angka formasi kosong. Formasi kosong itu kekosongan guru itu ada jumlahnya 224.454 plus sekarang yang diduduki oleh guru non ASN atau honor ya istilahnya itu ada 172.000 lebih dan itulah yang kami hitung sebagai formasi kosong. Ini nanti para anak muda, generasi muda hebat Indonesia, lulusan S1D4 yang berkualitas, yang punya panggilan hati jadi guru, itu bisa melamar. Lulusan PPG calon guru itu bisa melamar untuk formasi yang jumlahnya kalau di Kemendikbudsman 464.856, kalau plus Kemenag itu menjadi 529.000. Yeah. Jadi itu angka yang berbeda ya. Jadi bukan mereka bersaing dengan CPNS. Yeah. Lalu terkait dengan mekanisme seleksinya seperti apa? Jadi kalau untuk fokus yang pertama tadi tidak ada masalah ya Mbak Fira, yeah, karena mereka sudah langsung otomatis, dan kan yang paling penting adalah bagaimana memastikan kesejahteraan mereka, gaji anggaran uang negara cukup untuk menggaji mereka. Nah terkait dengan ini pada saat konferensi pers dengan DPR dan pemerintah ada Pak Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa sebenarnya untuk penggajian yang 231.000 pada waktu itu sudah tersedia. Sedangkan untuk mekanisme CPNS yang dari P3K pada waktu, karena mereka variabilitasnya tinggi, mereka adalah yang sudah kita rekrut menjadi atau kita alihkan status dari non-ASN jadi P3K sejak tahun 2021 bahkan, itu jumlahnya kalau ditotal dengan Kemenag itu 1.068.978. Nah itulah yang memang harus ada mekanisme. Nah mekanismenya tentu bukan kami Kemendikbudsman, karena untuk seleksi CPNS itu melibatkan KL yang lain. Jadi ada kementerian lain seperti PAN-RB, BKN, Kemendagri, dan lain. Itu nanti mekanisme akan ditetapkan sedemikian. Kalau tadi Pak Agustinus mengusulkan mempertimbangkan beberapa afirmasi, itu nanti kami sampaikan ya. Kami tetapi yang menetapkan mekanisme seperti apa memang Pansanas, Mbak.
2: Baik.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
2: Kebijakan penataan ulang status guru P3K yang akan dimulai pada 2027 masih akan kami soroti pagi ini, karena ini juga cukup ramai menjadi perbincangan berbagai pihak setelah pemerintah dan juga DPR memastikan skema pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan kini juga perhatian bergeser tentang bagaimana kebijakan ini benar-benar dirasakan di lapangan, khususnya oleh para guru di daerah. Di sisi lain, suara dari berbagai pihak juga menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan ini sudah menjawab keutuhan ataupun kebutuhan nyata di sekolah. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah tersambung via Zoom bersama dengan Ketua PB PGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir, dan juga Guru P3K paruh waktu di SMA N6 Pandeglang, Rian Pratama.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Dudung, Pak Rian.
18: Selamat pagi Mbak Fira, Assalamualaikum Pak Rian.
2: Waalaikumsalam.
18: Pagi Pak Dudung.
2: Iya. Sebelum ke Pak Rian, kami ke Pak Dudung dulu ya, terkait dengan kebijakan peralihan ya P3K paruh waktu guru menjadi penuh waktu dan juga menjadi PNS. Bagaimana kemudian PB PGRI melihat kebijakan ini Pak Dudung? Apakah ini sudah sesuai dengan aspirasi guru yang selama ini diperjuangkan oleh para guru?
18: Ya, terima kasih Mbak Fira. Ini adalah kewajiban dasar dari pemerintah negara bahwa isu internasional, bahwa go public pan education, suka tidak suka negara harus menyiapkan anggaran yang cukup leluasa untuk apa? Meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. Negara bisa maju, peradaban bisa hadir jika pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup untuk profesionalisme dan kesejahteraan guru. Ini pun tidak hanya isu nasional, isu internasional. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 33, pasal 31 ayat 3 bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini sudah jelas bahwa pemerintah harus climate justice for education. Ini isu internasional juga. Suka tidak suka, negara harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yakni bagaimana negara ingin maju, negara ingin peradabannya bagus, harus fokus menangani dan mengelola pendidikan. Begitu juga sebagai landasan dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, negara harus mengatur peran pendidik sebagai tenaga profesional. Dua dasar ini PGRI selalu mendukung dan selalu memperjuangkan bahwa status guru di Republik ini harus jadi status hanya satu, guru yang mendidik, merancanakan, mengimplementasikan, membimbing, melatih proses pembelajaran serta mengevaluasi proses pembelajaran. Tidak ada guru P3K, tidak ada guru yang lain honorer, tapi cukup satu, guru ASN PNS di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan guru-guru yang lain yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Artinya apa? Ingin ada keadilan, ingin ada kesetaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tapi kami PGRI menyambut sesuatu yang positif, sesuatu yang menggembirakan terkait dengan bagaimana peralihan status P3K paruh menjadi penuh waktu, kemudian dari P3K menjadi ASN PNS. Ini menjadi angin segar dan insya Allah akan memotivasi adik-adik kita yang sedang studi di LPTK atau di lembaga pendidikan yang menyiapkan calon guru. Ini mungkin awalan dari kami PGRI. Jadi PGRI konsisten terus berjuang untuk bagaimana satu, status guru tuh harus satu, ASN, PNS, sehingga tugas dan fungsinya sama, kesejahteraannya sama, tata kelola aturan kepegawaiannya juga sama. Walaupun P3K dan ASN, PNS menurut undang-undang sama, tapi masih ada pelayanan yang berbeda. Itu pandangan dari PGRI, Mbak.
2: Baik, Pak Rian ya, kita ke Pak Rian sekarang. Salah satu guru P3K Paruwaktu yang saat ini mengajar di SMA N6 Padeglang. Pak Rian sendiri sudah berapa lama mengajar, Pak?
19: Saya mengajar dari 2015, Mbak.
2: Oh, oke. Untuk status paruwaktunya sejak kapan?
19: Untuk paruwaktu itu baru 1 tahun kebelakang.
2: Oke. Kontraknya 1 tahun, berarti berakhirnya kapan nih, Pak Rian?
19: Berakhirnya harusnya di bulan Oktober, Mbak. Oktober ini.
2: Sudah ada tindak lanjut belum dari pihak ataupun dinas pendidikan terkait untuk bagaimana peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu?
19: Nah, justru di daerah kami ini kebetulan, mohon izin Pak, Mbak, kebetulan saya sebagai koordinator R3 atau guru paruh waktu Provinsi Banten, kami sering berkoordinasi dengan para pimpinan. Ya memang hal ini seperti lempar-lempar ya, dari daerah diberikan ke pusat. Kita coba komunikasi dengan pusat, akhirnya pusat memberikan juga ke daerah. Nah, dalam hal ini untuk paruh waktu ini kan harusnya sudah bisa direalisasikan untuk peralihan. Tapi pada kenyataannya daerah belum mengajukan untuk peralihan itu, Mbak. Jadi daerah itu hanya memperpanjang saja. Itu. Tapi dengan adanya yang kemarin berita yang disampaikan oleh Pak Bumi Dasko, alhamdulillah ya, kalau saya pribadi sih dan kawan-kawan paruh waktu yang guru khususnya menyambut baik. Tapi dalam hal ini juga ada sedikit hal yang menurut kami ini belum pas gitu loh, Mbak.
2: Misalnya apa tuh, Pak Rian?
19: Ya contoh, kita peralihan dari P3K ke PNS ini harus melalui tes lagi. Yang kedua kan teman-teman di kami itu rata-rata usia usianya hampir 40 ke atas, 35 ke atas, dan sepertinya kalau untuk CPNS beliau-beliau itu tidak bisa mengikuti, Mbak.
20: Oke.
19: Okay. Itu hampir 80% yang saya ketahui di seluruh Indonesia ini, teman-teman P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu rata-rata usianya di atas 35 tahun.
20: Iya.
19: Yeah. Sedangkan PNS itu kan harusnya di bawah 35 tahun. Mm. Begitu, Mbak.
20: Hmm, oke, okay. Tapi untuk peralihan ke penuh waktu tentu ini juga menjadi angin segar ya untuk teman-teman paruh waktu.
19: Betul.
20: Ya.
19: Mm-hmm. Cuman di situ juga ada hal yang menurut saya ini bukan untuk menyelesaikan masalah juga, tapi mungkin akan menimbulkan masalah baru, Mbak. Karena posisinya yang akan diperalihan ini kan hanya statusnya yang guru saja, sedangkan tenaga pendidik yang lain, teknis dan nakes, sepertinya tidak terbawa.
20: Tidak tertampung juga dalam kebijakan.
19: Betul, nah, khawatir malah okay. ini angin segarnya untuk guru, tapi untuk teman-teman yang lain ini menjadi salah satu hal yang mungkin mengecewakan teman-teman yang lain. Kalau harapan saya sih sebetulnya tidak usah ada pengkotak-kotakan baik guru, nakes, ataupun teknis. Kalau mau diangkat, ya diangkat semua gitu maksudnya.
20: Oke, okay. Baik. Pak Dudung, mungkin ada respon ya ataupun tanggapan dari pernyataannya Pak Rian?
21: Iya. Kalau kami juga sama sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian bahwa ini harus ada transformasi tata kelola secara sistemik. Jadi secara utuh menyeluruh terkait bagaimana perubahan dari P3K daerah ke P3K pusat. Sistemnya dikuatkan dulu secara sistemik. Itu yang pertama. Dari awal PGRI menawarkan bahwa ketika P3K ini diangkat, harus segera ada tata kelola terkait dengan P3K, baik yang ASN guru maupun ASN non-guru. Ini penting, kenapa? Karena keberlangsungan status, keberlangsungan tugas dan fungsi, serta peran, serta keberlangsungan kepegawaian dan sistem penggajian.
20: Yeah.
21: Ini yang menjadi risau dari teman-teman P3K kalau tidak segera ditata kelola dengan baik. Ya Alhamdulillah Pak Rian dan teman-teman pemerintah sekarang memberikan angin segar, tapi terus kami PGRI mendorong bahwa penting sekali yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah tata kelola transformasi guru. Di situ ada dua, karena sebetulnya ini bertentangan, tidak ada istilah P3K paruh waktu. Yang ada dalam undang-undang itu ASN hanya ASN PNS dan ASN P3K. Kalau PGRI berbaik hati kepada pemerintah, tapi segera selesaikan persoalan ini dan dijawab Pak Rian di 2027, mudah-mudahan janjinya tidak meleset kembali.
20: Tentu menjadi harapan banyak pihak ya.
21: Tapi PGRI ingin supaya status guru dan tenaga kesehatan dan lain itu menjadi obsesi para anak muda hari ini. Kalau statusnya hanya seperti ini, saya yakin anak-anak hebat di Republik ini akan berpikir ulang untuk menjadi guru dan tenaga kesehatan. Tapi kalau negara menghormati, kalau negara memberikan ruang kepada guru, kesejahteraannya menjadi nomor satu di Republik Indonesia, anak-anak hebat di Republik ini akan berebut masuk ke perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru. Yeah. Itu yang disebut Go Public Fund Education. Kenapa Singapura bagus pendidikannya? Kenapa Finlandia bagus pendidikannya? Negara sangat menghormati profesi guru dan dosen. Itu, Mbak.
20: Baik, jadi apa yang perlu diawasi sehingga kebijakannya tidak hanya berhenti di atas kertas saja, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Dudung?
21: Iya, betul. Jadi, kalau saya, tata kelola yang harus disiapkan adalah kalau PGRI menawarkan yang disebut dengan Badan Guru dan Dosen Indonesia. Jadi semua guru, tidak guru agama, tidak guru umum, semua satu tata kelola. Sehingga ini yang terjadi, Mbak. Terjadi labirin tata kelola. Begitu panjang urusannya terkait dengan pengelolaan guru. Ada Kemendagri, ada Kemendikdasmen, ada Kemenpan RB, ada Kemenkyu. Kami ingin semua guru di tata kelola yang sama,
20: yeah,
21: diurus oleh lembaga yang satu, sehingga kesejahteraannya minimal sama, kemudian tugas dan fungsinya sama, hak dan kewajibannya merata. Sehingga apa? Inilah yang disebut mimpi bagi guru, sehingga guru begitu ditempatkan dalam layanan yang sangat luar biasa, sehingga mereka akan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Memuliakan guru akan mewujudkan peradaban yang lebih baik. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah, bahagia selalu.
20: Sudah menyiapkan pantun ternyata Pak Dudung ya.
21: Begitu Pak Rian ya, sepakat kan?
19: Siap, benar Pak.
20: Oke. Ya, tapi Pak Dudung di PGRI sendiri ada berapa banyak sih mungkin punya catatan ya guru yang masih berstatus paruh waktu saat ini?
21: Saya kurang, suaranya kecil ya Mas Rian.
20: Halo, bisa mendengar dengan baik?
19: Halo.
20: Iya.
19: Nah, ya, suaranya kecil.
20: Catatan dari kecil. Iya, catatan dari PGRI Pak punya ini tidak data. Berapa banyak guru paruh waktu yang terdata oleh PGRI yang juga turut nantinya akan dialihkan pada bulan Januari mendatang?
21: Data pasti saya tidak mempersiapkan hari ini, tapi kurang lebih 600 ribu. Okay. Makanya ketika usul kami PGRI di Komisi 10, kalau saja saat itu langsung diambil alih untuk kesejahteraan oleh pusat, kasih aja 3 juta. Satu bulan hanya 1,8 triliun, kecil, ngambil bagian kecil dari yang program presiden, itu bisa. Kali setahun hanya 19 triliun, ini jadi kalau serius, kalau political will-nya ada, insya Allah selesai program strategis presiden berjalan, kesejahteraan guru meningkat. Dan mudah-mudahan ini di 2027 nanti betul terlaksana, yeah. Paruh waktu berubah status menjadi penuh waktu diambil alih oleh pusat. Jangan sampai aturan ketika seleksi diatur oleh pusat, tapi ketika penggajian diserahkan ke daerah. Sementara daerah fiskalnya itu tidak merata, Pak. Yeah. Ini yang saya membuat sedih, ini yang membuat kami semua PGRI bersuara keras, bersuara lantang. Ayo, pemerintah, kalau pendidikan ini ingin berkualitas untuk semua, ingin bermutu untuk semua, perhatikan profesionalisme, kemudian kesejahteraan, dan perlindungan guru di seluruh Indonesia. Ya. Itu, Pak.
20: Tapi Pak Rian, sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan yang dialami oleh guru P3K paruh waktu selama mengajar? Apakah ada dampaknya terhadap aktivitas mengajar sehari-hari? Mungkin dari sisi pendapatan, mohon maaf, dan juga lain-lainnya.
19: Ya, kalau saya pribadi sih, kalau suruh milih ya, Mbak, ya. Pak Ketua, mohon izin. Ya. Kalau suruh milih mungkin saya lebih memilih kemarin ketika honor. Karena penggajiannya itu lebih besar daripada yang sekarang.
20: Oh, oke. Okay.
19: Betul. Hanya sekarang itu kan kita memiliki NIP ya.
20: Yeah.
19: Ya, itu saja sih kelebihannya. Terlepas daripada tugas dan tanggung jawab, ya sekarang lebih banyak dan lebih berat tentunya, Mbak. Dibandingkan ketika kami menjadi honor. Tapi, ya itu tadilah bentuk perhatian pemerintah terhadap kami, khususnya guru-guru yang paruh waktu. Dan rata-rata guru-guru paruh waktu ini, Mbak, yeah. yang sudah mengabdi kurang lebih di atas 10 tahun. Kita teman-teman ini, apalagi yang usia-usia di atas 40 tahun itu kalah dengan fresh graduate. Gitu, dengan yang mereka baru hadir, mereka mengikuti tes langsung. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika awal, kami sepakat, kami sangat senang mendengar berita yang sudah disampaikan, tapi kami pun agak sedikit, menyayangkan gitu, kenapa harus ada tes kembali, karena posisi teman-teman yang P3K paruh waktu maupun penuh waktu rata-rata usianya sudah melewati usia-usia untuk tes.
20: Harapannya inginnya otomatis saja, karena sudah di awal sudah paruh waktu jadi dialihkan secara otomatis gitu maksudnya ya Pak Rian.
19: Ya, harapan kami sih seperti itu, dari paruh waktu, dari penuh waktu bergeser ke PNS-nya tidak perlu ada lagi tes, apalagi yang usia-usianya di atas 35 tahun kan beliau-beliau itu sudah tidak bisa mengikuti
20: kemampuan tes. Kemampuan untuk mengikuti tes agak berkurang ya. Terlebih betul, dengan teknologi-teknologi betul. Saat ini ya, maksudnya seperti itu.
19: Nah, saingan-saingan sekarang kan luar biasa semua, Mbak.
20: Ya. Nah, kalau dengan adanya pengangkatan menjadi penuh waktu di 2027 nanti tercapai, apa kemudian yang diharapkan dari adanya kebijakan ini? Perubahan apa yang paling ditunggu oleh Pak Rian mungkin?
19: Ya, yang pasti kesejahteraan ya Mbak ya,
20: yeah.
19: karena belum tentu nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu juga kita sudah tercukupi, apa hanya alih status saja seperti yang awal lah, dari honorer menjadi P3K paruh waktu, yang harapan kami itu kita sejahtera. Ternyata begitu ada peralihan justru merosot dari penghasilan awal gitu ya. Mudah-mudahan ketika nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu, segala sesuatunya disamaratakan dengan PNS. Karena kan di Undang-Undang 2023 nomor 20 kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa kesetaraan antara P3K, ASN, dan PNS untuk segala macamnya, baik itu kesejahteraannya, tunjangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Mbak.
20: Ya, tentu ada harapan-harapan terkait dengan kesejahteraan yang bisa diharapkan semakin meningkat ya untuk para guru tenaga pendidik di Indonesia. Nah, Pak Dudung, bagaimana kemudian peran dari PGRI untuk mengawal kebijakan ini?
21: Ya, kami sudah RDPU dengan Komisi 10, kemudian Badan Legislasi DPR RI, dan usulan kami terkait pertama adalah perubahan status P3K paruh waktu ke penuh waktu itu ingin segera diimplementasikan, dan baru dijawab kemarin. Itu suara dari PGRI, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu dijadikan ASN PNS secara penuh. Walaupun mekanismenya mungkin boleh tes, Mas Rian atau Pak Rian, tetapi tesnya jangan terlalu mempersulit mereka untuk bisa masuk ke ASN PNS. Karena salah satu syarat menurut Undang-Undang ASN ada seleksi PNS, tes PNS. Itu syarat. Jadi memang itu harus dilalui. Tinggal nanti political will dari pemerintah melalui Kemendikdasmen, Menpan RB itu melakukan, dan BKN melakukan diskresi kalau menurut saya. Karena mereka sudah berjasa, mereka sudah melakukan perjuangan, dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hargai mereka adalah sebuah proses, bagaimana selama ini mereka sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi ke depan setelah selesai P3K, baru ditata ulang untuk Gen Z, untuk milenial, guru masa depan yang betul-betul menyiapkan harapan sesuai dengan transformasi sumber daya guru ke depan, sehingga disesuaikan dengan merit system, kemudian disesuaikan dengan berbagai hal yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana menyiapkan guru masa depan dan masa depan guru Indonesia. Sampai kiri itu, Mbak.
20: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian atas waktunya pagi ini. Kita harapkan sama-sama semoga kesejahteraan guru meningkat ya dengan adanya kebijakan ini, dan sama-sama kita mengawal ya sehingga guru semakin
21: sejahtera. Mudah-mudahan di 80 tahun Indonesia merdeka, guru-guru Indonesia profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Baik. Itu yang PGRI harapkan, Pak.
20: Ya, terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian. Selamat pagi.
21: Matur nuwun, Kang Rian.
20: Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qadir dan juga guru P3K paruh waktu di SMA N 6 Pandeglang, Rian Pratama, SPD.
0: Wawancara Pro 3.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Bay dan Riung, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Andri Iskandar.
1: JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Lutfi, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar masyarakat di wilayah Nagakeo, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi.
2: Alhamdulillah hari ini JNE berkolaborasi dengan Bikers Lintas Flores BLF. Untuk tahap saat ini alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan bencana gempa untuk wilayah Nageko, Mbai, dan Riung. Sejak pagi tadi jam 8 hingga saat ini selesai. Dan kami bersama BLF juga masih mengharapkan bantuan dan donasi dari teman-teman semua, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita.
1: Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
3: Terima kasih sudah sempat mampir ke kami. Jadi di sini kami yang berada di SLB ini dari berbagai kelurahan. Ada yang dari Airamo, Kolikapa, Aloripi, dan lain sebagainya. Hampir sekitar ratusan orang. Jadi kami belum mendapatkan makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Jadi terima kasih sudah kesini. Nanti sebentar setelah mereka kakak pergi, baru kami bagikan secara merata.
1: JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo. Ia merupakan seorang aktivis kemerdekaan dan menteri pemerintahan. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Kenal pada tahun 2009, lahir di Karawang tahun 1896 dan wafat di tahun 1978. Raden Ahmad Subarjo semasa hidupnya berkiprah sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia di

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapusdatin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atip Latiped Hayat SHLLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian, kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga negara, bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini, hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai tolan, tetangga dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami, kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Ada pun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut, kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026, logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kits, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, Kementerian Lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. T.C. Hillers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat, dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik, oke. Okay. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan, atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di rumah sakit daerah Ruteng dan juga rumah sakit lapangan di Ma'au Ramo Nagekeo. Rumah sakit lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan rumah sakit daerah Nagekeo, rumah sakit lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien, dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan, karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini, kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan, dan kami juga apabila ada relawan yang akan datang ke NTT ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri? Ya. Terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
0: Ya, silakan baik, Bapak update-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia, dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi, dan diantaranya 38 ribu warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru.
2: Pak, ada tumbang.
0: Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak.
2: Kasihan.
0: Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
1: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
0: ya,
1: Menteri.
0: Iya Pak.
1: Ya, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
0: Insyaallah amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1116 324 murid terganggu. Dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbudnet. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikbudnet sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Evika Jas ini yang meninggal dunia ya murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikbudnet telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi, MDMC, dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mebeler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan. Khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi, bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Simfo TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.
3: Menanggapi gempa yang terjadi.
4: Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media sekalian. Pada hari ini DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan untuk kemudian menyerap aspirasi dari para pelaku transportasi online. Pada hari ini sudah rapat yang kesekian kali. Dan pada hari ini dengan kementerian-kementerian terkait, di sini ada Kementerian Komdigi, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Danantara, serta Menteri Sekretaris Negara, Hukum, serta Menteri Hukum. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi, dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI. Kami persilakan kepada Kementerian Pengampu, yaitu UMKM, untuk menjelaskan, baru kemudian Komdigi, dan perhubungan ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan.

0: maklum UMKM. Ya, makasih pimpinan DPR RI, Pak Sumdi Dasko dan Pak Cuncun. Alhamdulillah kami hari ini sudah menemukan satu kesepemahaman dan kesepakatan terkait pembagian wewenang masing-masing mengenai bagaimana caranya mensupport atau mendorong pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita para ojek online sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Alhamdulillah sampai hari ini kita tinggal nanti dari masing-masing kita, dan kebetulan juga kami dari Kementerian UMKM mendapatkan penugasan ini, kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol, dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam Perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri, perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga. Artinya ini salah satu dasar pertimbangannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua. Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera, dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya. Saya pikir itu, dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh dan juga terjaga pendapatan ekonominya. Saya pikir itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, Pak Sumdi Dasko dan Pak Cuncun, rekan-rekan Menteri Kabinet Merah Putih, teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa saat ini kita memfinalisasi dan memang membutuhkan waktu, karena semula yang akan diatur dalam Perpres ini adalah hal yang terkait dengan layanan terhadap transportasi orang, khusus untuk transportasi digital. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden maupun oleh pimpinan DPR, maka wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan transportasi orang kami sudah mengatur melalui keputusan Menteri Perhubungan, di mana mengamanatkan yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online, bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli. Ini tujuan menjadi pengaturan dari kepada rekan-rekan media. Demikian pimpinan.
2: Ya, terima kasih pimpinan DPR, Pak Dasko dan Pak Cuncun, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepahaman dalam soal Perpres yang kita diskusikan pada hari ini, dan dari Komdigi kami menerima mandat untuk mengatur pengantaran barang dan makanan, dan kita sudah melakukan semacam diskusi yang cukup mendalam di Kementerian Komdigi sendiri, dan juga berhubungan dengan ekosistem yang selama ini mensupport pengantaran barang dan makanan. Dan keputusan Menteri untuk soal barang dan pengantaran barang dan makanan ini juga sedang kita exercise, dan kita akan melibatkan lebih luas lagi ya para stakeholder, terutama dari platform dan juga pengemudi, untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal, dan terutama sesuai dengan pesan dari Perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi. Saya kira demikian, terima kasih.
3: Baik, terima kasih teman-teman media. Sore hari ini alhamdulillah kita yang berkumpul di sini dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Jujun sebagai pimpinan DPR, dan kami semua mewakili pemerintah, saya sendiri Menteri Sekretaris Negara, hari ini dibampingi Wamen Sesnek, kemudian Menkom Digi tadi hadir dengan Menkom Digi, tapi Ibu Menteri tadi pamit mendahului, kemudian juga Pak Menhub yang memang selama ini mengatur masalah ojol, dan Pak Maman, Menteri UMKM. Terima kasih juga Prof. Yasirli, Pak Menaker, ini meskipun tidak secara langsung mengurusi, tetapi banyak ketika muncul masalah itu sering juga curhatnya ke Menaker. Di belakang saya ada Pak Elvi, Pak Wamen UMKM, dan Pak Doni, dan Pak Wamen Dagri, dan Prof. Edi Aris Wamenkum. Jadi hari ini alhamdulillah kita lengkap, dan alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojek online. Nah, kami izin mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Jujun yang ini tidak henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya untuk berkoordinasi dengan kita, mempercepat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Bapak Presiden, dan kami selaku Kementerian Sekretariat Negara nanti akan memimpin langsung proses harmonisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dasko, dan kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Dasko dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Baik, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tarif makanan orang dan barang itu tadi sudah dibicarakan, sudah disimulasikan, tinggal diharmonisasikan. Tentu belum tepat kalau disampaikan sekarang. Nanti masih akan ketemu satu kali dengan kementerian-kementerian, akan ketemu satu kali lagi dengan para organisasi ojek online dan aplikator. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk bersabar, mari kita tunggu nanti perpresnya, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pemerintah bersama DPR sedang memfinalisasi peraturan Presiden Perpres tentang ojek online atau ojol, dan proses harmonisasi serta finalisasi Perpres ojol ditargetkan selesai di bulan Agustus atau awal September 2026. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan bahwa Perpres ini nantinya tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Perpres ojol juga akan membuat pembagian kewenangan penetapan tarif dalam setiap jenis ojol, dan kedepannya tarif angkutan akan diatur di Kementerian Perhubungan, sementara tarif angkutan barang dan makanan diaturnya di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sementara, para pengemudi ojol akan berada dalam pembinaan Kementerian UMKM, dan seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa mereka akan masuk dalam kategorisasi pelaku UMKM, bukan lagi pekerjaan atau mitra. Dan rencana pemerintah menerbitkan aturan pengemudi ojol menjadi UMKM, kami akan bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
7: Wawancara Pro 3.
8: Selamat malam, Mas Igun. Halo, Mas Igun, malam.
9: Halo, malam.
8: Oke, udah terdengar jelas. Lagi di mana nih, Mas Igun?
9: Ya, ini baru sampai di kediaman di rumah.
8: Oke, sehat ya yang penting hari ini ya.
9: Alhamdulillah sehat.
8: Jadi masih narik tiap hari?
9: Untuk narik sudah kita kurangi, sudah tidak lagi saat ini, karena kami ini lebih untuk memperhatikan, mengadvokasi rekan-rekan ini untuk
8: baik kalau gitu. Tapi Mas Igun, terkait dengan beberapa isu yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang ojol ini sudah masuknya jadi pelaku UMKM, terus kemudian juga diharapkan ada perpres yang nantinya mengatur yang ngangkut orang sama ngangkut barang, beda nih kementerian yang mengurusi, gimana sejauh ini Mas Igun?
9: Ya betul, jadi memang tatkala kemarin pasca pengumuman dari Presiden tanggal 1 Mei ya, pada saat May Day itu, nah itu kan diawali dengan Presiden mengumumkan tentang potongan biaya aplikasi 8%. Lalu kami terus mengevaluasi, kami terus memonitor dan mengawal mengenai 8% ini, hingga akhirnya per 1 Juli 2026, implementasi dari 8% yang disampaikan Presiden ini dijalankan oleh perusahaan aplikasi. Namun memang masih banyak sekali kekurangan. Targetnya pada saat itu dengan adanya 8% pendapatan dari para pengemudi ojek online ini kan naik. Namun ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Kami terus melakukan evaluasi di situ dan kami mendorong kepada DPR RI bahwa 8% ini perlu diperluas kembali, tidak hanya sebatas potongan tarif saja gitu. Nah, juga ada tambahan, karena 8% yang dimaksud kemarin itu hanya mencakup penumpang, sedangkan teman-teman ini menginginkan 8% itu juga mencakup untuk layanan antaran barang dan makanan. Nah, kami terus mendorong hal ini kepada DPR maupun kepada pemerintahan untuk memperluas 8% ini. Akhirnya tanggal 14 Agustus kemarin ini, hari Rabu kalau tidak salah itu, DPR dan pemerintah mengumumkan bahwa 8% ini maupun revisi tarif ini akan diperluas dan ditangani oleh masing-masing kementerian teknis terkait gitu. Dan ini kami setuju dan kami berharap 8% ini tidak hanya tertulis di atas kertas, namun dapat menaikkan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online ke depannya. Namun pastinya gini, perlu adanya regulasi detail mengenai teknis 8%. Nah, sehingga praktis pembagian hasil antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi itu adalah menjadi 92% untuk pengemudi, 8% untuk perusahaan aplikasi. Nah, kami inginkan dalam pembahasan teknis ini, hitungan 92 dan 8 ini dihitung secara komprehensif, artinya secara total apa yang dibayarkan oleh pengguna jasa, baik itu layanan penumpang, barang, makanan, itu harus menjadi bagi hasil. Bagi hasilnya itu 92.8%. Karena gini, sebelumnya yang dibilang 8% itu hanya dipotong dari tarif. Sedangkan perusahaan-perusahaan aplikasi ini ternyata menerapkan ada biaya aplikasi, ada biaya layanan, ada biaya lain-lain, dan itu pengemudinya tidak kebagian, masuk semua ke perusahaan aplikasi.
6: Okay.
9: Sehingga praktis 8% ini tidak tercapai secara optimal. Dari 100% yang dibayar pengguna jasa, itu hilang lagi. Hilang bisa sekitar 30%, karena ada biaya-biaya yang masuk semua ke perusahaan aplikasi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ini. Nah, kami tidak inginkan hal tersebut. Kami menginginkan kalau memang ada biaya-biaya tersebut timbul, atau perusahaan aplikasi mengenakan biaya-biaya kepada penumpang atau kepada pengguna jasa, itu harus ada bagi hasilnya kepada si para pengemudi.
6: Oke, okay. Gitu. Artinya
9: karena
6: ini
9: menjalankan.
6: Ya, artinya ini kan ada yang tidak disepakati begitu ya. Nah, sudah terkomunikasikankah sejauh ini Mas Igun, dan apa feedbacknya juga dari pihak-pihak penyedia jasa?
9: Ya, kami komunikasi kepada regulator ya, kepada DPR RI maupun pemerintah, karena ya, kami mengedepankan legal standing di sini. Tinggal nanti perusahaan aplikasi yang menjalankan harus patuh terhadap regulasi gitu. Karena kalau kami komunikasi kepada perusahaan aplikasi, hanya terjadi negosiasi. Sedangkan kalau kami komunikasi dengan regulator, ada dasar hukum jadinya. Akan timbul legal standing di situ. Akan timbul dasar hukum di situ. Di mana nanti para pelaksana ekosistem transportasi digital wajib mematuhi regulasi yang sudah dibuat ini gitu. Jadi kami mendorong adanya bagi hasil. Bentuknya bagi hasil mau seperti apapun. Nah, silakan masing-masing kementerian terkait, Kementerian Perhubungan untuk mengatur layanan penumpang. Itu mengatur nanti bagi hasilnya dengan perusahaan aplikasi. Nah, Kementerian Komdigi itu akan mengatur mengenai layanan barang dan makanan. Nah, itu juga mengenai bagi hasil maupun tarif layanan barang dan makanan, kami serahkan kepada rekan-rekan yang memang kompeten. Artinya kompeten itu mereka setiap hari menjalani tugas untuk pengantaran barang dan makanan. Gitu. Mereka yang paling paham di lapangan, seperti apa tarif yang ideal buat mereka, gitu. Kami mendorong bagi hasilnya. Nah, kami mengadvokasi mereka untuk mendapatkan bagi hasil yang layak 928, itu.
6: Oke, kalau dilihat sebenarnya ya dari dari aturan yang sudah ada sekarang kan dianggap mungkin kurang keberpihakannya. Nah, banyak sekali diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak misalnya asosiasi ojol dengan regulator, dengan pemerintah, kemudian juga dengan pihak penyedia jasa aplikasi. Tapi kalau misalnya nanti ini ternyata berpisah kementerian begitu ya, ada yang ke Komdigi, ada yang ke Kementerian Perhubungan, apakah nanti komunikasinya juga menjadi lebih terbatas? Mas Igun melihatnya begitu? Lebih baik satu pintu saja, satu kementerian saja?
9: Oh enggak, tidak. Gimana? Emang jadi gini, secara konstitusi kalau untuk angkutan penumpang itu belum ada undang-undangnya. Di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu, ojek online sebenarnya tidak bisa menjadi angkutan penumpang umum ya, gitu. Nah, namun di sisi lain untuk antaran barang dan makanan di Komdigi itu ada konstitusinya, undang-undangnya ada, undang-undang pos masuknya untuk antaran barang dan makanan. Dan ini memang berbeda sektor dan ranah ya, gitu. Jadi memang inilah yang efektif. Tidak satu pintu, tapi masing-masing kementerian teknis terkait ini akan membuat regulasi secara detail. Seperti apa aturan yang sekiranya berkeadilan bagi semua pihak. Gitu. Karena selama ini angkutan pengiriman barang dan makanan itu dimasukkan dalam tarif angkutan penumpang juga, gitu. Sedangkan mekanisme pengiriman barang dan makanan ini kan sedikit berbeda karakteristiknya dengan angkutan penumpang. Nah, ini yang harus di detailkan, dikupas.
8: Okay.
9: Dibuka kepada kementerian seperti ini tarif yang ideal untuk angkutan barang dan makanan. Nah, itu rekan-rekan kami nanti yang dari asosiasi atau organisasi yang memang mereka fokus pada angkutan pengiriman barang dan makanan gitu. Nah, untuk angkutan orang atau penumpang ini memang sudah ada permen, okay. Permen HUB nomor 12 tahun 2019,
8: yeah.
9: Dan juga ada Kepmen di bawahnya. Namun masih perlu disempurnakan, maka hadirnya Perpres 27 itu.
8: Oke, okay. Ada satu penelpon nih dari Boyolali, mungkin juga ingin berbicara langsung nanti sama Mas Igun. Saya terima dulu lebih dahulu ya. Pak Udin di Boyolali sudah bergabung di ujung telepon. Pak Udin, selamat malam.
10: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Silakan.
10: Yang diucapkan Pak Prabowo itu udah sekaligus sih. Tadi penumpang, makanan dan barang. Maksud itu bukan dimaksud penumpang aja gitu, enggak gitu. Sudah langsung sekaligus. Dan menurut saya kalau 8% nanti di lain waktu dinaikkan gitu, kayaknya kemungkinan kecil gitu. Nah, menurut saya kayak gitu. Jadi perusahaan ojek online tuh mencari celah. Jadi selain mau mendapatkan untung, selain dari 8% dari mana gitu kan. Jadi menurut saya ucapan Pak Prabowo itu udah sekaligus gitu. Penumpang, makanan, dan barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin boleh langsung ditanggapi saja sebelum nanti ada penelpon lain. Silakan, Mas Igun.
9: Baik, terima kasih. Jadi memang pada saat sidang tahunan DPR-MPR kemarin itu ya, Presiden menyatakan bahwa penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2029 sedang masuk dalam tahap finalisasi. Dan juga itu sudah mencakup semuanya. Mau barang, makanan, maupun penumpang, itu sudah mencakup semuanya. Tinggal di bawahnya dilakukan harmonisasi hukum atau regulasi antar kementerian. Kementerian, di sini ada 3 kementerian ini yang akan menangani ojek online. Yang pertama, Kementerian Perhubungan. Ini akan menangani mengenai regulasi angkutan penumpang. Lalu Kementerian Komdigi. Ini yang akan menangani regulasi mengenai tarif angkutan barang dan makanan. Dan status ojek online. Status hukum dari ojek online itu akan ditangani oleh Kementerian UMKM. Seperti itu. Jadi ini sudah komprehensif kalau kami melihat, memandang ya. Yang disampaikan Presiden itu sudah mencakup semuanya,
8: ya.
9: Namun diharmonisasi di tingkat kementerian teknis. Nah, nanti pada saat ini akan masuk dalam tahap konstitusi undang-undang, ada harmonisasi lagi di tingkat DPR RI atau legislatif. Karena angkutan barang dan makanan itu akan masuknya ke Komisi 1. Angkutan penumpang akan masuknya ke Komisi 5. Lalu status ojek online sebagai pelaku atau sektor UMKM itu akan masuknya ke Komisi 7. Gitu. Nah, ini perlu harmonisasi semua di level regulasi maupun di level konstitusi. Nah, ini untuk.
8: Dan memang ini sudah sesuai detail dengan yang diharapkan begitu ya?
9: Sejauh ini untuk pembentukan finalisasi dari regulasi sudah.
8: Okay.
9: Ya. Namun kami terus memonitor apakah harmonisasi ini setelah finalisasi ini sesuai dengan harapan dari teman-teman. Apa harapannya? Kenaikan pendapatan, kenaikan kesejahteraan, lalu perlindungan sosial. Nah, itu yang diharapkan dari teman-teman semua. dari teman-teman pengemudi ojek online. Itulah yang menjadi target atau harapan dari teman-teman itu.
8: Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan Mas Igun kepada seluruh masyarakat terkait juga dengan harapan dari perubahan aturan ini yang bisa kemudian dielaborasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait?
9: Ya, ya kami harapkan dukungan dari teman-teman pengemudi ojek online ya, khususnya maupun masyarakat, bahwa pasti akan terjadi suatu perubahan-perubahan baik itu tarif maupun bagi hasil. Nah, semoga tarif ini kan akan dievaluasi. Semoga tidak memberatkan masyarakat ke depannya. Karena apa? Dari tahun 2019, tarif ojek online ini tidak pernah naik. Okay. Malah kemarin itu diturunkan. Ya kami mohon nanti pada saat apabila terjadi sedikit kenaikan, ya mohon ininya apa maklumnya dari masyarakat, karena udah bertahun-tahun ini tarif ini tidak pernah naik. Teman-teman ini pendapatannya terus makin menurun, bukannya makin menaik akhirnya, seperti itu.
8: Terima kasih banyak Pak Mas Igun sudah bergabung. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jawaban ya dari harapan para teman-teman ojek online. Selamat malam.
9: Baik, selamat malam.
8: Demikian tadi perbincangan kami dengan Igun yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

siaran hari ini Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Sobat pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak, inilah RRI Malinau.

Sobat dengar, pagi hari ini dengan rangkaian acara religi kan menemani Anda di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan berikut kita akan dengarkan untuk program lagu religi selengkapnya. Kemudian kami hadirkan juga untuk pengajian surah Az-Zura pendengar oleh Misyari Rashid Al-Afasi dan disusul dengan ceramah agama Islam. Tetaplah bersama RRI Pro 1 Malinau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil-muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan membahas sebuah kaidah di dalam Al-Quran yang kalau kita fahami betul, maka kita akan menghadapi kehidupan ini dengan optimis. Kalau kita pahami betul kaidah ini, maka kita akan terus yakin menghadapi seberat apapun ujian hidup. Yang penting kita memenuhi syarat yang sudah Allah sebutkan di dalam kaidah yang akan kita bahas. Kaidah ini disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 128 dan juga dalam surat Al-Qasas ayat 83. Surat apa? Al-A'raf ayat 128, kemudian Al-Qasas ayat 83. Apa bunyi kaidah tersebut? Kaidah itu berbunyi wal-aqibatu lil-muttaqin. Apa bunyinya? Wal-aqibatu lil-muttaqin. Apa artinya? Wal-aqibatu itu artinya akhir yang baik, kesudahan yang baik. Apa itu akhir yang baik? Akhir yang baik ya kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Itu akhir yang baik. Untuk siapakah akhir yang baik ini? Lil muttaqin. Nah, pertanyaannya muttaqin? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa, maka dia pasti akan berhasil. Ini janji dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang bertakwa, pasti dia akan menang. Siapapun yang bertakwa, pasti dia akan bahagia. Beberapa saat yang lalu, ada orang konsultasi. Mengeluhkan tentang kondisi ekonomi. Mengeluhkan tentang kondisi ekonomi yang sulit. Anak-anaknya sudah gede-gede, tapi kurang perhatian sama orang tuanya. Dan semua anak-anaknya sudah bekerja. Tapi si bapak ini masih bekerja membanting tulang. Padahal usianya sudah lanjut. Gimana saya akan bahagia seandainya saya selalu memikirkan besok makan apa? Gimana saya akan bahagia sedangkan kebutuhan saya ini. Belum lagi tumpukan utang yang harus saya lunasi. Besok sudah jatuh tempo dan seterusnya. Bagaimana mungkin saya akan bahagia dengan kondisi seperti ini? Padahal perasaan saya sudah berusaha untuk baik sama orang lain. Kenapa orang lain tidak baik sama saya? Di kesempatan yang lain, ada seorang mantan preman. Mantan apa? Preman. Lagi-lagi konsultasinya masalah ekonomi. Perasaan dulu ketika saya masih jadi preman, gampang banget golek duit. Siki bareng tobat malah angel temen ya. Perasaan dulu duit banyak, sekarang subhanallah sulit sekali untuk mendapatkan duit. Untuk mereka yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah kaidah kehidupan yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla, wal-aqibatu lil-muttaqin. Akhir yang baik, kesudahan yang baik, kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, keberhasilan itu pasti Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ini mencakup bukan hanya person satu persatu, bukan, tapi juga mencakup satu negara, mencakup satu bangsa, mencakup satu umat. Karena sekarang kalau misalnya kita melihat kondisi kaum mukminin di zaman ini, kita melihat kondisi kaum muslimin di zaman ini, banyak sekali di antara mereka yang tertindas. Contohnya di Palestina. Contohnya lagi di mana? Suriah. Di Rohingya. Di Uyghur. Orang-orang Cina. Kita melihat bagaimana kaum muslimin di berbagai penjuru dunia ditindas oleh orang-orang kafir. Akhirnya kita kemudian bertanya, katanya kesuksesan, kemenangan, keberhasilan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa justru mereka sekarang ditindas di mana-mana? Pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi syarat atau belum? Karena keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu diberikan kepada siapa tadi? Orang yang bertakwa. Sudah enggak kita memenuhi syarat itu? Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah janji, tidak mungkin. Kalau Allah sudah berjanji, tidak mungkin mengingkari janjinya. Alias pasti Allah Azza wa Jalla akan menepati janjinya. Kalau seandainya kita sekarang melihat sebagian dari kaum muslimin ditindas di mana-mana, kok belum juga datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Apa itu? Takwa kita. Sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau justru masih banyak di antara kita yang tergantung hidupnya kepada benda-benda? Benda-benda mati. Jirab jihad gawane jimat. Kira-kira ini sudah takwa atau belum? Sudah takwa atau belum? Belum. Arab jihad malah dirajah. Tahu rajah apa enggak nih? Kalau enggak tahu, alhamdulillah. Ya, digombori nang awake ge. Insyaallah, ya. Kalau Anda pakai ini bakalan sakti mandra guna otot kawat, balung besi. Terus apa maning? Kayak ora tedas apa gitulah. Lupa saya lanjutannya. Pokoknya akan kebal. Senjata tajam apapun. Nah, kayak gini berarti belum memenuhi kriteria takwa. Ketergantungannya masih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat ada kondisi yang tidak selaras dengan kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, harusnya kita tidak kemudian menyalahkan kaidah tersebut, apalagi na'udzubillahi min dzalik menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Justru seharusnya kita introspeksi diri. Apakah kita sudah memenuhi kriteria takwa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau belum? Dan menariknya, kaidah yang tadi kita bacakan itu di dalam sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan bahwa ucapan tadi, wal aqibatu lil muttaqin, itu ucapannya Nabi Musa alaihissalam. Sinten? Nabi Musa alaihissalam. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 128. Jadi Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya itu kan ditindas. Siapa yang menindas? Fir'aun. Berapa lama ditindas? Bertahun-tahun? Bukan. Bukan bertahun-tahun, berabad-abad. Berapa? Berabad-abad. Ditindas oleh Fir'aun berabad-abad. Padahal di situ ada nabi, dan bukan sembarang nabi.
1: Nabi Musa itu termasuk ulul azmi. Berarti ulul azmi itu nabi yang super istimewa. Semua nabi istimewa. Tapi di antara yang istimewa-istimewa ini ada yang super istimewa. Di antara sekian banyak nabi yang istimewa, yang super istimewa adalah ulul azmi. Salah satu dari ulul azmi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Coba kurang apa? Kalau sekarang kita kaum muslimin ada nabi enggak? Kita ini sekarang di antara kita hidup enggak ada nabi kan? Enggak ada nabi yang hidup. Nabi kita sudah wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu Bani Israel itu ada nabi bersama dengan mereka. Tapi ternyata berabad-abad mereka ditindas sama Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun memotivasi masyarakatnya, memotivasi umatnya. Apa kata Nabi Musa? Ista'inu billahi wasbiru. Apa? Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Lihat, enggak ada kan mintalah kepada dukun, kan enggak ada kan? Mintalah pertolongan kepada jimat, enggak ada. Ista'inu billah. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah, wasbiru. Apa artinya wasbiru? Sing sabar. Itu adalah bahasa kiasan. Sabar. Dan ini sabarnya bukan sekedar sabar, berabad-abad. Kita aja, wah, kita sudah berjuang selama setengah tahun ini. Kenapa sekarang kalah? Di mana keadilan? Nabi Musa alaihi salam menasehati bangsanya, menasehati masyarakatnya, menasehati umatnya supaya sing sabar. Dan sabar ini enggak ada batasnya. Sabar itu sampai kita menghadap kepada Allah. Enggak ada istilah pensiun. Sabar, kayak sabarnya wis expire gitu. Enggak ada. Jadi pesannya Nabi Musa kepada siapa? Kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi. Wahai bangsaku, bumi ini punyaan Allah. Bumi ini punyaan siapa? Allah. Bukan cuma Indonesia. Bukan cuma Indonesia. Tapi bumi semuanya ini miliknya Allah. Kalau miliknya Allah, maka yurithuha may yasha'u min ibadih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bumi ini, akan berikan kekuasaan di muka bumi ini untuk siapapun dari hambanya yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan itu sesuai dengan yang dia kehendaki. Bukan sesuai yang saya kehendaki atau anda kehendaki. Bukan. Oke, berarti pasrah Ustaz. Bukan. Artinya pasrah tidak ada usaha. Berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Seandainya kita sudah maksimal berusaha, kok kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Maka ingat ayat ini. Allah berikan bumi ini untuk siapa yang dia kehendaki. Tapi kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Tetap akhirnya Allah akan berikan kebaikan kepada orang yang bertakwa, walaupun prosesnya mungkin lama sekali. Berabad-abad Nabi Musa alaihi salam nunggu sampai Fir'aun tenggelam. Mulai dari proses pembunuhan bayi-bayi demi untuk membendung orang yang bisa menggantikan siapa? Fir'aun. Seluruh bayi laki-laki disembelih sama Fir'aun. Ya, bukan cuma dibunuh, dia apa? Disembelih. Ya. Kemudian Fir'aun mendatangkan para tukang sihir senior. Jadi bukan tukang sihir recek-ecek kelas kampung, bukan. Jadi kelas senior, datangkan semuanya untuk melawan sinten? Musa. Enggak cukup sampai di situ, bala tentaranya ribuan dikerahkan untuk menghancurkan Musa dan bangsanya dan kaumnya yang cuma sedikit. Saking takutnya siapa? Firaun. Setelah kondisi seperti itu, Nabi Musa kepepet pet sampai di pinggir laut. Laut Merah. Saat itulah baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Firaun dan bala tentaranya semuanya tenggelam. Saat itulah baru Nabi Musa berkuasa. Setelah nunggu berapa lama? Berabad-abad. Maka tetap akhirnya buat orang yang bertakwa. Ini kalau kita bicara bangsa. Sekarang kita bicara person. Yang tadi saya sampaikan di awal. Kadang-kadang orang itu hijrah. Sekarang hijrah kan kalimat yang sedang ngetren. Ya. Yuk hijrah yuk. Ya. Pindah meninggalkan perilaku yang buruk menuju perilaku yang baik. Dari maksiat menuju taat. Dari bid'ah menuju sunnah. Dari syirik menuju tauhid. Itulah hijrah. Saya pernah ceritakan kisah yang akan saya bawakan sekarang dalam beberapa kesempatan. Seorang yang menjadi akuntan di sebuah perusahaan internasional. Yeah. Dia kerjanya menjadi akuntan di perusahaan tersebut. Dan gajinya Masya Allah. Yeah, sebulan 30 juta. Itu baru gaji. Belum tunjangan. Belum fasilitas rumah. Belum fasilitas mobil. Belum ini, belum itu. Itu 30 gue bersih gue. Kekurangannya apa? Kekurangannya di situ enggak bisa sholat tepat waktu. Tidak bisa sholat tepat waktu. Karena yang punya perusahaan itu orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi bukan orang yang bukan hanya orang yang bukan muslim, tapi orang tidak percaya Tuhan. Ya, sehingga enggak peduli, pokoknya kerja, kerja, kerja. Enggak peduli waktu sholat, enggak peduli waktu puasa, pokoknya kerja. Sehingga bolak-balik telat jamaah, enggak bisa jamaah dia. Nah, akhirnya dia muncul perasaan tidak tenang dalam hatinya. Ini secara ekonomi berhasil, akan tetapi secara batin, suasana batin itu tidak mendukung. Akhirnya dia pun curhat sama istrinya. Dek, aku enggak tenang ya, Dek ya. Kondisinya seperti ini. Memang Masya Allah kehidupan kita sekarang bukan hanya kecukupan, bahkan berlebih. Tapi aku enggak tenang hatinya. Loh, kenapa Mas? Sulit sholat tepat waktu di perusahaan kita. Terus gimana? Ya, gimana kalau aku resign saja? Gimana kalau aku resign saja? Apa jawaban istrinya? Saya dukung 100% Mas. Wah. Ini betul-betul istri yang mengajak ke akhirat betul. Ya, ya sudah Mas, ajukan resign. Betul. Enggak lama kemudian dia resign. Ya. Begitu resign, seluruh fasilitas dicabutlah. Ya. Seluruh fasilitas dicabut, mulai dari rumah, mulai dari mobil, ya, tunjangan-tunjangan ini semuanya dicabut, termasuk gajinya. Ya, termasuk gajinya. Cuman dia dapat pesangon. Nah, pesangon inilah yang kemudian dia gunakan untuk ngontrak rumah, ya, untuk beli motor. Biasanya pakai mobil, ya, beli motor untuk modal usaha. Singkat cerita, dia pindah ke rumah yang sempit, kecil gitu. Biasanya full AC, ya full sumuk, ya. Kemudian kemana-mana pakai mobil, ber-ASEAN, ini kemana-mana pakai motor, keringat, panas, debu. Di ibu kota lah, gimana kondisinya jalanan yang ada di sana. Akhirnya dia mulai usaha. Ya, usaha dengan modal yang dia dapatkan dari pesangon. Dia usaha, buka usaha anu, gak berhasil.
0: Ganti lagi usaha anu, enggak berhasil. Ganti lagi anu, enggak berhasil. Karena enggak berhasil, akhirnya kan tabungannya lama-lama kan apa? Habis, berkurang kan? Karena pengeluaran selalu ada, pemasukan enggak ada. Akhirnya keluar, enggak pernah ada yang masuk. Akhirnya lama-lama tabungannya lama-lama habis. Ini berjalan sekitar 2 atau 3 bulan. Usaha ini gagal, ganti lagi. Kalau pulang ke rumah itu dalam keadaan apa? Keringetan, ya, tambah ireng kulitnya. Ya. Tapi Masya Allah, istrinya ini Masya Allah, begitu sampai ke rumah sudah siap ada minuman. Ya. Kalau kehujanan sudah disiapin anduk, air anget. Ya begitu buka pintu, istrinya senyum, sing sabar ya mas ya, Masya Allah. Sing sabar ya mas ya, dilapi, dianduki. Ya. Ini salah satu yang membuat hati laki-laki itu menjadi kuat gitu loh. Karena ada yang mendukung dia. Akhirnya suatu saat dia istirahat di sebuah masjid. Ya, istirahat di. Kemudian ketemu sama seseorang, ditawarin dia, gimana mas, kamu mau gak saya ajak untuk jualan CD. Ya. Jualan CD program akuntansi. Jualan CD program akuntansi. Jadi sales lah intinya. Jadi apa? Jadi sales. Ya gak apa-apa lah. Saya memang akuntan, siapa tahu saya bisa jualan CD akuntansi. Akhirnya betul dia. Sales dia tawarkan dari perusahaan-perusahaan. Ternyata dari sekian banyak perusahaan yang dia datangi, enggak ada satu pun yang tertarik untuk beli. Karena dia bukan sales aslinya. Dia adalah seorang akuntan. Sales kan kayak ngecuprus. Ya. Kudu pinter apa? Ngomong. Sedangkan dia itu kerjaannya di depan komputer. Selama ini dia itu enggak pernah ngomong banyak sama orang. Dia cuma di depan komputer. Sehingga dia sulit untuk akhirnya gagal. Usaha itu pun gagal. Sampai datang suatu saat dia habis sholat asar, dia duduk gitu kan mikirin nasibnya. Ya. Nah ketika lagi duduk itu datanglah seseorang mendekati dia. Mas kamu apa kerjaannya? Saya jualan CD, ini CD program. Apakah Bapak butuh CD ini? Oh enggak, saya enggak butuh itu. Cuman saya butuh ada seorang yang bisa menghitung keuangan perusahaan ini. Ya, karena saya sekarang lagi repot nih, dikejar-kejar pajak. Ya, colong, kamu tahu enggak ada orang yang bisa ngitung keuangan di perusahaan ini? Wah, itu kerjaan saya, Pak. Itu kerjaan saya. Kamu kalau benar bisa, coba kamu datang ke perusahaan saya. Baiklah Pak, saya datang. Singkat cerita, dia datang ke perusahaan itu, kemudian dia kerjakan itu pekerjaan yang ditawarkan, dan itu ringan buat dia, dia sudah bertahun-tahun memang kerjaannya itu. Nggak lama dia selesai. Begitu selesai, disodorkan, urusan pajak selesai, puas. Si pemilik perusahaan puas dengan pekerjaannya. Langsung di kasih sama dia 100 juta sebagai upah dari pembukuan tadi. Nangis dia. Dapat duit berapa? 100 juta nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia 3 bulan ini nol penghasilan. Selama 3 bulan keluar perusahaan itu nol, enggak ada pemasukan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tumpuk penghasilan itu setelah apa? 3 bulan. Ben dikasih bonus 10 juta sama Allah. Kan harusnya kan berapa? 30. Berapa? 90. Ternyata dia digaji berapa? 100 juta. Sekali kerja 100 juta. Ya. Akhirnya setelah itu dia terus jadi akuntan lepas. Sekarang dia sudah punya belasan karyawan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada hambanya yang hijrah, meninggalkan sesuatu yang kotor menuju sesuatu yang bersih, meninggalkan sesuatu yang haram menuju sesuatu yang
1: halal. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung memberikan balasan atas ketakwaan dia saat itu, tidak. Bisa saja harus nunggu. Bisa saja harus nunggu sekian lama. Jadi tidak ujuk-ujuk sim, salabim, tuing, langsung jadi wong sugih. Wah, katanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Perasaan wi gajiku 10 juta sikit jeneng malah jadi 1 juta. Ujarku jadi 15 atau jadi 20. Enggak seperti itu prosesnya. Ada sebagian orang langsung seperti itu, tapi ada sebagian orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji untuk mengetahui seberapa serius dia dalam dunia hijrah tersebut. Tapi orang yang beriman, dia selalu mengingat wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik pasti Allah berikan kepada siapa? Orang yang bertakwa. Maka jadilah orang yang bertakwa. Akhir yang baik itu bukan cuma di dunia, dan yang lebih dahsyat lagi adalah di mana? Di akhirat. Dan itu jauh lebih istimewa daripada kesuksesan yang ada di dunia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Diana Norlita. Inilah Warta Intimum pagi selengkapnya. Kita mulai dengan berita pertama. Penguatan sentra hingga digitalisasi diusulkan masuk Raperda Ekraf Malinau, dan berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan penambahan substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Usulan tersebut mencakup penguatan sentra industri, standarisasi produk, akses pemasaran, kemitraan, digitalisasi, hingga perlindungan produk kreatif lokal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Malinau, Sergius, mengatakan jumlah masukan tersebut telah disampaikan dalam proses pembahasan Raperda Ekonomi Kreatif agar regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di daerah. Salah satu usulan adalah adanya klausul yang mengatur agar pemerintah daerah melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau klaster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi daerah.
3: Jika memungkinkan, kami menambah satu item ke nomor 5, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau kluster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi kearifan daerah.
2: Menurut Sergius, penguatan tersebut penting agar potensi bahan baku dan karakteristik lokal Malinau dapat menjadi bagian dari pengembangan industri kreatif secara terarah. Pemda juga mengusulkan penambahan ketentuan mengenai fasilitasi, standarisasi mutu, dan sertifikasi. Sementara pada bagian akses pemasaran, Raperda didorong memuat fasilitasi penyelenggaraan maupun keikutsertaan pelaku ekonomi kreatif dalam pameran dagang di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Sergius mengatakan, usulan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih lengkap. Hal ini dinilai penting mengingat Malinau memiliki potensi pelaku ekonomi kreatif yang cukup besar. Hasil kajian tim ahli Raperda sebelumnya mencatat terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan digitalisasi pelaku usaha melalui program Smart Government atau SAGET. Program tersebut diarahkan untuk mendata dan memverifikasi pelaku UMKM, industri kecil dan menengah, serta koperasi sekaligus menjadi sarana promosi produk. Sergius menyebut jumlah UMKM dan IKM yang masuk dalam pendataan pemerintah saat ini mencapai sekitar 3.800 pelaku usaha. Sementara jumlah koperasi di Malinau berada di kisaran 150 koperasi. Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif sendiri saat ini masih dalam tahap penyempurnaan setelah melalui uji publik dan pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. DPRD Kabupaten Malinau sebelumnya menargetkan Raperda tersebut dapat rampung pada akhir 2026 sesuai program pembentukan peraturan daerah tahun berjalan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, para wali murid dan guru TK turut ikut dalam kegiatan berbagai lomba bersama murid TK. Dan berikut laporan selengkapnya oleh Widayat.
1: Masih dalam rangkaian pemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, sejumlah anak-anak TK Al-Hidayah Malina Ulu Kecamatan Malina Kota bersama orang tua murid turut serta mengikuti berbagai lomba. Mulai kegiatan perlombaan makan pisang, lomba estafet sarung, dan lomba lainnya digelar pihak sekolah untuk anak-anak TK dan bagi orang tua murid. Bahkan para guru TK Al-Hidayah juga ikut lomba estafet sarung untuk menghibur anak-anak dalam rangka HUT RI yang ke-81 tahun 2026 di halaman TK tersebut di RT 9 Malina Hulu itu. Mewakili sekolah Al-Hidayah Malina, Enda Sunarti menegaskan bahwa melalui kegiatan berbagai lomba dapat menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara guru dan orang tua wali murid, serta antar wali murid itu sendiri.
2: Hari ini sedang melaksanakan perayaan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kewarganegaraan, patriotisme, wali murid, kolaborasi dengan guru dan anak-anak murid dalam mencintai negaranya dan meningkatkan wawasan kebangsaan mereka. Hari ini kita merayakan dengan berbagai kegiatan, banyak sekali ya, ada makan pisang, ada estafet sarung, dan luar biasa sekali kegiatan ini masih berlanjut di besok hari dengan gazebo. Dan ini diharapkan ke depan kita selalu bisa seperti ini untuk meningkatkan kolaborasi dalam meningkatkan kemerdekaan. Salam kemerdekaan!
1: Sementara itu, Anita Wulandari, salah satu wali murid TK Al-Hidayah, dalam kesempatan itu menyampaikan kegembiraannya karena bisa bersama dengan anak-anak dan para guru TK di sekolah merayakan kemerdekaan tahun ini dengan mengikuti berbagai lomba.
3: Saya wali murid TK Al-Hidayah atas nama Anita Wulandari, hari ini mengikuti kegiatan 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81 untuk mengikuti kegiatan lomba orang tua murid dan muridnya, yaitu mengikuti makan pisang dan lomba nari sarung. Untuk itu saya mewakili wali murid mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026.
1: Widayat RRI Marinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, semangat HUT RI ASN Dinas Ketahanan Pangan Malinau unjuk kreasi olah pangan lokal. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan penambahan substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Usulan tersebut mencakup penguatan sentra industri, standarisasi produk, akses pemerintah.

Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Malinau tidak hanya diisi dengan berbagai perlombaan hiburan, tapi juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat semakin mencintai pangan lokal. Semangat tersebut terlihat dalam lomba memasak bahan pangan lokal yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Uniknya, peserta lomba merupakan bapak-bapak aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Suasana lomba berlangsung meriah dan penuh keakraban. Para peserta ditantang mengolah bahan pangan lokal menjadi hidangan yang tidak hanya menarik secara tampilan, tapi juga memiliki cita rasa yang mampu menggugah selera. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fren Tommy Lukas, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dikemas sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja. Menurutnya, pemilihan tema pangan lokal juga memiliki pesan yang lebih luas. Pangan lokal tidak seharusnya hanya dikenal sebagai bahan pangan alternatif, tapi perlu dikembangkan menjadi bagian dari menu sehari-hari masyarakat. Fren menilai, kreativitas dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi kunci agar masyarakat semakin tertarik untuk mengkonsumsinya. Dengan pengolahan yang tepat, bahan pangan lokal dapat disajikan menjadi makanan yang lezat, bergizi, beragam, dan menarik. Menurut Fren, kebiasaan mengonsumsi pangan lokal juga perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga. Ketika pangan lokal dapat diolah dengan cara yang lebih kreatif dan disukai anggota keluarga, maka peluang untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal di masyarakat akan semakin besar. Di sisi lain, lomba memasak tersebut juga memperlihatkan bahwa urusan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Para ASN laki-laki di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan turut menunjukkan kreativitasnya di dapur sekaligus membawa pesan bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari hal sederhana di tingkat keluarga. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Satpol PP dan pemadam kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatmoko. Eko mengatakan, selama cuaca panas pemadam kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta waspada terhadap kebakaran di pemukiman penduduk.
1: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutla, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD atau teman-teman KPH. Dan memang kami siap siagakan ini anggota. Jadi siaga udah level 1 lah. Jadi saya larang penuh nih teman-teman yang lagi piket untuk ninggalin tempat dengan alasan apa. Jadi ketika ada permintaan spotting bisa cepat bergerak. Kami punya hitungan waktu. Paling lama 3 menit sudah harus bergerak. Dari mobil kosong isi air bergerak itu 3 menit.
0: Eko juga mengingatkan selama musim panas dan minim curah hujan, masyarakat Tarakan diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar. Dan waspada terhadap musibah kebakaran di lingkungan pemukiman yang padat penduduk selama cuaca panas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Penegak hukum akademisi menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana dengan mengedepankan pemulihan hak asasi dan korban secara utuh.
1: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku.
2: Penegakan hukum pidana kini tak lagi sekedar berfokus pada penghukuman dan pemenjaraan pelaku, melainkan wajib mengedepankan pemulihan hak saksi dan korban secara utuh. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Sukmawati Arisa menegaskan, sistem peradilan pidana harus seimbang. Keadilan sejati tidak berhenti saat pelaku dijatuhi hukuman, melainkan ketika korban mendapatkan hak restorasi, pendampingan psikis, hingga restitusi atau ganti rugi.
1: Jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku, tapi bagaimana kita melihat dari sisi korban itu yang paling penting.
2: Senada dengan hal tersebut, Kasubsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan Yukti Widi menyampaikan bahwa kejaksaan bersama pihak Dinsos dan juga LPSK terus mendorong terciptanya sistem peradilan yang inklusif dan ramah bagi korban.
3: Jadi kita tuh harus menciptakan sistem yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, aman untuk menjalani proses hukum dan memiliki kesempatan untuk pulih. Jadi peduli, dampingi dan pulihkan, peduli kita ini lebih peka untuk melihat dan mendengarkan, dampingi kepada anak dan korban bahwa mereka ini tidak sendirian, dan pulihkan, pulihkan ini bagaimana cara dia dapat keadilan, dan korban maupun anak ini masih memiliki kesempatan untuk di masa depannya mereka.
2: Melalui kolaborasi lintas sektor antara kejaksaan, LPSK, dan akademisi, masyarakat diimbau untuk tidak takut melapor serta bersama-sama memutus rantai kekerasan. Setiawadi, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Kabupaten Malinau, lahirkan pembatik baru, pemerintah Kabupaten Malinau gelar pelatihan membatik dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati kepada saya tadi, bagaimana setiap suku memunculkan motif khasnya masing-masing.
5: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui PLKK dan Dekranasda Malinau menaruh harapan besar agar seluruh peserta pelatihan membatik mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, menggali ilmu, dan berkomitmen melanjutkan keterampilan yang dipelajari. Ketua Dekranasda Malinau, Maylen Tiwempi, mengungkapkan, fokus utama Dekranasda dan TPPKK Malinau adalah membina perajin melalui pelatihan teknik membatik, pewarnaan, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, untuk mengembangkan motif khas Malinau yang mengangkat budaya, kekayaan alam, dan flora setempat. Karenanya, dalam pelatihan membatik dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026, 18 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT 18 Malinau Kota itu, peserta didorong berkreasi dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal Malinau, mulai dari motif khas suku-suku di Malinau, jenis ikan, siput, hingga kekayaan pepohonan yang ada di wilayah ini.
4: Dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial dan hanya kegiatan pelatihan-pelatihan biasa, tapi kami sangat berharap karena sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan membatik yang kita undang adalah 11 suku yang ada di Kabupaten Malinau dan hanya beberapa yang melanjutkan. Hanya beberapa suku yang dapat melanjutkan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak Bupati adalah kegiatan ini dilakukan oleh kita, untuk kita, dan hasilnya untuk kita. Tidak lebih banyak melakukan di luar. Karena perputaran ekonominya akan terjadi di Malinau jika kita membatiknya dengan anak-anak yang ada di Malinau. Itu yang dipesankan oleh Pak Bupati kepada saya tadi, bagaimana setiap suku memunculkan motif khasnya masing-masing.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Membatik, Dr. Gigi Santi Suarsi, menyebutkan bahwa dari pelatihan ini yang diikuti dari utusan 11 etnis lokal Malinau dan generasi milenial ini akan terus mendapat pembinaan berkelanjutan.
6: Peserta kegiatan berjumlah 32 orang, 22 orang
4: Kuntilan merupakan perwakilan dari 11 etnis di Kabupaten Malinau dan 10 orang adalah peserta milenial Malinau. Materi yang diberikan meliputi pengenalan alat dan bahan, pembuatan desain batik, teknik mencanting, pewarnaan, proses pelorotan hingga tahap penyelesaian produk batik. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau dan Dekranasda Kabupaten Malinau diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada peserta. Kemudian mendorong peserta untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan membatik serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produk pelatihan. Sumber dana pembiayaan kegiatan pelatihan membatik bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau, tim penggerak PKK Kabupaten Malinau, dan Dekranasda Kabupaten Malinau.
5: Widek RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan sejumlah penguatan substansi dalam rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.
6: Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian melakukan penataan.
7: Pemerintah Kabupaten Malinau mengusulkan penambahan substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Usulan tersebut mencakup penguatan sentra industri, standarisasi produk, akses pemasaran, kemitraan, digitalisasi, hingga perlindungan produk kreatif lokal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Malinau, Sergius, mengatakan jumlah masukan tersebut telah disampaikan dalam proses pembahasan Raperda Ekonomi Kreatif agar regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha di daerah. Salah satu usulan adalah adanya klausul yang mengatur agar pemerintah daerah melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau klaster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi daerah.
6: Jika memungkinkan, kami menambah satu item ke nomor 5, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian melakukan penataan, pemetaan, dan fasilitasi pembentukan sentra atau cluster industri kreatif berbasis bahan baku lokal dan potensi kearifan daerah.
7: Menurut Sergius, penguatan tersebut penting agar potensi bahan baku dan karakteristik lokal Malinau dapat menjadi bagian dari pengembangan industri kreatif secara terarah. Pemda juga mengusulkan penambahan ketentuan mengenai fasilitasi, standarisasi mutu, dan sertifikasi. Sementara pada bagian akses pemasaran, Raperda didorong memuat fasilitasi penyelenggaraan maupun keikutsertaan pelaku ekonomi kreatif dalam pameran dagang di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Sergius mengatakan usulan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih lengkap. Hal ini dinilai penting mengingat Malinau memiliki potensi pelaku ekonomi kreatif yang cukup besar. Hasil kajian tim ahli Raperda sebelumnya mencatat terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan digitalisasi pelaku usaha melalui program Smart Government atau SAGE. Program tersebut diarahkan untuk mendata dan memverifikasi pelaku UMKM, industri kecil dan menengah, serta koperasi sekaligus menjadi sarana promosi produk. Sergius menyebut jumlah UMKM dan IKM yang masuk dalam pendataan pemerintah saat ini mencapai sekitar 3.800 pelaku usaha. Sementara jumlah koperasi di Malinau berada di kisaran 150 koperasi. Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif sendiri saat ini masih dalam tahap penyempurnaan setelah melalui uji publik dan pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. DPRD Kabupaten Malinau sebelumnya menargetkan Raperda tersebut dapat rampung pada akhir 2026 sesuai program pembentukan peraturan daerah tahun berjalan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Kabut asap yang muncul di wilayah Tarakan berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan laut. BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026. Pemkab Malinau usulkan Raperda Inisiatif DPRD tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Rumanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
8: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malino semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di...

0: kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Eh, gak ada pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP, gak punya pulsa. Eh, eh, eh, kau dengar nih ya. Eh, kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Mbak.

atau bahan pokok hari ini. Kami informasikan untuk harga pasar pendengar ya, untuk beras naga di harga Rp19.000 per kilo, untuk beras lahap di harga Rp19.000 per kilogram, sedangkan untuk beras Nusantara di harga Rp18.000, beras telur mas Rp15.000, beras Bulog SPHP di harga

ribu per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng Bimoli spesial ukuran 5 liter di harga Rp125.000. Kunci Mas 5 liter di harga Rp110.500. Dan Bimoli spesial Ref 1 liter di harga Rp25.000. Bimoli

Rp100.000. Daging ayam beku boiler di harga Rp37.000. Rp37.500. Oh, Rp37.500 maksud saya. Dan daging sapi beku di harga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan untuk telur ayam boiler sedang per piringnya di harga Rp58.000. Telur ayam boiler per butir di harga Rp2.000. Telur ayam kampung per butir Rp3.000. Telur bebek Rp4.000 per butir. Susu kental satu kaleng ukuran 375 gram untuk merek Bendera di harga Rp14.000, sedangkan merek Indomil di harga Rp13.000.

Rp2.500 dan merek bendera Rp47.400. Sedangkan untuk merek Indomilk di harga Rp40.500 per 400 gramnya. Sedangkan untuk cabai merah besar Rp60.000 itu di harga kemarin, untuk hari ini naik Rp10.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai hijau besar di harga Rp40.000, cabai keriting di harga Rp60.000. Sedangkan untuk cabai tiung kapal

Rp100.000. Cabai rawit hijau di harga Rp80.000, sedangkan kemarin ya terjadi penurunan harga pasar di harga Rp100.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah Rp40.000, ini di harga kemarin, sedangkan untuk hari ini untuk bawang merah terjadi penurunan harga di menjadi Rp38.000, dan bawang putih di harga Rp38.000. Baiklah pendengar RRI, program Satu Tarakan dimanapun Anda berada, sekian info bahan pokok untuk hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pendengar RRI Programa 1 Tarakan dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.